0: dan menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
7: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
7: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
7: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
14: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Selama elemen ke sili serang kasih kape emang ya Imran di acara Elong Kelong di Eso Arabai tanggal asera September 2026. Agama tu kada bata tuna podo mada sidisi mana moki di. Pada biasa puran ini pas diangaki Elong Kelong odi tapile di nolo arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera nolo sedi. Engkelong na wija maringkalinga pangaja. Tapo ada ni madeceng pasang kai bateta ati mapaci musolangi jana ripangakali tuo biu-biu tania idi totoku selengudani nasapa lalena sitinaja musalai idi mi paburana tiku tak baga timu maraje loku pirasa cinampe pediku teyani tak gile cinaku Elong Kelong.
1: Halo Elong Kelong, selama ini ke Assalamualaikum di Imran.
0: Waalaikumsalam Pak Maji.
1: Iya, terima kasih.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Iya.
0: Loh, kita pangkeling Elong aga Pak Maji.
1: Iya, kata di dendera yang kini Elong rumah, kada pasang ke bateta.
0: Bah, pasang ke bateta.
1: Iya. Akhirnya selama ini. Kepala sahabat kompi, selama ini manaki, memuara pada kemungkinan saya masing-masing di Belanda. Kata pelena Alwi di Sonse, kata pelena Pak Andi Ali jalan di Malak selama toki. Kata serpulin di Palaki. Ya mana-mana di Mas Pengadi, ya kanan selama maniki meringkili yang selama kita bersalama. Kata per Andi Imara selama toki sekeluarga nama Ega Daleta.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maji di Micok, terima kasih mencaji Pak Telepo Pamulang. Mapile lona pasangkai bateta Elong Kelong.
1: Elong Kelong, selamat ini ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mentari
0: sope. Iya bisa mo. Tamang kiki diperkenalkan aleta Pak pendengar setia kini wisse mau napi berseleta oh boleh sope je ye onna eh loki je bang kelinga lo ngaga
1: yang pertama ku
0: wija maring kelinga pangaja
1: iya
0: akhir-akhir selen di pale
1: lona kering lo anggota sejatiku.
0: Iya.
1: Siapa selamat sore. Selamat sore.
0: Selamat malam.
1: Selamat pagi. Selamat
0: berhati kita. Iya.
1: Itu Helmi. Heria. Selamat pagi juga. Dan untuk semua pendengar Reri Bone di mana saja berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan untuk Bang Imran, semoga sehat selalu di keluarga.
0: Amin.
1: Sukses selalu ke depannya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari di Sopeng, mapirelona wija maringkalinga pangaja. Erodiaseng, idi anak maring kelinga ki pangaja, aja tu matojo. Jadi pipa telepon ditajeng sila serang di segmen pamulangnya. Jadi di segmen pertama satu pi lagi penelpon kita tunggu di. Elong Kelong.
2: Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku tuh karuban di.
0: Karuban ada semua Pak Nurdin.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Lo gitu.
2: Tapi yang enak Elon di saya. Sibuk kan seliwan apa nak langgak mak nero radio nak nafatui.
0: Oh iya siap. Akhirnya selain ni pale Pak Nurdin.
2: Akhirnya selain ini anggota sejati kupai seradu riri bone mak. Ya sehat di oleh kele. Engkau mau malu, engkau iri dan tak cinti, tak boleh di kopi. Itu yang nama-nama dekat nak tengah di selama ini. Matutopo ay di ang alimra, mamuari kisihati sa keluarga,
0: mamuari
2: ka naman nasa, mamuari ka naman nasa.
0: Amin.
2: Eh, terima kasih banyak di.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai, Kecamatan Telulimpoy. Jadi tinjam itu bone bawang ke Kecamatan Telulimpoy nah. Sinjengka to Kecamatan Telulimpoy nah. Napa dendreng kato telepon na mentari di shopping si bawa Pak Maji di Mico. Maka sini Pak Leslie Suradi diputrakan ni jolo teluelong pasang kebateta wija maringkalinga pangaja si bawa tapoada ni madeceng selama ki maringkalinga.

0: Tapoa dan Ima Deceng. Elo pole Ardi Kabir, purani upada tukang idi mana selesoreku pura ma telepon rorwasi acarane long kelo yesoe angkadian depak maji mentari si bawah Pak Nurdin. Jadi unda siki pe masih leser di untuk bergabung mapi lelong elo pura pasadia engka mau pelona ati mapaci mosolangi janari pangakali tuo biu biu tania idi totoku selengu dani nasapa lalena siti naja musalai idi mi pak burana tiku tak bage atimu maraja eloku pirasa cinampe pediku teyani tak gile cinaku disimpeni jolo di silesereta di nolo arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah sera nolo sedi elong kelong.
1: Elong kelong, assalamualaikum Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo.
1: Iya, agak tu keribat tak pun.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Asri.
1: Alhamdulillah.
0: Tenang podo, sihat-sihat toki Asri di sekeluarga.
1: Iya, amin. Terima kasih
0: Nabi Allah. Lengi desa ulo si bawa ulo-ulo.
1: Pada
0: betul. Oh, wah sengit lagi.
1: Deh, pun.
0: Lo kita pale.
1: Materwali, pagang ke materwali pun.
0: Materwali.
1: Mereka sebulo.
0: Boleh katun bena, boleh katun ma mol di materwali.
1: Siapa pun.
0: Waktu nama sama lu kan gitu.
1: Cao ni pun tapi sianer.
0: Sianer ada.
1: Pulang kalau amolu kumu, makuk kumu.
0: Sianer lah kerap sama mol di siapa kiri Swan. Minggu dua minggu lalu.
1: Oh, ya, anu pang tak dapat dapat bang karena koye biasa eh tanggala arwaga biasa tak namun biasa koye deh.
0: Arwa
1: ulang ulang eh tanggala sawer utama ulang mulu roh. Tanggala anu kapan sekitar tanggal 12 kapan anu tang pada sedia anu tanggala tanggalan anu sedia awal bulan Maulid di namun lu koye cuma deh anu pang. Dan bapa dari Cina kampo leleng iban sama anu ketua dan anu nalem iban merpi eh.
0: Oh.
1: Iya, inar kesi dewa anu, inar kesi dewa pau sama siri.
0: Boleh ki biasa we runtuh ki ketua lopo mandan reki.
1: Ya alhamdulillah puan.
0: Iya. Lo kita mampir lo ngaga Sri?
1: Lo na idi mi paburana tiku.
0: Oke siap.
1: Ya, selamat pagi nanti untuk sahabat kompi selama ini mana ki tena podo pedang kemana maki sehat sebab keluarga ta masing-masing di. Apa kata perpelayan ke kakak Alwi selama ini toki kalwi tena podo sehat toki keluarga. Apa kata papa ajar di nu di pondre selama ini toki Jusman di penyulas batar sayana di selama ini toki kapaida si bawa putra kelilina. Selama ini mana ki dengan mas ngaji tanah podo siapa mana ki sebab keluarga ta nan lancar mana ni jemaah ta nan lancar tapi dah lek ta. Amin. Untuk ini Pak Imrandi.
0: Yeah.
1: Tanah podo siapa ki sekeluarga na lancar mana ni jemaah ta nan lancar tapi dah lek ta na sukses ki selalu di Pak Imrandi.
0: Amin ya rabbal amin.
1: Iya masih mana pelik Pak Imrandi.
0: Terima kasih Asri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disimpesi jolo di selesereta elong kelong.
2: Elong kelong. Selamat eleki Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman.
2: Iya, agak tu kerebat tak puang.
0: Kerebat ada cemua. Iya, dia agak tu kerebat tak.
2: Iya, mereka dia jatuh puang.
0: Iya, lo kita mah pilih lo ngaga Jusman.
2: Ayo puang, ilangnya selengudani.
0: Selengudani, siap. Akhirnya seleng nih, pale.
2: Ilona peletuk keng untuk sebab setia selama ilmu anak kita nak pergi sama anak kita terus
0: belajar
2: dari
0: mulut. Iya.
2: Mulai dari kasri di ulo-ulo selama ilmu anak kita kasri. Di dalam foko di bawah saasma di wajo.
0: Okey.
2: Untuk yang mana-mana dapat cilingan elok-elok di dalam setengah di. Selama elemen kecil. Elon Nedi spesial untuk yang tersayang, ucapannya disayang selalu.
0: Oke. Siap. Terima kasih Usmandi. Terima kasih Jusman.
2: Untuk Bang Imran, selalu menjemur.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
3: Kelong kelong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iga tuh.
3: Penjaga rahasia Sri Puan.
0: Iya. Boleh tega gitu. Teki Mondro. Sidrap.
3: Iya.
0: Oh, Sidrap. Iya. Iya gak setau lupa.
3: Penjaga radio.
0: Penjaga radio, siap. Loki mangkeling elong aga. Selangut Dani, siap. Akhirnya salah nih.
3: Untuk suasana Puan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Upi, silahkan.
2: Ini yang bilangnya lo untuk Puan. Apakah monitor?
0: Siap. Untuk
2: jemaah. Elona untuk iman-iman nanti pakai celengana air di bone.
0: Iya.
2: Dan kakalui di bonsel. Ketoi EJ di Lampoko, EJ Nopi, di Pak Nurdin. Pokoknya mana-mana mesti ngadi ding.
0: Iya, siap.
2: Depan sama maning ele, sama macelinga adi, selamat macelinga cerana long kelong. Dan untuk RRI selamat ki hidup pai pastor jadi ata di. Karena bodong kang RRI tak naring informasi kareba-kareba madeseng lokeri sing dapat benua anak bone khusus anu utama anak suruh Indonesia buang.
0: Okey, siap.
2: Apalagi artinya kukeng ipo mega betul nak kau kareba mega saya tu kau kuki media sosial mita tak kareba-kareba hoax mega betul na hoax mega betul na dengan nasak RRI pasti mas insyaallah yakin 100% pasti akurat Puang.
0: Terima kasih Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi Dilapri, terima kasih Pratoni Rorasia Cerana Ilong Kelong. Jadi insya Allah tanggal 10 se di Matu Sojuma ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Jadi dan ada agenda spesial jadi tanggal 10 sampai 11 tanggal 10 nanti Warta Bone spesial akan dipandu oleh Bapak Hanung Bakti Kuncoro, Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bone, yang akan membacakan Warta Bone pada edisi 10 September besok. Sementara di edisi tanggal 11 Warta Bone spesial HUT ke-81 tahun RRI akan dipandu oleh Paskibraka Nasional asal Kabupaten Bone, Taswinda Arifin, pelajar siswa SMA Negeri 1 Bone yang baru-baru ini terpilih mewakili Sulawesi Selatan menjadi pasukan pengibar bendera pada HUT ke-81 tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dan nanti juga insya Allah jika tidak ada rambang yang melintang pada tanggal 11 Bupati Bone akan menemani kita di program Elong Kelong. Jadi Pak Bupati yang akan bersama kita nanti akan duet dengan Bapak Wakil Bupati Bone insya Allah. Jadi terus pantau siaran-siaran spesial kami di perayaan HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Kasih kipi mesili seorang di acara Elong Keloner Riboni. Purang itu diputraka kita lu Elong. Terima kasih Mega untuk Asri, Jusman, si bawa penjaga radio di Sidrap. Jadi kamu apa Elona ati mapaci musolangi tuo biu-biu tania idi totoku nasapa lalena siti naja musalai idi mi pak burana tiku tak bahagia timu pirasa cinampe pediku teyani tak gile cinaku nolo arwa lima sedia sera sedi lima sedi arwa sera nolo sedi disempeni jolo diselesurang Elong Kelong.
1: Kelong-kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iga tuh, Delon.
1: Iya, mau Clinton.
0: Oh, Clinton. Iya, silahkan Clinton Elota.
1: Nasapa lalena.
0: Nasapa lalena, siap. Akhirnya salah nih.
1: Itu yang mana-mana nih, peringkiran air ribon ya. Dia masuk di selama kira-kira. Untuk Kaim Raya, selamat patrinya Jumata. Mudah-mudahan masih benar letak selamat. Selamat. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pada biasa telu pat telepon diterima di jadi 2 menit. Disimpan saja lo Elong Kelong.
2: Kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Pondre.
2: Iya.
0: Oke, silakan Fajar.
2: Elona, pere saya kena padeku.
0: Iya, siap. Akhirnya salah nih.
2: Ya, untuk anggota sejatiku. Selamat ti main kelinga tanah podong kemo sehat. Jadi mana masih bola kata bateri di ulo-ulo Pak Asma di Bajo. Selamat mana ngik main kelinga selesereng tanah podong kemana mo sehat sehat.
0: Yeah.
2: Untuk ini Pak Imran tanah podong sehat kerdu lancar cuman tak lancar
0: sekali
2: tak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Pondre, terima kasih. CDP sila seradi ditaja telepota di 0 arwa 5 sedi. Asera sedi 5 sedi arwa sera 0 sedi. Elong Kelong.
3: Elong Kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Toki Asma di Wajo. Lo kita mangkeling Elong Aga.
3: Nah, ini pun Elong. Karena matuh kerai yaun naga melaya. Ini meraja kuasa pertama kata si demi di putra Irwano ini pemburuan netiku.
0: Okey siap. Akhirnya
3: kita pasti ni malah.
0: Iya siap. Akhirnya salah ni.
3: Elona pelaya tukangi untuk sebagai kongti memilih mana kita mahu representasi mana kita sebagai keluarga tak. Mampu kita pak kawi masih yang memilih toki. Untuk ajar di Pondre memilih toki. Mampu kita pejusman si bawa tori pina. Di penyula, akur-akur ki selalu. Mampak kita pun kak Paida, si bawa putra lilina. Itu yang mana-mana nak, kecil dengan Elong Kila di kawas ngadi.
0: Iya.
3: Walai mana ki, mahu ada saya mana ki, nak jadi ki merulang kila cermat di meja mata. Untuk ide ini pun berulang memori si atau ki keluarga. Memori di sentung kejal itu nak dilancarkan mana ki meja mata.
0: Amin. Lalu
3: boleh dengan oleh Allah dan
0: amin, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma di Wajo, terima kasih. Jadi genit telu silu seredi nasapa lalena pirasa cinampa pediku si bawa idimi paburana tiku selama kimaring kalinga.

0: Asara pun saya di FM RRI Bone silih surang be purun tu diputar kaki di maga-maga tu dirasa-rasa. Jadi ke mau pelonda ati mapaci musolangi tuo biu-biu tania di totoku sitina aja musalai tak bahagia timu si bawa teani tak gili cinaku. Di title pota di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong.
1: Halo.
0: Elong halo. Kelong.
1: Oke, assalamualaikum Imran.
0: Waalaikumsalam Kak Irfan, silahkan agak tu leta.
1: Tuna biu biu.
0: Tuo biu biu, ya kira selan ni.
1: Angkai anggota saya cikut telefon saya segam-segam semata-mata. Angkita saya di Gentiono, ketua maju di Mico, di Kalimantan, di mana pendengaran saya di Bontan, kecuali.
0: Iya.
1: Untuk Andi Meraganta, sama Gipa, di Jumantan saya, di segera tahun 81, jaya di udara di Andi.
0: Iya.
1: Terima kasih, Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini selesereng tetek yo ta jadi letuk matu 50 menit labo tetek asirah nasaba loki diputrakeng lotan letuk ke tetek 10 jadi disempene jolo selesereta elong kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Eci di Lampoko.
2: Iya, Bang.
0: Loki itu mangkeling elong agak.
2: Agak naruhin lo. Anu na, Bang. Ati ma pacing musalang.
0: Iya, siap akhirnya salah nih.
2: Iya. Elong na peletukan untuk sahabat kompi. Ucapan na salam aile maneki. Tena podo pada sehat maneki. Angkatawi ka alui di bonsel. Kapaida si bawa putra kalilina di wajo jusman si bawa tersayana upi di laprina ya mana-mana na puang pareng kalingan na ilang kelong degago pasang adi salama ilang manaki tanda podo pada sehat manaki untuk ide puan tanda podo sehat toki pada lancar manangi jamata lancar to pada leta.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko, terima kasih. CDP patra posisi seradi di 05 CD, asera CD 5 CD, arwa asera 0 CD. Kode gaga berarti masih mana di acara longkelo yesoe. Terima kasih mega di mana pura bergabung maka topar ini meringkelingnya bawang. Tanda pura asia-asia amanaki. Ya, Imran Mati Masimang, nada pacar pura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar, di usia 81 tahun, RRI mengudara.
4: Saya Tekia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
5: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
6: Saya Zidan di Polma, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
8: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
9: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
10: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Bukti, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anik Legofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: saya Ari. Terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
20: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Majid, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya Rista Supratio dan juga ada rekan kami dari RRI Bone. RRI Bone.
1: Ya halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Eni Adnan ya?
1: Betul. Bagaimana nih kabarnya Rizna?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kita kembali menyapa pendengar ya, dalam perjumpaan kita di Halo RRI edisi Rabu 9 September 2026. Rizna dan juga Eni mengajak Anda pendengar juga pemirsa untuk bergabung, memberikan laporan ataupun juga ada keluhan Anda seputar pelayanan publik ataupun juga fasilitas umum, ataupun keluhan-keluhan lainnya di 0821-3333-9440. Eni, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Tentunya bahagia ya.
0: Wah, oh, luar biasa. Iya. Ada apakah gerangan?
1: Karena kita kan sudah berada di 81.
0: Betul.
1: Usianya RRI
0: hampir tapi, satu abad.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi ini lihat kalau di Makassar banyak sekali ya kegiatannya, Rizna.
0: Betul, kita rangkaian kegiatannya lumayan variatif ya. Pekan olahraga antar karyawan, angkasawan-angkasawati ada, bintang radionya juga ada. Kemarin juga ada gerakan pangan murah, kemudian donor darah, itu menjadi satu rangkaian. Ini hari ini dilaksanakan lomba mewarnai antar karyawan gitu. Kalau di Bone gimana nih menyambut 81 tahun?
1: Kalau di Bone insya Allah juga nanti bakalan ada acara juga ya di tanggal 11 September. Dan iya. Dan juga ini menjadi rutinitas di setiap tanggal 11 September. 11. Ya, itu sudah menjadi kewajiban untuk kami angkasawan-angkasawati yang ada di Bone, kita tukaran-tukaran kado.
0: Iya benar. Di sini juga infonya sih bakalan ada tukaran kado ya.
1: Iya.
0: Saya berharapnya nanti yang nuker kado sama saya kadonya sertifikat rumah.
1: Oh, saya juga mau kalau itu.
0: Mau enggak?
1: Iya, emas batangan.
0: Emas batangan.
1: Aduh, tangan saya sudah gatal ini. Jangan-jangan nanti 11 September dapat yang wow ya.
0: Wow, amin.
1: Nah, biasanya kan kalau tukaran kado itu berdasarkan angka ya, 75, kemudian 80, 81. Kalau di Makassar sendiri gimana nih?
0: Kalau tukar kado di Makassar, kebetulan Rizna ini baru pertama kalinya akan merasakan. Yeah. Jadi excited, belum tahu nanti sistemnya gimana, apakah akan di lot random, saya kasih siapa, saya dapat dari siapa, ya kita lihat aja nanti ya.
1: Iya, biasanya sih kayak gitu ya. Ini kasih cabut masing-masing, kemudian nanti akan diambil nomornya sesuai dengan nomor kadonya.
0: Oh begitu.
1: Jadi kita tidak bisa menebak nih dapat hadiah yang mana ya.
0: Betul. Wah, deg-degan juga ini ya. Baik. Nah, ini update dong bagaimana kondisi di Kabupaten Bone beberapa waktu belakangan ini, baik dari antrean bahan bakar minyak apakah juga masih terjadi,
1: gas
0: LPG apakah juga masih langka atau seperti apa ini?
1: Kalau antrian di Pertamina itu masih ya. Tadi perjalanan ke kantor itu antrian di SPBU Palaka itu sampai jalan masuk di Carawali Palaka. Lumayan panjang dan masih sampai kalau arah dari Kabupaten Bone itu masih sampai di depan terminal PT Penggawai. Tapi walaupun antri panjang tetap tertib karena juga ada tim Satgas Merah Putih ya yang kita ketahui ada berjaga di tiap SPBU yang ada di Kabupaten Bone. Jadi bukan hanya dari TNI, dari Polri juga, dari Bapak Polisi juga, kemudian ada Satpol PP. Dan cuaca di Kota Watampone saat ini masih sangat panas sih, Rizna.
0: Masih sangat panas ya.
1: Masih sangat panas. Dan kita khawatirkan kalau misalkan sebulan seperti ini, wah, kita akan kesulitan nih airnya.
0: Iya, betul. Jadi akan merembet menjadi persoalan baru begitu.
1: Betul. Dan alhamdulillahnya kantor RRI Bone sampai saat ini tidak kekurangan air karena karena di sekitaran itu sudah mulai kesulitan air.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Sudah mulai terdampak untuk akses ke air. Baik. Kalau di Makassar, kami akan memberikan update. Risna sendiri tadi perjalanan menuju kantor menemukan SPBU terdekat dari kantor kami setelah beberapa bulan belakangan tidak pernah terjadi kemacetan ataupun antrean panjang yang mengular hingga ke jalan, per hari ini sudah terlihat. Dan itu sangat amat memengaruhi aksesibilitas dari masyarakat lainnya yang ingin bepergian pada akhirnya terkendala macet. Dan ternyata di SPBU-SPBU lain pun di kota Makassar mengalami hal yang serupa. Bahkan SPBU yang berada di pusat kota itu memengaruhi kondisi arus lalu lintas hingga terjadi kemacetan yang cukup parah. Seperti itu. Kemudian untuk update dari segi cuaca, sama di Makassar juga masih sangat panas, cenderung kering, bahkan ada angin pun anginnya tuh rasanya panas gitu kan ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai terjadi lagi kebakaran, karena Makassar juga selama 2026 ini sudah beberapa, bahkan terbilang banyak kasus kebakaran yang terjadi. Seperti itu ya. Kami mengundang Anda pendengar di 0821-3333-9440. Kita mendapat laporan juga ini ya, ini ya, dari Lembang Pindrang. Beliau mengirimkan pesan WhatsApp, antrean panjang SPBU Pangaparang pada per hari ini ya, hari Rabu. Terus disampaikan juga bahwasanya antrean panjang tersebut cukup menguntungkan bagi para penjual nasi dan kue yang ludes terjual karena antrean itu sampai bermalam di SPBU.
1: Ya,
0: ini
1: betul.
0: Laporan dari Pak Aldi Hidayat di Pangaparang Lembang Pindrang. Ini
1: sama.
0: Ternyata kalau gimana ini?
1: Sama di Bone juga. Kalau saya berangkat dinas subuh itu sepanjang jalan ya mobil truk itu nginap.
0: Wah. Ini harusnya sudah ada penanganan secara langsung konkret tadi, katanya ada Satgas Merah Putih yang diturunkan. Tapi kita belum ketahui juga nih Satgas Merah Putih dalam persoalan ini seperti apa, apakah ada pendampingan atau lain sebagainya begitu kan. Boleh nanti kita akan coba terhubung karena pengarah acara kami pun sedang berusaha untuk terhubung dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulsel. Hanya saja informasi terakhir belum bisa karena ada kegiatan rakor, rapat koordinasi, seperti itu. Baik, ini kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa masih akan menemani Anda pada pagi hari ini di Halo RRI. Tetap bersama kami hadirkan lagu Teman Sejati dari Moka.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
3: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
3: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
3: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
3: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
3: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
4: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
5: Makassar pagi ini.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI bersama dengan Eni Adnan dari RRI Bone. Eni?
1: Ya.
0: Oke. Jadi ada informasi ya, dari pengarah acara kami mengenai antrean panjang bahan bakar minyak ini. Pernyataan dari Kepala Bidang EBT Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Bayu Arief SEMS ini, beliau menjelaskan bahwasanya telah dilakukan rapat koordinasi antar pemerintah provinsi dan juga Pertamina beserta BPH Migas dan pihak lainnya terkait pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi saat ini antrean panjang itu sendiri, dan hasilnya Pemprov beserta stakeholder akan membentuk satgas pemantauan dan edaran terkait hal ini yang dikirim ke 24 kabupaten kota. Dengan berjalannya satgas ini diharapkan kondisinya dapat segera terselesaikan. Mungkin itu tadi juga ya, satgas merah putih itulah tadi.
1: Iya, dan Risna, ini satgas BBM merah putih Bone diapresiasi langsung oleh DPR RI dan berpotensi menjadi percontohan nasional.
0: Wow.
1: Jadi langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk satgas BBM bersubsidi merah putih ini mendapat apresiasi langsung oleh anggota Komisi 6 DPR RI, yakni Ismail Bahtiar. Dan inovasi daerah Sulsel ini dinilai sukses untuk mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Dan memang terbukti sih Risna, walaupun saat ini masih ada ya antrian begitu panjang, tapi tetap tertib dan tidak membeludak seperti kemarin-kemarin. Dan kalau untuk antrian kendaraan roda 2 itu sudah mulai agak lancar.
0: Oh, baik.

0: Seperti itu ya. Jadi ini juga kita mengapresiasi tentunya dengan adanya Satgas Merah Putih bahan bakar di Kabupaten Bone dan juga menjadi percontohan nantinya. Semoga menjadi langkah strategis yang benar-benar bisa menyelesaikan
1: Betul.
0: ataupun juga setidaknya membantu untuk mengurai antrian BBM gitu ya. Baik, di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar pada pagi hari ini. Kalau untuk Kabupaten Bone sendiri ya ini seperti apa? Apakah masih juga ada laporan-laporan terkait dengan kondisi jalan, kerusakan-kerusakan infrastruktur atau bagaimana?
1: Kalau di Kabupaten Bone saat ini terkait dengan infrastruktur jalan itu untuk bagian kota sendiri semuanya hampir mulus ya, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman. Tapi saat ini mungkin sama yang dialami di Kota Makassar, yakni pemadaman listrik, kemudian antrian BBM, kemudian kesulitan air. Nah itu dia. Dan saat ini terkait dengan pemadaman listrik, Krisna. Ya, baru-baru ini anggota Komisi 4 DPR RI Ismail Bachtiar memang menyoroti pemadaman listrik bergiliran yang ada di Sulsel. Dalam sebuah unggahan beliau pada 3 September 2026, ia membahas persoalan tersebut dan menyampaikan ke publik bahwa pemadaman bergiliran diharapkan tidak berlanjut setelah 4 sampai 5 September 2026. Namun sayangnya belum menemukan sumber berita yang akurat dan tanggal 8 hingga 9 September itu masih ada pemadaman.
0: Iya.
1: Iya, masih ada pemadaman. Akhirnya akun media sosial beliau diserbu netizen. yang dianggap caper, cari panggung, padahal beliau justru sudah berusaha bagaimana agar di daerah Sulawesi Selatan itu tidak terjadi lagi pemadaman listrik bergiliran.
0: Baik, ternyata seperti itu kondisinya di Kabupaten Bone. Kalau di Makassar sendiri masih ini, masih seneng kayaknya ya pemadaman listrik sampai semalam pun juga masih pemadaman listrik. Dan durasinya cukup menyita waktu yang panjang, 3 jam. Ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik, tidak antisipasi, ya tentunya akan menghambat pekerjaan, menghambat aktivitas lainnya. Apalagi kalau misal sampai masalahnya di sini juga pemadamannya nggak ada batas waktunya, tengah malam juga pemadaman, pagi hari juga, karena memang kan bergilir ya. Walaupun sudah ada announce sebelumnya dari PT PLN sendiri mengenai pemadaman bergilir ini, hanya saja ya kita merasa ini menghambat aktivitas sehari-hari tentu.
1: Dan ini juga yang dikhawatirkan sebenarnya oleh masyarakat, bahwa ditakutkan barang-barang elektronik yang ada di rumah menjadi rusak karena seringnya adanya pemadaman listrik. Ini Risna, ada telepon dari Bone, bagaimana diangkat?
0: Oh iya, boleh, silakan.
1: Sepertinya lari ke Bone ya.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Adnan di Bone.
1: Iya, siapa? Dengan siapa ini?
3: Dengan Jaya di Kabupaten Sopen ini, Mbak ini.
1: Oh, Pak Jaya di Kabupaten Sopen. Pak Jaya, bagaimana? Ada keluhan apa ini?
3: Masalah pemadaman listrik ini terus ini.
1: Bagaimana,
3: terjadi,
1: Pak?
3: Terjadi di kampung kami.
1: Iya. Halo.
3: Dan masalah air bersih itu yang pernah kami sampaikan, belum juga ada perhatian. Jadi
1: terkait
3: itu
1: dengan
3: kami
1: air
3: sampaikan
1: bersih
3: kepada, iya betul.
1: Tepatnya Bapak ini di Sopen bagian mana?
3: Di Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopek.
1: Desa apa, Pak?
3: Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopek.
1: Jadi kesulitan air dan juga sering terjadinya pemadaman listrik ya?
3: Iya, itu keluhan kami dari sini. Mudah-mudahan RRI bisa menyampaikan aspirasi kami di sini.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Jaya.
3: Nah, terima kasih Mbak Yeni Adnan di RRI Bone, Mbak Arisna di RRI Makassar.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Jaya ya.
3: Yang 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Pak Jaya.
0: Ini kita juga akan menerima telepon, ada yang telah bergabung di RRI Makassar ya. Kita coba sapa beliau. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Jaya di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopek.
0: Oh, Pak Jaya ya, yang tadi bergabung di RRI Bone ya, dengan laporan yang sama Pak Jaya ya?
2: Iya, betul, dengan laporan yang sama Mbak Risna.
0: Dengan mengenai air dan juga air pemadaman listrik.
2: Keluhan, pemadaman listrik sampai sekarang. Sekarang ini, mati lampu sekarang ini.
0: Baik, baik. Tadi sudah dilaporkan dan sudah kami catat. Jadi terima kasih banyak Pak Jaya ya.
2: Ya, oke, terima kasih Mbak Risna.
0: Baik. Itu tadi ya nih ya. Ternyata beliau terhubung di dua ini. Di Bone juga beliau bergabung, di Makassar juga beliau bergabung. Eni?
1: Iya.
0: Baik. Kalau Pak Jaya ini memang juga mengenai air bersih, sudah beberapa kali bergabung bersama kami. Kami pun juga berusaha untuk bisa terhubung dengan dinas terkait di Kabupaten Sopeng. Hanya saja belum ada link yang bisa sampai di sana. Tapi masih terus diusahakan agar mendapatkan feedback begitu ya. Halo? Halo?
1: Ya, halo. Mohon maaf, tadi ada narasumber saya nih, Risna.
0: Belum menit juga kami menemani pendengar juga pemirsa pada Halo RRI di pagi hari ini. Kita cukupkan ini ya.
1: Ya.
0: Karena juga selanjutnya akan ada dialog baik di RRI Bone dan juga di RRI Makassar. Betul. Pendengar dapat bergabung juga nantinya untuk menyaksikan. Terima kasih, saya Risna Supratio.
1: Dan saya Eni Adnan.
0: Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
4: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
5: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
6: Saya Zidan di Portman, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
8: Saya Haji Nopi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
9: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
10: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
20: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
3: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
24: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
25: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
26: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
27: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat, sekali di udara, tetap di udara.
28: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
29: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
30: Saya Sherly Dente Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
0: Sembilan satu FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, selamat siang. Dan untuk edisi hari ini Rabu, tepatnya di 9 September 2026, kita berjumpa dalam Bincang Siang RRI Bone. Bersama saya Eni Adnan dan saudara pendengar, pelayanan administrasi kependudukan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan pelayanan tatap muka saja, tetapi juga mulai diarahkan pada layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan berbasis digital. Namun transformasi digital tentu memiliki tantangan. Bagaimana memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan pelayanan yang setara? Bagaimana keamanan data penduduk dijamin? Dan apakah digitalisasi benar-benar membuat pelayanan semakin mudah? Dan untuk membahas hal tersebut, di siang hari ini kita mengangkat tema dialog terkait dengan transformasi layanan Disdukcapil di era digital. Bersama kedua narasumber kita di siang hari ini, sudah ada bersama kami Ibu Andi Dina Yakub SE selaku analis kebijakan Dukcapil Bone. Selamat siang, Ibu.
1: Siang.
0: Dan juga bersama dengan Bapak Dahlan Esos MM selaku sekretaris Dukcapil Kabupaten Bone. Selamat siang, Pak.
2: Ya, selamat siang.
0: Terima kasih banyak sudah hadir di studio RRI Bone, dan cukup menarik tema kita yang kita angkat di siang hari ini terkait dengan transformasi layanan Disdukcapil di era digital. Kami juga nantinya menantikan Anda, saudara pendengar, yang ingin bergabung di 0851 9151 8901 di sesi kedua. Di sesi kedua nanti pendengar Anda dapat bertanya terkait dengan tema yang kami angkat. Namun pendengar, kita awali dulu perbincangan di siang hari ini bersama Bapak Sekretaris dulu.
2: Ya,
0: sejauh mana Pak Disdukcapil Bone sudah bertransformasi ke layanan digital saat ini?
2: Oke, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara terkait bagaimana sejauh mana Dinas Dukcapil itu bertransformasi dalam era digital pelayanan kependudukan, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dan sekretari dan bersama analis mewakili Bapak Pimpinan, dalam hal ini Haji Andi Saharuning SSTP MSC yang bertugas ke Jakarta atas perintah pimpinan, untuk mewakili berbincang-bincang tentang transformasi digital ini. Nah, saya berterima kasih kepada RRI Bone kenapa mengundang kami untuk datang ke sini, di samping itu sebagai mengedukasi juga masyarakat, di mana di era digitalisasi ini cukup menggampangkan lagi bagi masyarakat kita. Kenapa? Kita melihat bahwa wilayah Bone itu cukup luas, yang salah satu terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana luas wilayahnya itu mencapai 4.559 km persegi, yang terdiri 27 kecamatan dan 370 desa kelurahan. Nah, ini kalau mau dilakukan tanpa digitalisasi, maka apa yang diharapkan oleh pemerintah tidak akan mungkin tercapai, dengan penduduknya yang begitu banyak tidak mungkin bisa terlayani untuk keperluan data kependudukan. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang, ya alhamdulillah, baru kemarin diadakan pelatihan yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati, yaitu Haji Andi Asman Suleman Esos MM, merespon positif dan bahkan memberikan lagi kucuran dana untuk menambah titik layanan di kecamatan. Sekarang ini hari kami personilnya di Disdukcapil menuju ke Teluk Limpoe untuk memasang layanan itu, untuk mendekatkan diri kepada pelayanan masyarakat. Demikian. Nah, berterkait dengan bagaimana transformasi di Disdukcapil terhadap layanan di kependudukan itu, saya kira sudah banyak. Kenapa? Ada yang namanya pelayanan online
0: Iya.
2: Pelayanan online itu, pelayanan online itu masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukannya melalui melalui aplikasi atau layanan online daring tanpa harus selalu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi bisa. Bisa tanpa datang orangnya, hanya mengirim berkas dokumennya, kita bisa selesaikan sepanjang datanya itu yang penduduk tidak ada bermasalah. Seperti itu.
0: Baik. Baik. Kemudian perubahan yang paling terasa bagi masyarakat sejak adanya layanan digital ini diterapkan Ibu Andi seperti apa?
1: Alhamdulillah Ibu, sejak ada layanan online ini tentu sangat memudahkan masyarakat. Tentunya lagi dalam sistem digital, membuat dokumen kependudukan ini secara digital, mereka tidak harus lagi berantri-antri seperti itu. Tidak, mereka lagi jaraknya tidak terbatasi ruang dan waktu seperti itu. Kemudian tentu mereka lebih mudah aksesnya tanpa harus meninggalkan tempat kalau memang jaringannya cukup bagus. Dan kemudian itu kalau di desa-desa kemarin itu Pak Bupati itu sudah mencoba untuk menganggarkan untuk kalau jaringan yang kurang baik diberikanlah pemberian apa pembelian jaringan itu apa namanya Starlink. Ya, Starlink. Iya. Kemungkinan lah semoga dengan seperti ini makin masyarakat itu lebih mudah lagi terlayani, merasa lebih nyaman lagi dengan dokumen-dokumen kependudukannya nanti tidak terbatasi ruang dan gerak waktu yang ada sedangnya online ini.
0: Jadi untuk mereka yang berada di daerah terpencil bukan menjadi alasan ya Pak?
1: Iya, insya Allah. Kalau bukan menjadi alasan itu, karena kalau memang pendudukan kita tidak bisa nafikan karena pendudukan belum masih banyak, pasti tentu ada gaptek ya.
0: Iya.
1: Itu bisa diakomodir oleh perangkat desa, bisa dia nanti yang melanjutkan ke capilnya berbentuk WA atau hotline-nya boleh. Ada nomor hotline memang layanan online di Dukcapil. Itu pun kalau misalnya insya Allah kalau tidak ada kendala dan dokumen-dokumen mereka itu tidak ada perubahan. Karena kalau ada perubahan ya tentu kami harus dulu ke induknya karena kami harus berinterview melihat juga apalagi namanya perubahan-perubahan lanjutan seperti itu.
2: Saya bisa tambahkan sedikit.
0: Iya, silakan Pak.
2: Perubahan terbesar yang kami dialami di Dukcapil adalah ketika ada masyarakat Bone yang misalnya dia pindahan mutasi penduduk dari Kalimantan ke sini. Nah, kebetulan dia sudah berada di Bone, tapi dia tidak ambil surat SKPW pindah warga negara dari Kalimantan. Kita bisa melalui online saja kita bisa. Kita bisa pindahkan mereka ke pendudukannya ke Bone tanpa harus yang bersangkutan kembali
1: pindah online
2: ke Kalimantan dengan online seperti itu Ibu.
0: Nah, kasus seperti ini yang sebenarnya banyak sekali kita temui di tengah masyarakat yang mungkin pergi merantau bertahun-tahun kemudian pulang tanpa mengambil surat pindah ataukah sudah rekaman di sana kemudian ke sini juga ada rekaman dan ternyata double. Nah, kasus seperti itu saat ini bagaimana?
1: Insya Allah terakomodir Ibu. Jika syaratnya memenuhi. Contoh dia punya kakak di sana, kita memfasilitasi untuk itu lewat EO. Jadi tidak ada lagi, insya Allah tidak ada lagi kendala sepanjang yang bersangkutan memenuhi syaratnya, kemudian prosedurnya seperti itu. Layanan-layanan yang dicapil itu hanya ada beberapa dimudahkan tentu masyarakat insya Allah ya merasa nyaman dengan adanya layanan online seperti ini. Yang ada layanan kami itu ada berupa akte kelahiran, kartu keluarga. Perpindahan seperti ini tadi, SKPW ini, akte kematian, ada beberapa lah. Jadi tidak usah lagi, kalau memungkinkan, tidak usah datang lagi harus berantri-antri ke capilnya. Silahkan lewat online boleh. Tentu begitu. Harapan kami nanti ketika semua layanan online itu terpenuhi, kami di Dukcapilnya itu hanya di induknya itu hanya bagian pemutakhiran datanya saja seperti itu. Jadi mereka itu insya Allah terlayani lah dengan adanya online seperti ini. Sekira secukup seperti itu.
0: Iya, jadi mereka tidak lagi perlu mengambil pengantar dari kantor desa, kemudian ke kecamatan atau ke kelurahan, baru ke kantor Disdukcapil. Tapi boleh ya di langsung dari daerah masing-masing, di desa masing-masing, yang mengirim online ke kantor Disdukcapil.
1: Kalau di Disdukcapil itu formulir 109 sesuai Perpres 19/2018 itu kami sudah 109 kami sudah sediakan. Boleh dia mengambil di Disdukcapil, boleh juga dia mengambil pengantar di desa, tapi sudah saya kira kalau ke kantor itu atau di online itu sudah mereka di web, di WA itu sudah disediakan. Tinggal mengisi data yang dibutuhkan untuk apa kebutuhan mereka.
0: Dan apakah digitalisasi ini Ibu benar-benar mampu mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan?
1: Insya Allah sepengetahuan saya begitu ya. Daripada datang, jaraknya, biasa kan masyarakat tentu mereka punya artinya punya kendala masing-masingnya. Jadi kalau melewat online mudah-mudahan bisa terpenuhi, insya Allah terpenuhi, karena mereka tidak perlu lagi untuk datang ke Disdukcapilnya, hanya berupa mengirimkan data PDF ke WA. Insya Allah kami proses sesegera mungkin.
0: Baik, Pak Sekretaris. Untuk saat ini layanan administrasi kependudukan apa saja sih yang bisa dilakukan secara digitalisasi, Pak?
2: Oh ya, oke, terima kasih banyak. Jadi pertanyaannya, layanan administrasi kependudukan apa saja yang kita bisa lewat dengan transformasi digital? Ya, saya kira yang terkait dengan layanan kependudukan di Disdukcapil itu kita orientasinya untuk online semua. Buktinya termasuk ini akta kematian misalnya. Akta kematian tidak perlu datang yang bersangkutan melaporkan ke ini ke Disdukcapil, cukup ada laporan kematian dari desa kelurahan via WA bisa, kita akan segera proses dan kembali juga seperti itu. Tidak perlu muncul lagi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hanya datang itu ke Disdukcapil ketika ada masalah data.
0: Data yang bermasalah.
2: Data yang bermasalah
0: atau kurang
2: pasti
0: akurat,
2: belum akurat. Jadi kedatangannya itu ke Disdukcapil untuk memperbaiki data yang tidak sepadan, yang tidak bersesuaian seperti itu, Ibu.
1: Iya. Biasa kalau tidak padan datanya, tentu kami benahi semua untuk supaya lebih rapi. Layanan-layanan kami itu kan memang ada beberapa online itu, mulai dari KTP digital, IKD misalnya sudah lewat itu. Karena lewat IKD itu beberapa elemen data bisa terlihat terbaca di situ, mulai akta kelahiran, kartu keluarga. Nah sudah tidak repot lagi ketika diminta di contoh, misalnya kalau mau naik di pesawat kan mau boarding kan tinggal memperlihatkan saja. Kan masyarakat itu lebih banyak memegang HP, Ibu, daripada yang manual dia punya. Nah tentu seperti ini insya Allah lebih mudah lagi untuk di apalagi namanya secara online.
0: Iya, tapi kalau kita kembalikan lagi ke masyarakat, apakah semua masyarakat sudah siap dengan digitalisasi ini?
1: Berproses, Ibu. Tentu kami pahami bahwa tidak semua masyarakat bisa mengakses bisa mengakses semua produk digital seperti ini. Tapi akan kesana, insya Allah akan kesana. Mau tidak mau, kami harus, masyarakat harus bisa seperti itu.
0: Betul. Ini bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya smartphone? Tidak punya, tidak memahami teknologi yang Ibu tadi katakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu, masih gaptek.
1: Ya, tentu ya, kami akomodir tetap dilanjutkan, Bu. Seperti itu, kami masih menerbitkan. Tetapi ini kemarin ada rapat koordinasi kemarin, Rakornas. Kerjasama dengan Dinas Sosial, bahwa mereka kan akan membuat aturan bahwa semua yang akan menerima penerima bantuan itu sebaiknya dan harus melalui IKD supaya datanya bisa terintegrasi masuk semua dan kemudian valid datanya supaya penerima bantuan itu tepat sasaran. Seperti itu.
0: Baik-baik, Pak Sekretaris, jadi bagaimana nih Disdukcapil menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses internet?
2: Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya itu bagaimana Disduk Capil itu menjangkau atau mengakomodir masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok. Saya kira ini memang pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa? Karena wilayah Kabupaten Bone tidak semuanya itu mampu untuk terjangkau oleh layanan internet.
0: Betul.
2: Nah, sekarang terkait dengan apa yang saya tadi sampaikan bahwa Bapak Bupati sungguh-sungguh mendukung program ini, kenapa belum mengucurkan dana yang begitu banyak sehingga kita berusaha mendekatkan diri kepada pelayanan masyarakat. Di mana itu ditambah beberapa titik, ini 7 titik, sekarang 5 lagi, ada berarti 12 titik di kecamatan-kecamatan, dan itu tenaganya sudah ada kemarin dibintekan tenaga operasionalnya. Yang kedua, Bapak Bupati juga mempunyai komunikasi baik dengan Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur memberikan suatu fasilitas layanan yaitu mobil. Jadi kami di Sdukcapil itu tidak mengenal hari Minggu. Jadi kami itu merupakan bonus tambahan bagi masyarakat Bone, karena biar hari Minggu di Sdukcapil juga datang melayani, yaitu di Car Free Day.
0: Jadi kami tetap ada pelayanan,
2: itu yang kami lakukan sehingga mengugah masyarakat sehingga dia bisa memiliki dokumen kependudukan bila mana belum memilikinya, seperti itu.
0: Ya, baik. Dan bagaimana respon masyarakat?
2: Oh, kalau terkait respon masyarakat tentu antusiasnya banget. Kenapa saya bilang demikian? Karena tidak usah biar mungkin pergi saja jogging di lapangan Merdeka bawa gini dia bisa dapat. Begitu. Ditambah lagi kalau misalnya hari Jumat dia Jumat sekali mami pulang itu tutup layanan karena kita pakai jadwal.
0: Iya.
2: Bisa hari Minggunya bisa datang ngambil saja di situ. Kita peringkan. Jadi tidak ada kesulitan. Saya kira tidak kesulitan masyarakat, kita minta sadar untuk senantiasa mengurus untuk memiliki dokumen kependudukan sebagaimana yang diperuntukkan untuk dirinya. Seperti itu, Ibu.
1: Baik. Menambahkan saja bahwa mau di print mereka itu sudah bisa cetak mandiri. Silahkan cetak mandiri, itu kan namanya service, silahkan kalau dia bermohon tentu kami biasa minta emailnya.
0: Yeah.
1: Nanti masuk para masyarakat itu boleh cetak sendiri.
0: Boleh cetak sendiri.
1: Ya.
0: Jadi tidak ada alasan,
1: ada ruang dan waktu, tidak ada alasan lagi. Yeah. Seperti itu.
0: Baik.
2: Mungkin Bu saya tambahkan kembali itu terkait dengan itu pertanyaan tadi itu bahwa apakah masyarakat kita ini yang tidak memiliki smartphone bisa memiliki KTP, ya bisa. Hanya itu KTP yang tidak melalui IKD itu, tidak di IKD kan itu hanya kendalanya di pihak-pihak perbankan misalnya. Kenapa? Karena titik belum tersambung. Tapi kalau kita pakai fisiknya kan langsung bisa. Belum tentu bisa terkoneksi langsung dengan pihak-pihak pengguna. Jadi tapi kalau sudah di IKD, saya kira tidak ada kesulitan. Jadi makanya setiap orang bisa untuk memiliki dokumen kependudukan.
0: Baik, kita akan jeda sebentar, dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, kita tunggu di 0851 915 1 8901. Anda nantinya dapat bergabung bersama kami sesuai dengan tema yang kami angkat, transformasi layanan Disduk Capil di era digital.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita kembali lagi di Bincang Siang untuk edisi Rabu 9 September 2026. Dan sepertinya sudah ada penelpon, kita langsung sapa dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Upi di Lapri.
0: Baik, Pak Upi di Lapri, silahkan pertanyaannya.
1: Sebelum saya bertanya, saya mau menyampaikan duluan ya, persisai saya kepada pemerintah tentang ada ya, tentang apa dipermudahnya ada ya pengurusan KTP karena sudah berapa kecamatan yang sudah yang melakukan perekaman KTP ya. Mudah-mudahan bisa diane, bisa berkesinambungan ya. Mudah-mudahan mungkin cuma satu periode, mudah-mudahan di periode berikutnya Pak Bupati bisa kembali mengadakan.
3: Saya nggak dengar.

0: Maaf, mohon Bapak bisa diulang soalnya
1: bisa
0: baru
1: ulang lagi Pak Upi.
0: Baru
2: saya memberikan sedikit apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bone atas artinya diadakannya pencetakan KTP di beberapa kecamatan. Sekarang dulunya kan kita harus ke Capil dulunya.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkesenambungan Ibu, mudah-mudahan bisa ya selamanya begitu.
0: Insyaallah.
2: Ya, saya mau tanyakan ini ada dua hal ini.
0: Iya, silakan.
2: Dibandingnya kemudahan sekarang masih banyaknya PR bagi pemerintah untuk masalah paling utama ini Ibu, masalah perkembangan KTP karena ini khususnya pada teman-teman kita disabilitas dan lansia ini. Karena banyak sekali disabilitas Ibu, artinya Bapak ya sampai sekarang belum punya KTP, banyak yang punya sudah dua macam rambutnya tapi belum punya KTP, jadi
0: belum sadar
2: ya, bukan masalah belum sadar ini,
1: artinya itu namanya mungkin mau kurang jampau
0: sadar admin dok, belum sadar admin dok maksudnya.
2: Mungkin istilahnya susahnya mengakses untuk
0: seperti itu
2: pelayanannya.
1: Oh baik.
2: Harapan saya kedepannya mudah-mudahan punya Capil bisa melakukan jemput bola, punya mendatangi rumah-rumah para warga, bisa melakukan pendataan seberapa warga belum KTP dan apa alasannya.
0: Oh insya Allah Pak, kami sudah melakukan sebenarnya sudah lama itu kami jemput bola. Cuman kadang-kadang itu masyarakat begini. Kalau petani itu biasa kerja, dia tidak dapat kami pada saat layanan langsungnya di pada saat kami datang. Kalau lansia-lansia ada memang programnya Pak, yang disabilitas ada memang kami bisa memberikan artinya kemudahan. Pelayanan kemudahan yang lebih seperti itu ada Pak. Lapor saja.
2: Baru saya mau tanyakan Bu. Ini ya Bu, yang kedua ini pertanyaan kedua. Tentang Bu, misalnya kalau misalnya kan di sebuah pencatatan administrasi kependudukan itu misalnya sering terjadi misalnya setelah ketik oleh petugas di Capil Bu, contohnya kalau misalnya namanya orang misalnya Muhammad terus tiba-tiba yang pencatat itu misalnya Mu atau M sebenarnya ternyata di data sebenarnya Muhammad Bu.
0: Oh seperti itu.
1: Baik.
2: Bagaimana bisa ada jalan penyelesaiannya Bu? Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Upi dan silakan bisa dijawab.
0: Ya, saya coba jawab ya Pak. Kalau hal kalau ada seperti itu Pak, kalau memang ada bukti dukung ya bisa kami betulkan. Nah, cuma kecenderungan masyarakat itu menunggu terlalu lama baru dia datang lagi memperbaikinya. Entah belah bulan, tahun, sudah berlama lagi tidak, kadang-kadang juga tidak punya dokumen pendukung dia mau ubah seperti itu. Tapi kalau dia punya bukti dukung, contoh emuhnya, kalau betul-betul terbukti Dukcapil kesalahannya kami benahi Pak seperti itu. Meskipun agak lama tapi kalau ada bukti, contoh di hasil scan membuktikan bahwa apa yang Bapak mohonkan akan berbeda dengan hasil yang Bapak terima, insya Allah diperbaiki. SOP-nya kan begini Pak, ketika Bapak menerima itu pendistribusian dokumen kependudukan, SOP-nya teman-teman itu cek dulu, kalau memang ada kesalahan atau ada perbedaan ya serahkan itu dokumen untuk dibetulkan atau dibenahi di Capil seperti itu Pak.
1: Ya baik.
3: Oke Pak Capil, Pak Upi, saya tambahkan sedikit Pak Upi terkait dengan mungkin masih adanya masyarakat yang disabilitas di Lapari aja Pak Upi ya, yang belum tersentuh oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Ya mungkin pemerintah desa itu bisa menglis itu yang disabilitas baru kita ini. Baru kita tampung, baru kita ini adakan dengan jebol, yaitu jemput bola. Begitu juga yang emak-emak itu karena kemarin waktu di desa Lilina Ajangale, kami diundang oleh peta desa di sana, kami datang, terus sudah mau maghrib, peta desa bilang masih ada di sana disabilitas ya, sampai sore sampai malam kita layani dulu baru pulang seperti itu Pak. Insya Allah jangan khawatir, dan program ini akan berlanjut, insya Allah
0: ladang talas. khusus secara lanjut itu.
3: Ya. Insya Allah Pak Upi, jangan khawatir Pak Upi. Pokok doakan saja pemerintah Kabupaten Bone untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih.
1: Iya. Dan untuk Anda pendengar, masih kita nantikan di 0851 9151 8901. Nah, untuk saat ini Pak Sekretaris, apakah gangguan jaringan masih menjadi sebuah hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pak?
3: Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Kalau terkait dengan hambatan-hambatan, terutama itu jaringan-jaringan, iya, itu
0: kadang.
3: Iya. Karena kenapa? Seketika teman-teman operator melakukan pelayanan, terus proksi lagi. Jadi terpaksa masyarakat menunggu sampai selesai. Kalau selesai ya kita lanjutkan lagi untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukannya. Tapi kalau tidak ya bersabar. Tapi kalau sudah selesai pasti selesaikan. Walaupun harus besoknya lagi baru bisa diambil, karena itu jaringan. Tapi sepanjang jaringan bagus, data bagus, saya kira tidak ada masalah. 1x24 jam bisa selesai. Insya Allah. Demikian Ibu.
1: Ya baik. Nah, kalau misalkan Pak Sekretaris, ada masyarakat nih yang sudah mengajukan layanan secara online, tetapi prosesnya mengalami kendala, itu seperti apa?
3: Nah, paling tidak itu kendalanya itu dokumen-dokumen yang tidak lengkap, pasti itu kendalanya. Oh. Nah, ketika lengkap dokumen, saya kira
0: tidak ada masalah.
3: Tidak ada masalah, pasti diproses tanpa orangnya datang. Insya Allah.
1: Baik. Nah, kita kan tahu ya, kalau misalkan di Dukcapil itu kantor, salah satu kantor yang bisa dibilang tidak pernah sepi.
3: Iya, benar.
1: Nah, semenjak ada layanan digital ini, bagaimana kondisinya di Dukcapil saat ini, Bu?
0: Alhamdulillah sedikit bisa terurai ya. Karena mungkin ada artinya titik-titik yang tidak usah untuk berkumpul. Dengan adanya layanan online dan segala macam layanan apalah ya yang langsung ada semua, insya Allah di beberapa kecamatan kan sudah terpenuhi. Jadi masyarakat itu tidak harus lagi berbondong-bondong ke satu titik. Seperti itu.
3: Tapi anehnya itu Ibu, terkadang itu yang anak-anak SMA itu, kalau masih kita banyak bilang, dari mana? Dari Bone Selatan, kok kenapa bukan di Maret singgahnya? Dia bilang, saya mau juga ke kota jalan-jalan. Ya Allah. Begitu juga Lapri, maunya jalan-jalan ke kota.
0: Banyak fansnya memang capek. Banyak
1: fansnya. Sebenarnya ada maksud lain ya.
3: Mungkin melihat pegawainya capil.
1: Oh baik. Ada
0: bisa juga sebagai nanti Monef monitoring evaluasi, kenapa masih ada. Ada maksudnya baik. Bisa sebagai untuk kami, untuk Monef sebagai langkah untuk lebih baik lagi.
1: Nah ini dia Bu, bagaimana karena di Dukcapil mengevaluasi apakah layanan digital ini nanti benar-benar efektif bagi masyarakat.
0: Insya Allah kalau seperti itu, karena ada
3: surveinya.
0: Ada kemudian masyarakat boleh surveinya ke pusat, indeks kepuasan masyarakat kan bisa dilihat dari sana. Kemudian rekapan-rekapan aduan masyarakat lah, apa segala macam bentuk berupa apalagi namanya pendapat atau dari melihat dari berapa realisasi sekiannya, itu bisa dijadikan tolok ukurnya seperti itu.
1: Nah, digitalisasi berarti semakin banyak data kependudukan yang tersimpan dan proses semakin prosesnya secara elektronik. Nah, bagaimana terkait dengan keamanan data masyarakat? Apakah ini dijamin?
3: Insyaallah. Nah, kalau seperti itu Bu, terkait dengan keamanan data yang di Dukcapil itu, saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Permintaan saja dari OPD ke Dukcapil itu, kita tidak layani by name, by address. Itu memang dilarang. Dilarang. Makanya yang Capil saja kalau mau buka by name, by address itu harus bersurat dulu ke ini, ke ini, ke Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak untuk itu keamanan data, saya kira memang tidak.
1: Jadi langkah Disdukcapil untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi penduduk itu seperti apa?
3: Langkahnya tidak kan memberikan benami address.
0: Kan ada undang-undang data perlindungan.
1: Iya, iya. Jadi data ini perlindungan tentunya, data pribadi. Iya, jadi ini tentunya tidak membuat masyarakat khawatir ya. Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa saya lebih afdol nih kalau datang langsung, lebih aman katanya.
0: Enggak seperti itu karena mudah-mudahan dengan ini kan ada undang-undang perlindungan untuk data pribadi. Nah, kalau nanti sesuatu terjadi tentu ada imbasnya ya. Kalau enggak dipidana atau ada sanksi administrasi seperti itu.
1: Iya. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana masyarakat bisa membedakan layanan resmi Disdukcapil dengan pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil?
0: Kami kan punya hotline.
1: Iya.
0: Bukannya punya hotline, the hotline Capil ya tentu lewat di situ. Nomornya kan jelas. Cuman memang untuk meminimalisir seperti ini agak gampang-gampang susah ya. Mau tidak mau kan banyak cara mereka lakukan itu seperti calo-calo. Tapi bagaimanalah kita biasanya itu yang terlihat atau terbaca yang biasa mengirim itu memang kami sudah identifikasi sedemikian rupa bahwa ini seperti inilah ini ya apa calo atau memang masyarakat biasa yang memang sangat penting untuk diterbitkan dokumen kependudukannya.
1: Baik.
3: Makanya Ibu mohon maaf. Maka dengan melalui layanan melalui RR ini kami mengajak masyarakat Bone untuk tidak senantiasa dalam kepengurusan dokumen kependudukan tidak melalui calo-calo. Demikian Ibu.
1: Nah, untuk layanan resmi atau kontak yang bisa dihubungi
0: masyarakat ya. Ada.
3: Ya. Ada juga bersifat ini melalui WhatsApp itu 0887 saya ulangi 0887 755 777 atas nama Andi Pajar. Jadi baik. Kita bisa lewat itu kalau melalui online silakan. Kalau ada yang diurus silakan melalui via WA.
0: Di chat saja, enggak bisa di call.
3: Iya. Itu insyaallah terlayani. Kalau ini
1: asalkan di chat ya.
0: Iya, chat dari call. Kemudian baik. Kan insyaallah. Ada waktunya SOP-nya jam sekian.
1: Baik. Nah, untuk memastikan data penduduk tetap akurat meskipun pelayanan semakin digital itu bagaimana, Ibu?
0: Kalau akurat maksudnya?
1: Iya, jadi bagaimana Disdukcapil memastikan data penduduk itu tetap akurat meskipun pelayanan semakin digital?
0: Iya, tentu kami kalau seperti itu, kalau digital berbasis digital kami biasanya menyuruh untuk scan, scanner semua asli. Semua asli yang di-scan seperti itu untuk kemudian data dokunya itu harus jelas. Baik berbentuk misalnya ijazah kah atau buku nikah, tentu harus kami lihat seperti itu.
1: Dan untuk saat ini yang paling sering ditemui kasus-kasus yang ada di Disdukcapil itu apa, Pak?
3: Kalau yang kami lakukan, yang kami sering dapat di akhir-akhir ini pada saat pendaftaran TNI Polri. Di sini banyak bermasalah.
0: Variatif.
3: Masalahnya antara lain ketidakpadanan antara nik dengan tanggal lahir. Nah, sementara kalau datang langsung mau selesai. Ya, kita dulu tidak boleh seperti itu. Kita ngecek dulu seperti apa riwayat perubahan data yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan memang pernah dirubah. Mungkin karena waktu sekolah dia masih usianya masih muda jadi dikasih tuai atau sebaliknya. Nah, itu semua dilakukan ketika setelah mendapatkan penetapan pengadilan.
1: Jadi baru
3: kita bisa berikan surat keterangan.
0: Kalau memang dia berbeda, kalau nik itu kan seumur hidup.
3: Hidup.
0: Tidak ada maksudnya kalau niknya yang dipakai itulah yang dipakai. Cuma kalau ada perbedaan nik dengan datanya itu memang bisa terjadi karena dia melakukan perubahan dulunya. Nah, ketika dia pada saat dia membutuhkan untuk kelanjutan misalnya pendidikan kah atau apa itu tentu kami memberikan hanya secari kertas bahwa yang diterbitkan itu sesuai dengan KTP-nya sesuai dokumennya seperti itu.
1: Jadi seumpama namanya kemudian tanggal lahir yang berbeda, apakah itu harus melalui penetapan pengadilan semuanya?
0: Enggak juga. Begini.
1: Jadi tidak diatur. Semua perubahan
0: tidak juga seperti itu, Adik. Karena kami diatur di Perpres 96 2018 itu tentu juga ada pembetulan pembatalan. Contoh, kalau di pembetulan itu biasanya kami lakukan ketika dia misalnya memang padan data dari awal kan memang dulu terbit dari akte kelahirannya. biasanya memang kami arahkan untuk dibetulkan saja, bikinkan keterangan kesalahan penulisan ijazah. Karena hanya berbekal ijazah rasanya anu juga ya, merubah dokumen kependudukan kan, kalau secara logisnya kan memang duluan terbitkan layanan itu kan duluan lahirnya akte kelahiran ya, seperti itu sih. Cuman tidak semua harus dirubah. Kalau memang dia bukti dukung dan di sistem dia tidak melakukan perubahan bolak-balik, ya tentu kami akomodir, karena ada namanya contrarius actus, pembatalan boleh tanpa melalui pengadilan. Yang kemudian yang kedua lagi ada pembetulan, tentu tapi ada juga mekanismenya, tentu mengikuti regulasi yang ada. Tidak serta-merta bahwa ketika ada ijazah kami harus untuk mengikuti ijazah itu. Kami harus apalagi namanya menganalisa dulu datanya seperti apa, dokumennya seperti apa. Nah, disitulah peranan kami sebagai analis untuk melihat kesesuaian datanya di dengan di sistem seperti itu.
1: Baik. Rasanya masih banyak nih yang ingin saya tanyakan, tapi kita sudah dibatasi oleh waktu. Nah, ini terakhir Ibu, apa target besar di Dukcapil Bone ke depannya agar transformasi digital ini benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bone?
0: Tentu kita berharap dengan adanya NIK ini bisa NIK terpusat, artinya layanan itu hanya berbasis NIK, semua terintegrasi, semua layanan publik bisa terakomodir seperti itu, insya Allah ke depannya.
1: Baik, Pak Sekretaris, apa yang ingin disampaikan?
3: Oke, terima kasih banyak. Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone melalui RRI Bone ini, ke depan tidak ada lagi warga Bone yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Karena kenapa? Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Bapak Bupati sudah berupaya mengeluarkan anggaran untuk ditempatkan di titik-titik tertentu untuk mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bone. Demikian Ibu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak kami ucapkan untuk Ibu Andi Diana Yakub SE selaku analisis kebijakan Dukcapil Bone, dan juga terima kasih Pak Dahlan Esos MM selaku sekretaris Dukcapil Bone. Dan dari perbincangan hari ini tentu pendengar kita memahami bahwa transformasi digital bukan sekedar mengubah pelayanan menjadi online. Digitalisasi harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, aman, dan tentunya transparan dan dapat diakses seluruh masyarakat. Semoga pelayanan administrasi Dukcapil Bone kedepannya semakin mudah dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Saya Eni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, gimana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan pendengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosho Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait penanganan terkini pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga setelah bencana terjadi. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan penanganan, mulai dari evakuasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan dampak lingkungan hingga upaya pemulihan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana karhutla, gempa bumi dan erupsi Gunung Anak Krakatau? Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihannya? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kami akan menghadirkan pembaca berita khusus edisi hari ini 9 September 2026 bersama Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Nantikan nanti pada Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, akan kami hadirkan dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan topik benar-benar komika melalui OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Upaya pencegahan korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui pendekatan yang formal. Kreativitas dan humor dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan anti korupsi agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan komedi, isu integritas dan anti korupsi diharapkan dapat dikemas secara ringan, tetapi tetap memberikan pesan yang kuat. Bagaimana humor dan komedi dapat menjadi media edukasi anti korupsi? Sejauh mana pendekatan kreatif seperti Operasi Tangkap Tawa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama Adi Fauzanto, selaku PIC program Benar-Benar Komedi OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Dan juga ada Igen Wahang sebagai pemenang OTT dan Monster Minggu ini. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi melalui kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus mencerminkan berbagai sentimen ekonomi yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri. Bagaimana perkembangan perdagangan bursa dan pergerakan rupiah hari ini? Nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama laporan reporter kami di lapangan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
0: Iya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan topik yang akan menemani Anda mulai dari siang hingga sore nanti.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, mengenal potensi ekonomi bawang merah, tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
3: Pemirsa, kita akan mendengar RRI, saat ini saya berada di Kabupaten Nganjuk. Dapat melaporkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk sangat beragam. Salah satunya, bagaimana besarnya perkembangan potensi tanaman lahan bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk.
2: Wilayah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur mempunyai kompetensi andalan yang mendunia. Hal ditampak dari bawang merah varietas tajuk atau tanaman asli Nganjuk yang kini menempati posisi satu nasional sebagai benih peringkat 2 produksi. Potensi besar ini didorong oleh Pemkab Nganjuk yang didukung melalui program Petani Bawang Merah Nyawiji dari PT Petrokimia Gresik yang digelar Senin 7 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini salah satu petani bawang merah asli Nganjuk, Suheri, mengatakan hingga sekarang angka kemampuan produksi bawang merahnya selalu meningkat. Apalagi hal itu ditunjang oleh informasi pupuk non-subsidi yang membuat tanaman menjadi lebih berkualitas.
4: Kalau

0: nasional, yang mana pada tahun 2024 produksi Jatim mencapai 476.666 ton dari 53.681 hektar lahan. Sementara di kawasan Kabupaten Nganjuk, potensi tanaman bawang merah menyebar di Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Kuning.
1: Pemirsa, demikian laporan saya dari lahan pertanian bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iya, itu tadi potensi daerah ya yang dihadirkan dari wilayah Nganjuk terkait dengan bawang merah, tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Sekarang saya ajak Anda untuk mengenang ya kenangan lama melalui gulungan pita. Seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari, tidak sedikit orang yang mendambakan suasana tenang untuk melepas penat. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman rekreasi yang ramah bagi seluruh keluarga. Tempat itu adalah Kali Keset. Hamparan sawah yang hijau, aliran air yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk menjadi pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung. Suasana alam yang masih terjaga menjadikan Kali Keset sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas perkotaan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat merasakan sensasi bermain dengan air di sungai yang mengalir di kawasan wisata ini. Air yang berasal dari kawasan pegunungan menghadirkan kesejukan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tidak hanya itu, tersedia pula berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama keluarga, mulai dari area permainan, kolam renang, hingga berbagai pilihan kuliner yang disediakan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisata Kali Keset tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Warga setempat, Naufal, mengatakan ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Kali Keset. Menurutnya, wisatawan tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tetapi juga dapat merasakan berbagai aktivitas rekreasi yang tersedia di kawasan.
4: Ya, utamanya itu wisata sungai ya yang terkenal. Buat anak-anak itu biasanya bisa diblon, bisa main air, karena ada pelabuhannya juga. Kalau buat orang tua nanti bisa terapi ikan di pinggir-pinggir sana sambil menikmati kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kali Keset. Terus juga ada wahana-wahana permainan buat anak-anak kecil, kayak nanti ada istana balon, ada kereta-keretaan, berkuda, dan juga itu ya, kita bisa menikmati sungai, bisa menikmati alam, pinus-pinus, tapi harus trekking dulu.
3: Kali Keset juga menjadi contoh bagaimana potensi alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata ini turut membuka peluang usaha bagi warga, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga perdagangan produk lokal. Dengan paduan keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan dukungan masyarakat setempat, Kali Keset terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal. Sebuah tempat yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman berwisata yang sederhana namun berkesan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Imam melaporkan.
2: Iya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun kita harus jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
5: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia.

0: dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
2: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 9 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menggelar rapat panitia kerja dengan pemerintah. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Tim Kerja Nusantara. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno dengan agenda mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 3 DPR RI menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja membahas roadmap pembahasan kendaraan listrik nasional. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR RI menerima Kepala Desa akhir masa jabatan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Banggar DPR RI mengadakan rapat panitia kerja dengan pemerintah. BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Forum Masyarakat, Mahasiswa, dan Pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur, Jambi. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia bersama para pakar. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Gabungan Industri Aluminium Indonesia. Pimpinan DPR RI menerima Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan acara 1. Integrasi Kebijakan Museum dan Cagar Budaya untuk Kesejahteraan Rakyat, 2. Skema Intensif dan Pendanaan Museum, 3. Peran Komunitas dan Media dalam Pemanfaatan Cagar Budaya serta Museum, 4. Strategi Pemanfaatan dan Promosi Museum dan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita.
3: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal rujak gamel mimi jaran bakwati ya. Makanan lokal khas Cirebon yang eksis lebih dari 40 tahun. Kita simak selengkapnya bersama dengan Sekar Damayanti.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saya Sekar Damayanti saat ini sedang berada di Desa Gamel ingin mencicipi kuliner lokal khas Cirebon yaitu rujak jaran gamel bawati. Berikut liputannya.
6: Di balik rindangnya pohon asem di Desa Gamel Kabupaten Cirebon tersimpan sebuah kuliner khas yang tidak pernah sepi pengunjung. Sekilas mirip dengan rujak ulek biasa, namun hidangan satu ini punya cita rasa unik yang memadukan kenyalnya aci, segarnya sayuran, sambal yang pedas, hingga siraman kuah pindang gurih. Inilah rujak gamel mimi jaran bakwati, salah satu pelopor kuliner legendaris yang menjadi kebanggaan warga setempat. Usaha kuliner yang berawal dari niat sederhana, merawat adik yang sedang sakit, resep olahan dari bahan dapur ini rupanya disukai banyak orang dan bertahan melintas generasi selama lebih dari 4 dekade.
7: Kan adik sakit, coba dia ngebuatin rujak yang enak, bisa enggak ya? Terusan bikin, terus bikin tuh dimakan, coba enak enggak? Ya udah nanti saya jualan ah, kalau enak sih gitu. Dulunya pertamanya tuh enggak. Terus sampai sekarang tadi mulai nikah tuh umur 17 tahun sampai sekarang.
6: Rujak gamel jaran racikan bawati ini memiliki kombinasi isiannya yang sangat melimpah. Seporsi kuliner lengkap ini dibanderol dengan harga Rp10.000.
7: Isinya kangkung, kol, toge, lemon, mie, tahu merah, taun, kerupuk basah, ini gamelnya ciri khasnya, sama gorengan. Duh, yang pedes apa yang sedang? Semua. Serut.
8: Ini apa sayangku?
7: Nah, ini gamel lengkap.
6: Perpaduan rasa asam, pedas, manis, serta gurihnya kuah pindang menciptakan rasa unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak heran, pembeli yang datang tidak hanya dari kota Cirebon, melainkan juga dari berbagai daerah luar kota.
9: Awalnya diajakin teman, terus pas tahu rasanya unik jadi suka kesini deh.
6: Di usianya yang tidak muda lagi, Bawati bersama seluruh anggota keluarganya terus menjaga cita rasa warisan ini agar tetap dinikmati generasi mendatang.
7: Pengen nih kok, jangan sampai putus lah. Pengen nih kok sekeluarga, hum. Kalau putus kan sayang lah, ibu sengaja 17 tahun.
6: Loh, kelezatan lokal yang terjaga berpuluh-puluh tahun bukan sekedar tentang rasa, melainkan juga tentang kehangatan keluarga.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, ini rujak gamelnya sudah ada di tangan saya. Sekian liputan saya dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, rujak gamel mimi jaran bakwati di Cirebon. Selanjutnya saya ajak Anda untuk ke Jakarta ya. Di Taman Link In Park Rawasari Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengekspresikan diri dan juga keluar dari kepenatan rutinitas harian. Kita simak Setio Agung dari Jakarta.
10: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di arena skateboard di Taman Link In Park. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti liputan seru aktivitas skateboard di taman ini. Simak kisah selengkapnya.
11: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan, setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik, mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
12: Waktu awal mula belajar kan pasti nggak langsung bisa kan dong?
13: Betul. Gimana, Pak? Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten, dan paling pertama niat. Semuanya harus tentang niat.
12: Kalau mau mulai, apa sih yang harus perhatikan, Bang?
13: Yang pertama, dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu, Bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya. Jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
11: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
13: Arti skateboard buat saya kebebasan, Bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang, bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
11: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas.
10: Ya pendengar, itu tadi liputan tentang aktivitas dan komunitas seru skateboard di Taman Linking Park. Demikian, saya juga melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, informasi dari Jakarta menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan pendengar, Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Informasi ini selengkapnya dilaporkan langsung Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT CMC yaitu Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur, di mana penggeledahan memang dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lembong dan juga wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut, di mana memang seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis untuk mendukung proses penyidikan perkara ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC yaitu saudara AEY yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang.
1: Dan KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dan penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dan seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Jakarta. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo juga menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional. Berikut pernyataan dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo.
4: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal dan holistik untuk mencari bisa membantu pencapaian tujuan nasional dari bawahan dari challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara konkret. Bagaimana cara ini bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house dan optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge.
3: Sekedar informasi bahwa hari ini LPP RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Yusuf Prono di Puro RRI. Bahkan kegiatan ini digelar dalam rangka hari jadi RRI ke-81 tahun. Dan kegiatan sarasehan menghadiri sejumlah pembicara, salah satunya Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, dan selain itu hadir dari perwakilan pemerintah antara lain Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari, dan hadir pula Irawan Prono Diporo selaku anak pendiri RRI Yusuf Prono Diporo dari Jakarta Leni Kurniawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang mencabut larangan pemberlakuan hak membawa senjata api di Kolombia. Pemimpin Kolombia itu menjelaskan selama bertahun-tahun warga yang taat hukum dibatasi, sementara para penjahat terus mempersenjatai diri secara ilegal hingga mencapai tingkat maksimal. Ia menegaskan pencabutan larangan tersebut tidak berarti kebebasan penuh untuk membawa senjata. Pihak berwenang akan tetap menerapkan kontrol ketat serta persyaratan dan perizinan yang mengatur kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Kabar dari dunia olahraga pendengar, Tim Nasional Esports Indonesia menyiapkan tryout atau uji tanding ke Shanghai dan Jepang untuk meningkatkan kesiapan sejumlah atlet menjelang penampilan mereka pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pelatih Kepala Timnas Esports Indonesia, Richard Permana, menjelaskan pelatihan dengan skala internasional diperlukan bagi beberapa nomor yang dinilai masih membutuhkan tambahan pengalaman dan persiapan sebelum berlaga di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Jika rencana itu berjalan sesuai dengan jadwal, tim Naraka dan Identity V akan kembali ke tanah air untuk bersama-sama ke Jepang. Sementara tim Pokemon akan langsung bertolak ke Nagoya untuk mengikuti Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya integritas informasi bagi RRI menghadapi dominasi algoritma. Menurutnya, keberagaman ekspresi RRI harus tetap dipertahankan di tengah munculnya berbagai platform media sosial. Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Angelius Wakekako, meminta BUMN sektor transportasi memperluas makna konektivitas nasional hingga menjangkau wilayah 3T. Konektivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tapi juga akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Rakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang dan kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mendatangkan cabai dari Jawa Timur untuk menyikapi harga cabai yang terus meroket. Selengkapnya dilaporkan Bobby Sampeka dari Manado. Bobby.
4: Baik, sahabat dan pendengar, harga cabai di pasaran Sulawesi Utara meroket tinggi. Saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Menyikapi tingginya cabai tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Yusranus menginstruksikan jajaran pemerintah daerah bergerak cepat menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan harga cabai di pasaran. Gubernur Julius meminta perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten kota serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi untuk memastikan produksi, stok dan distribusi cabai tetap terjaga. Gubernur juga menegaskan untuk menjaga stabilitas harga cabai di pasaran. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendatangkan cabai dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur.
5: Kita saat ini memang masuk di 10 besar teratas untuk invasi, salah satunya adalah cabai. Cabai kita sudah lakukan upaya, ya. Dalam waktu dekat akan datang kurang lebih 3 ton, ya. Kita ambil dari Jawa Timur dengan harga sangat murah sekali, dan itu untuk menetralkan di kondisi hari ini cabai di harga 150 ribu ini sudah kelewatan memang. Ya, saya titip untuk para pengusaha-pengusaha yang di bidang cabai ini sedikitlah tahan diri, ya. Dan masyarakat jangan terlalu butuh-butuh amat lah, kalau sudah nggak ada jangan terlalu juga dipaksakan.
4: Gubernur juga meminta kepada para tengkulak untuk tidak memainkan harga. Selain harga cabai, Pemprov Sulut saat ini juga memperkuat kewaspadaan terhadap dampak perubahan cuaca dan potensi El Nino pada sektor pangan. Fenomena tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, produktivitas pertanian, hingga kelancaran pasokan komoditas pangan. Demikian Bobby Sambeka dari Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Kita simak selengkapnya bersama Rian Suryadi. Rian.
6: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang Komisi 7 DPR RI ini telah menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan salah satu e-commerce, yaitu Tokopedia dan juga TikTok Shop pada Selasa kemarin. Namun penanganan aduan, penjual, dan kedua platform ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Dan tadi pun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Karena menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan juga dipercaya. Untuk itu Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi.
7: Pemberdayaan mendorong motivasi UMKM untuk bisa, apalagi itu kebanyakan generasi milenial, ya, Gen Z, ya, yang menjadi seller di TikTok. Nah, ini kita dukung, tapi harus memang sesuai dengan aturan dari perdagangan petinggi.
6: Dan diketahui juga pendengar bahwa Komisi 7 DPR RI nantinya akan masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan lebih lanjut, di mana ia pun meminta agar perusahaan dari e-commerce tersebut telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI AD membangun jembatan beton di Desa Probor Utara, Kabupaten Alor, untuk mewujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintas sungai. Selengkapnya dilaporkan Maslan Bao. Maslan.
8: Baik, dapat kami laporkan, TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahbudin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musyawarah desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
3: Mas Lan.
9: Pada awal sistem jembatan dan
8: pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan dapat mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Dari Kabupaten Alor, Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah pedagang di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan omset dan juga pengunjung pasca adanya erupsi Gunung Anak Rakatau. Informasinya dilaporkan Robi Yudastika. Robi?
10: Baik. Pendengar, debu vulkanik Gunung Anak Rakatau mengganggu aktivitas warga Bandar Lampung. Juga berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Salah seorang pedagang galang mengatakan, usahanya terdampak debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Biasanya omset di akhir pekan pendapatannya bisa mencapai Rp1.500.000. Namun hari-hari selanjutnya penurunan sangat drastis, hanya mencapai Rp500.000.
11: Dampak sih. Kalau untuk malam minggu bisa sampai yang kurang lebih 1 lipat lah. Untuk ada apa? Ayah tadi ini
10: Galang berharap Gunung Anak Krakatau tidak lagi menyemburkan abu vulkaniknya agar aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wamen LH Dias Hendro Priyono memastikan sistem pemantauan kualitas udara terus berjalan, memantau kondisi di sekitar lokasi kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Galuga di Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikan saat meninjau TPA Galuga dan menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan untuk menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah penanganan serta memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Hingga saat ini proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak terdapat titik panas pada lapisan sampah terdalam. Ia juga mengapresiasi kecepatan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait, serta berharap upaya pemadaman dapat diselesaikan maksimal dalam 2 hari.

0: Menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, anggota Polri bersama TNI dan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Selengkapnya dilaporkan Iswantoro. Iswantoro.
1: Ya, baik pendengar, menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, anggota Polri bersama TNI dan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Kegiatan gabungan tersebut terfokus pada pemasangan banner himbauan di titik-titik strategis serta pelaksanaan penerangan keliling guna menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung kepada warga setempat. Kasihumas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat penting dalam meminimalisir risiko kebakaran baik di area pemukiman maupun lahan perkebunan.
2: Langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif kepolisian bersama TNI dan BPBD untuk menggugah dan warga. Kami secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta membiasakan diri tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Banner edukatif juga dipasang di area yang mudah terlihat agar pesan kewaspadaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif ini mencakup beberapa fokus himbauan, diantaranya itu menghindari metode pembakaran dalam pembersihan lahan pertanian maupun pengolahan sampah rumput kering. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Klaten kembali mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan juga kasus pencurian alat stone cruiser. Selengkapnya dilaporkan Adam Sutanto dari Surakarta. Adam. Adam, silakan laporan Anda.
3: Ya, Polresta Klaten berhasil mengamankan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dua orang tersangka diamankan pada saat mengangkut BBM jenis Pertalite dan sedang mengganti plat nomor di sekitar Terminal Soekarno Klaten selesai melakukan pengambilan Pertalite di wilayah Klaten. Kasat Reskrim Polres Klaten Kompol Kadek Pandi Apritia Wibisana kepada wartawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut karena adanya informasi dari masyarakat pada para tersangka masing-masing berinisial DS warga Klaten dan SM warga Klaten tersebut menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi. Pada saat diamankan, di dalam mobil ditemukan puluhan galon, 14 berisi Pertalite dan 40 galon dalam kondisi kosong.
4: Galon le mineral yang kapasitasnya 15 liter. Di mana pada saat informasi kita dapatkan, kemudian kita melakukan tindak lanjut terkait informasi tersebut, benar adanya ditemukan sebuah mobil Oxio dan didapati di dalamnya ada 14 galon yang sudah terisi dan 46 galon yang masih kosong. Untuk pelaku sendiri itu berjumlah 2 orang, sudah kita amankan dan sudah kita tahan. Dan modusnya mereka itu menggunakan Luxio yang sudah dimodif serta menggunakan beberapa plat yang bisa rekan-rekan media lihat sebanyak 17 plat berbeda yang dimana mereka di dalam gadget mereka menyimpan barcode dari plat-plat tersebut. Itu mereka put.
3: Dikatakan pula 2 orang tersangka tersebut kini sudah ditahan di Polresta Klaten untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Modus yang dilakukan para tersangka ini dengan membawa mobil modifikasi tersebut dengan membeli BBM di pom bensin atau stasiun pengisian BBM dengan berpindah-pindah tempat serta berganti plat nomor polisi. Selain itu, di dalam HP milik tersangka juga menyimpan barcode dari nomor tersebut. Tersangka diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Informasinya disampaikan Ian Berlian. Ian.
5: Baik, Sapira dan pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan ataupun gejala kesehatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hertati, mengatakan himbauan tersebut sampaikan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Secara geografis, Bengkulu masih memungkinkan terdampak sebaran abu vulkanik apabila kondisi angin membawa material debu ke wilayah Sumatera. Menurut Nelly, paparan debu vulkanik dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk, pilek, sesak napas, mata perih, hingga iritasi pada kulit. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita asma atau ISPA, dan penyakit paru lainnya. Untuk mengantisipasi paparan, masyarakat harus beraktivitas, maksud kami yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Warga juga disarankan menggunakan baju lengan panjang dan membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara mulai dipenuhi abu. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hertati.
6: Cuaca kan kita tahu angin juga membawa. Jadi untuk Kota Bengkulu kita menghimbau bahwa seluruh masyarakat Kota Bengkulu upayakan untuk tidak keluar rumah, dan saat keluar rumah gunakan masker, gunakan kacamata, pakai baju lengan panjang, atau aktivitas itu bagi anak-anak kurangi untuk di luar.
5: Pendengar, Dinkes Kota Bengkulu mengimbau masyarakat tidak panik dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan kondisi terkait aktivitas gunung api maupun potensi sebaran abu hendaknya merujuk pada informasi resmi dari BMKG dan BPBD. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara.
1: Bupati Kaur Gusril Pausi menginstruksikan seluruh puskesmas dan jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam melindungi kesehatan masyarakat. Laporan Lili Rahman dari Bintuhan. Lili.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, abu vulkanik akibat aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau telah memasuki wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan kondisi tersebut telah berlangsung hampir 5 hari ini. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Bupati Kaur juga meminta masyarakat untuk mengurangi perjalanan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap berada di dalam rumah dengan menghindari aktivitas di ruang terbuka hingga kondisi kembali aman. Kemudian Bupati juga mengingatkan masyarakat yang terpaksa berpergian diingatkan menggunakan masker dan memakai kacamata. Berikut kita dengarkan kutipan bersama Bupati Kaur.
1: Lili.
2: Baik, selain itu Bupati Kaur juga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menginstruksikan seluruh puskesmas dan jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak penyebaran abu vulkanik. Salah satunya menginstruksikan untuk membagikan masker gratis kepada masyarakat. Instruksi tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik di tengah masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Debi, mengungkapkan bahwa penyebaran abu vulkanik di Kabupaten Kaur hampir 2 hari terakhir mulai berangsur berkurang dibandingkan kondisi 3 hari sebelumnya. Menurutnya saat ini intensitas abu yang terbawa angin sudah tidak setebal sebelumnya. Debi mengaku selama 3 hari belakangan bersama keluarga terpaksa menjemur pakaian di dalam rumah. Kondisi tersebut dilakukan untuk menghindari pakaian yang telah dicuci kembali terkena abu vulkanik yang saat itu cukup tebal dan menyebar di lingkungan permukiman. Ia menambahkan kondisi abu vulkanik yang cukup pekat sebelumnya membuat aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi kurang nyaman. Warga juga harus lebih berhati-hati terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah agar tidak terlalu banyak menghirup abu yang berterbangan. Meski sebaran abu mulai berkurang, Debi berharap kondisi tersebut terus membaik sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Ia juga menghimbau warga tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan selama abu vulkanik masih berpotensi menyebar. Demikian rekan Sapira dari SP Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya menuju Bandara Soekarno-Hatta, Husein Sastranegara, dan Halim Perdana Kusuma kembali normal pada Selasa 8 September setelah sempat ditutup akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Laporan Januar Fahmi.
1: Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju Soekarno-Hatta, Husein Sastranegara, dan Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi setelah sejumlah terdampak erupsi anak Gunung Krakatau. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk memastikan kelancaran operasional. Pengguna jasa diimbau mengecek kembali status penerbangan melalui kanal resmi maskapai.
2: Yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
1: Sementara itu, penumpang asal Kediri, Rizka Permatasari, sebelumnya mengajukan pembatalan dan refund tiket tujuan Jakarta pada Senin 7 September sebelumnya, sehari sebelum Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi. Rizka membatalkan perjalanan karena keperluannya di Jakarta telah terlanjur dibatalkan.
3: Soalnya sih katanya besok baru bisa mulai penerbangan, tapi dari pihak maskapai nggak menjamin juga kalau besok bisa terbang.

0: Dari 30 kedatangan dan 36 keberangkatan akibat dampak berantai erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk tingkat TK, SD hingga SMP yang berlaku mulai hari ini, 9 September 2026. Langkah ini dilakukan menyusul fluktuasi kualitas udara akibat karhutla, lonjakan kasus ISPA serta status waspada erupsi anak Gunung Krakatau. Laporan Erlin Fartesa dari Palembang.
2: Pemerintah Kota Palembang resmi mengalihkan proses belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi jenjang TK, SD hingga SMP. Langkah darurat ini diambil menyikapi memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta ancaman sebaran debu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan penerapan PJJ dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dari dampak buruk polusi dan ancaman penyakit saluran pernapasan. Meski belajar dari rumah, kurikulum tetap berjalan normal di bawah pengawasan orang tua dan guru.
3: Kita sudah mengeluarkan surat edaran wali kota per hari ini nomor 33 mengenai penyesuaian jadwal pembelajaran. Untuk itu mulai mungkin berlaku besok. Ini sudah melalui proses baik koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sudah dirapatkan dengan seluruh stakeholder terkait, maka kita memutuskan, kita berikan surat edaran, mulai besok kita adakan pembelajaran jarak jauh. Dengan catatan tetap mohon pendampingan daripada orang tua, guru, para orang tuanya di rumahnya masing-masing benar-benar belajar. Dan juga harus tetap sesuai dengan kurikulum yang ada.
2: Sementara itu, salah satu wali siswa SD Negeri 45 Palembang, Kiran, mendukung kebijakan PJJ demi menjaga kesehatan anak selama kualitas udara memburuk. Namun, ia berharap sekolah turut mengatur pola pembelajaran yang mempertimbangkan kondisi orang tua bekerja. Menurutnya, tidak semua wali murid dapat mendampingi anak belajar dari rumah sepanjang hari. Karena itu, sekolah diharapkan memberikan jadwal pembelajaran fleksibel dan berkoordinasi dengan orang tua.
4: Ya, kalau untuk PJJ ini kami sebagai orang tua pastinya dukung, apalagi di kondisi udara yang memang lagi kurang baik seperti ini. Yang paling penting kan anak-anak itu tetap aman dan gak banyak aktivitasnya di luar rumah. Tapi kami juga berharap sama pihak sekolah untuk memperhatikan orang tua yang masih bekerja. Karena gak semua orang tua kan bisa dampingin anaknya belajar di rumah seharian. Jadi mungkin bisa ada koordinasi jadwal supaya tetap bisa mengikuti pelajaran seperti itu.
2: Pengalihan PJJ ini dipicu oleh Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang berfluktuatif akibat karhutla. Seiring berlanjutnya tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, faktor lain yang memberat adalah status kewaspadaan atau zona orange erupsi anak Gunung Krakatau yang berpotensi membawa sebaran debu vulkanik hingga wilayah Palembang. Menghadapi situasi ini, Pemkot Palembang meminta masyarakat untuk tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan ketat jika terpaksa keluar. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Laporan Iswar Kulah dari Samarinda.
5: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
6: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir, Dandim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan, apa namanya itu, api itu ya, juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat

0: baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
1: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
2: Melalui Babinkam Tipmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah, ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
1: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutlah yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Perindustrian mengawal penerapan SNI wajib untuk food tray dalam mendukung program makan bergizi gratis. Penerapan standar tersebut menjadi instrumen untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
4: BPBD Sintang hingga hari ini memprioritaskan operasi waterbombing untuk memadamkan kebakaran lahan di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Laporan Dian Ben Yuda.
7: Dalam menangani karhutlah di Kabupaten Sintang, BPBD Sintang mendapatkan dukungan melalui operasi waterbombing. Namun, saat ini pemadaman dari udara masih diprioritaskan untuk wilayah perbukitan di Kecamatan Ketungo Hilir dan Ketungo Tengah. Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan, waterbombing diarahkan ke lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air memadai. Sementara untuk di wilayah Sintang Kota, BPBD telah mengirimkan titik koordinat karhutla kepada pihak terkait di Pontianak, namun pengerahan helikopter masih menunggu kesiapan armada dan kondisi asap yang memungkinkan operasi.
8: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah itu kita laksanakan di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, untuk Sintang Kota belum ada. Tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak, hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, mereka akan landing di sini.
7: Menurut Kusnidar, helikopter nantinya direncanakan berada di kawasan Sungai Tebelian sehingga tetap dapat menjangkau sejumlah titik karhutlah di Sintang. Di tengah kondisi tersebut, warga Tugu Jam Sintang, Herlina, meminta pemerintah juga memprioritaskan operasi waterbombing di area Tugu Jam yang berada di kota Sintang. Menurutnya, waterbombing sangat dibutuhkan mengingat kebakaran berlangsung cukup lama dan kondisi lahan semakin kering.
9: Seharusnya memang sudah dari pertengahan bulan kemarin, ini dah semua hutan sudah ludes, sudah ini. Cuman menurut saya sangat-sangat perlu sekali waterbombing itu.
7: Herlina berharap pengerahan waterbombing segera dilakukan di titik-titik yang sulit ditangani dari darat, sehingga penanganan karhutla di Sintang dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik sekolah rakyat agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Laporan Anda Kusuma dari Kediri.
10: Dinamika adaptasi peserta didik masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, dalam hal ini menyampaikan kondisi peserta didik dalam mengikuti sekolah rakyat masih beragam. Sebagian peserta sudah mampu merasa nyaman dengan lingkungan baru, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk beradaptasi.
11: Ada dinamika ya, dinamika ada yang keras, ada yang masih perlu didampingi dan semua. Jadi sekarang ini sudah berjalan langsung, artinya sudah masuk wilayah materi ya setelah sekarang ini. Penambahan perkembangan sekarang kemarin tetap. Jadi ini kita memaksimalkan ini. Jumlah sekitar 356 itu kita maksimalkan ini. Karena sampai saat ini juga tidak menutup kemungkinan perjalanan waktu mungkin ada tambahan lagi. Tapi saat ini masih tetap. Bukan penjaringan ya, istilahnya penjangkauan. Penjangkauan prosesnya sebenarnya sudah lewat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita masih terbuka untuk ada anak-anak yang bisa. Karena tentunya sesuai dengan kriteria yang ada gitu ya.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fatli, mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pola pendampingan secara intensif untuk tetap membantu peserta didik beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Seluruh aktivitas siswa diatur secara terstruktur, sehingga tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa kegiatan dan juga pendampingan dari guru maupun tenaga kependidikan.
12: Memang itu sudah prinsip kami. Kita itu kuncinya satu, tidak semenit pun anak tanpa kegiatan. Dan dalam kegiatan itu tidak sedetik pun anak berkegiatan tanpa pendampingan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, memang saya memprogramkan lebih dekat dengan anak-anak, paling tidak setiap guru itu harus meluangkan waktu paling tidak 30 menit untuk bersama anak, secara orang per orang. Masalahnya apa? Dia tidak ada orang tua, tidak ada kakak, tidak ada HP, kan gitu kan? Jangan nanti mereka bisa leluasa.
10: Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama pihak sekolah saat ini terus memantau perkembangan peserta didik, terutama dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dan juga pola pembelajaran baru. Saat ini terdapat 455 anak yang tercatat dalam program Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dengan 356 peserta didik baru yang menjadi fokus utama penguatan pendampingan. Sementara 99 peserta lainnya juga masih tercatat dalam program tersebut. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Selanjutnya kita akan ikuti kabar dan juga bursa terkait dengan rupiah hari ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
4: Indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi 0,58% pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Roro.
13: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah. IHSG tercatat di level 6.647,49, turun 38,9 poin atau 0,58% pada penutupan sesi pertama. Sebelumnya, IHSG dibuka menguat 0,22% ke level 6.700, namun tekanan jual membuat indeks berbalik melemah, bahkan sempat menyentuh posisi terendah di level 6.642,15 sebelum jeda siang. Analis menilai koreksi ini terjadi di tengah penguatan sejumlah saham berkapitalisasi besar, meski sempat mendapat sentimen positif dari kembali beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta dan kenaikan cadangan devisa bulan Agustus. Kami informasikan bahwa investor ini masih mencermati data Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang akan dirilis oleh Bank Indonesia. IKK diperkirakan naik tipis menjadi 117 pada Agustus dari 116,8 pada bulan Juli lalu. Di sisi lain, pelaku pasar juga masih memperhatikan perkembangan konflik di kawasan Teluk Persia yang potensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak Brent yang mendekati $100 per barel dinilai dapat meningkatkan tekanan inflasi dalam negeri sekaligus memberi dampak berbeda pada berbagai sektor pasar saham. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Mendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
14: Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Spesial edisi jelang HUT ke-81 RRI yang akan dibacakan Kepala Pusat Penerangan TNI AD, Mayjen TNI Muhammad Nas. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Anda.
1: Sari berita. Warga Makassar keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan nasional tumbuh di atas 5%. Warga Makassar keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Makassar dan sekitarnya memicu keluhan warga karena sulit didapat serta mengalami lonjakan harga di tingkat pengecer. Hal ini diungkapkan seorang warga Makassar Yuni pagi tadi. Ia mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg sejak kemarin. Dikatakan, ia sudah menyusuri sejumlah toko dan agen gas LPG, namun hasilnya nihil.
3: Semalam itu, ini kejadian semalam ya, saya cari di depan rumah kosong. Terus ada sekitar 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan gas. Itu tiap malam sebenarnya ada gas barunya yang datang. Tadi malam saya kesana, habis. Pertama habis, padahal itu baru bongkar itu gasnya. Saya minta untuk beli, tapi tidak bisa. Terus ada satu kaisar itu sudah menampung itu gas, ya. Menampung gas, saya minta lagi untuk mau beli, tapi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, saya ke arah Jalan Korban 40.000 jiwa, ada juga pangkalan di situ. Katanya baru diserbu sama warga sekitar di situ. Jadi pas saya datang sudah habis. Saya ke arah Jalan Pontiku habis juga. Kemudian saya ke Jalan Suno habis, sampai saya ke Panampu dan Pasar Ciduk tidak ada sama sekali gas. Dan ini sangat sangat luar biasa langkahnya ya, Sa, karena kurang lebih saya cari gas itu ada hampir 2 jam keliling Makassar di seputaran utara kota, tidak ada sama sekali saya dapat gas.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Andi Bayu Arif, membenarkan terkait kelangkaan tersebut. Menurutnya, kelangkaan ini terjadi karena permintaan yang cukup tinggi dan keterlambatan distribusi lantaran mobil pengantar gas harus antri di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak.
4: Jadi dari sisi distribusi, memang ada keterkaitan, Mbak. Jadi kadang memang kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk melakukan distribusi LPG ini memang agak terhambat juga jalurnya, yeah. Karena faktor antri dulu di SPBU dan sebagainya, jadi ini menjadi salah satu faktor juga ada perlambatan di dalam melakukan distribusi ke konsumen.
2: Kendati terjadi kelangkaan, Andi Bayu Arif memastikan stok gas LPG di Makassar cukup dan mengupayakan agar satgas yang dibentuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg.
1: Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan nasional tumbuh di atas 5%. Laporan Edwin Masud.
5: Kinerja ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif di atas 5%. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizky Enardi Wimanda, pada kegiatan Media Engagement 2026 yang berlangsung di Bali belum lama ini. Rizky menjelaskan, pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi sedikit melambat dari 5,8% menjadi 5,5%. Kalimantan juga mengalami perlambatan dari 4,9% menjadi 4,1% akibat dampak RKAB. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat melambat karena perayaan Idul Fitri terkonsentrasi pada triwulan pertama. Ekspor juga terkontraksi 5%, impor turun 9,3%, dan konsumsi pemerintah melandai meski masih berada di kisaran 20%. Di tengah perlambatan tersebut, investasi justru mencatat pertumbuhan positif.
6: Pertama adalah konsumsinya melambat. Karena apa? Teman-teman ingat, di triwulan 1 itu semuanya ada di sana. Ya, ada Hari Raya Idul Fitri, ya. Semuanya terkonsentrasi, tidak terpecah, ya, di 2 triwulan, tapi itu semuanya terkonsentrasi di triwulan pertama. Akibatnya, triwulan pertamanya tinggi, ya, yang kedua ya pasti sedikit melemah. Kemudian ekspor kita melemah menjadi negatif 5%. Konsumsi pemerintah juga melemah tapi masih tinggi di 20%. Ya. Impor juga turun ya, 9,3%. Sementara yang meningkat adalah investasi.
5: Meski demikian, Rizky menyebut kondisi inflasi tetap terkendali. Inflasi bulanan tercatat minus 0,18% atau lebih rendah dari target indikatif 0,29%. Sementara inflasi tahunan di Sulawesi Selatan maupun nasional tetap terjaga di kisaran 3,5%.
1: Pemkot Makassar targetkan seragam sekolah gratis dibagikan awal Oktober. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam sekolah gratis kepada para siswa mulai awal Oktober 2026. Target tersebut menyusul rencana penandatanganan kontrak payung jasa jahit dengan sejumlah penjahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli Nanda, mengatakan proses pengadaan seragam telah berjalan dan kini hanya menunggu kedatangan kain sebelum penjahitan dimulai. Menurutnya, kontrak yang digunakan untuk mengunci spesifikasi dan harga jasa jahit dalam periode tertentu, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat sekaligus mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya jahit. Pemerintah Kota Makassar memperkirakan proses produksi memerlukan waktu paling cepat sekitar 1 bulan. Seragam yang selesai diproduksi akan langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk dibagikan kepada para siswa.
0: Buat kontrak payung, ya. Jadi kontrak payung itu berupa kontrak harga satuan dalam periode tertentu. Ya, artinya kita sudah ikat spesifikasi jahitnya, kemudian harga jahitnya. Ya, volumenya kita tidak tentukan, dan kita tinggal menunggu volumenya. Nah, kontrak payung ini kan bisa kita laksanakan untuk dalam rangka efisiensi waktu. Ya, nah, kemudian jangan sampai harganya naik, makanya kita ikat dan spesifikasinya.
5: Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap program seragam gratis dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi para siswa sekaligus mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal.
1: Dandim Maros, RRI tetap dibutuhkan di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
7: Radio Republik Indonesia, RRI dinilai tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat meski perkembangan media digital dan platform informasi semakin pesat. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim 1422 Maros, Letkol Armet Agung Yuhono dalam momentum hari ulang tahun RRI ke-81. Agung berharap RRI semakin profesional, maju serta terus memberikan informasi dan edukasi yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, kehadiran berbagai media baru tidak serta-merta mengurangi peran RRI. Pengalaman panjang RRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menjadi salah satu kekuatan yang buat RRI tetap mampu bersaing di tengah perubahan zaman. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara TNI dan RRI dalam menyampaikan informasi serta edukasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Maros dan Makassar. Kodim 1422 Maros akan terus membangun sinergi dengan RRI untuk menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
8: Stasiun radio yang pertama kali di Indonesia menjadi tulang punggung corong untuk menggemakan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang pun keberadaan RRI masih diperlukan, masih dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyebarkan, dalam rangka membutuhkan informasi yang ada. Tentunya kami TNI khususnya Kodim selalu bersinergi dengan RRI dalam rangka memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat baik yang ada di Makassar dan Maros pada khususnya.
7: Mewakili keluarga besar Kodim 1422 Maros bersama Persit Kartika Chandra Kirana, Letkor Armet Agung Yuhono kembali mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin jaya, profesional, solid dan tetap mengedepankan akurasi dalam setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: HUT ke-81, RRI dinilai berperan penting membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
10: Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media publik dinilai masih memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan. Hal tersebut disampaikan Kepala UPT PPA Kabupaten Bone, Agung Rahmadi, saat dimintai tanggapan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 yang akan diperingati pada 11 September 2026. Dikatakan, RRI memiliki posisi strategis dalam menjangkau masyarakat hingga ke berbagai lapisan. Tidak hanya menyampaikan berita, RRI juga dinilai dapat menjadi sarana edukasi mengenai layanan publik, perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai persoalan sosial. Menurutnya, informasi yang disampaikan media memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, informasi yang disampaikan media memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia berharap RRI terus konsisten menghadirkan pemberitaan dan program yang berpihak pada kepentingan publik serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terpercaya.
7: RRI yang selama ini telah memberikan informasi dan edukasi yang positif bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bone, baik mengenai hal-hal yang dianggap itu lagi viral atau mungkin hal-hal yang biasa saja, telah memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kedepannya kami tetap berharap RRI tetap mengudara dan tetap memberikan informasi terbaik buat masyarakat sehingga masyarakat tidak akan ketinggalan informasi khususnya bagi yang ada di pedesaan atau pedalaman. Selamat ya ulang tahun buat RRI yang ke-81, jaya selalu dan tetap mengudara.
10: Agung menambahkan, selamat di usia ke-81 tahun, RRI harus semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi media yang memberikan informasi, mencerdaskan serta membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bone.
1: Balmon akan memberikan sanksi administrasi dan denda bagi perusahaan yang menggunakan frekuensi ilegal. Selengkapnya disampaikan Emmy Bafadal.
11: Balai Monitoring mengadakan sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dengan tagline Langit Bersih, layanan telekomunikasi berintegritas, bebas interferensi dan harmonis. Kepala Balai Monitoring SFR Kelas 1A Makassar, Latuse STMSI mengatakan, kegiatan ini sebagai informasi kepada seluruh pengguna frekuensi agar tertib legalitas atau perizinan, perlengkapan frekuensi yang digunakan. Ia menjelaskan sejauh ini pihak Balai Monitoring telah melakukan monitoring kepada beberapa perusahaan tidak berizin. Latuse mengungkapkan penggunaan spektrum frekuensi radio tidak boleh saling mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Sebab banyak kasus mengenai gangguan spektrum sektor vital seperti penerbangan akibat adanya noise dalam spektrum frekuensi tersebut dan pengguna jasa langsung kena sanksi administrasi.
12: Saat dia mengganti perangkat, kan setiap perangkat itu kan punya karakteristik yang berbeda. Ya, padahal dia sudah punya izin nih, izinnya misalnya ada perangkatnya mestinya pakai perangkat A, tapi karena rusak atau untuk sementara dia ganti gitu. Nah, itu yang kondisi-kondisi itu yang biasanya bisa menimbulkan gangguan. Ya, kami dari Balmon Kelas 1 Makassar rutin melakukan kegiatan monitoring, kegiatan pengawasan terhadap seluruh penggunaan frekuensi radio. Dan temuan-temuan pelanggaran itu ya pasti kita lakukan apa tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang memang kita mengedepankan sanksi administratif. Ya. Jadi ketika ada temuan ya kita berikan apa namanya surat teguran, kita memberikan sosialisasi, pemahaman dan ya di sana nanti ada denda administratif. Dan tentu ya kita menghentikan pancaran yang belum ada izin ataupun yang menimbulkan gangguan tadi.
11: Sementara itu, menyinggung mengenai banyaknya radio ilegal yang beroperasi di wilayah kerjanya, Latuse menjelaskan hal tersebut disebabkan tingginya animo masyarakat di bidang penyiaran. Dengan kegiatan sosialisasi semacam ini, ia mengajak masyarakat yang ingin menjadikan radio sebagai fasilitas, maka harus melengkapi izinnya terlebih dahulu. Latuse juga menegaskan setiap daerah memiliki potensi pelanggaran yang sama. Banyak sedikit jumlahnya tergantung dari tingginya animo masyarakat dan badan usaha yang akan menggunakan frekuensi. Emmy Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Universitas Busua menyambut 4.411 mahasiswa baru
13: tahun akademik 2026-2027. Laporan Aan Ariska.
14: Universitas Bosowa bersama Politeknik Bosowa menerima sebanyak 4.411 mahasiswa pada tahun akademik 2026 yang berasal dari 31 provinsi dan 197 kabupaten kota. Serta mahasiswa baru berasal dari 4 negara yakni Sudan, Nigeria, Timur Leste, dan Korea Selatan. Rektor Unibos, Prof. Batara Surya dalam sambutannya pada pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB mengingatkan mahasiswa baru untuk memiliki tekad dan niat yang baik selama menempuh pendidikan di Makassar. Prof. Batara Surya juga berpesan agar tidak terjebak pada hal-hal tidak memberikan dampak positif. Menurutnya, mahasiswa perlu mengembangkan pikiran-pikiran positif serta mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kampus.
15: Catatan pentingnya adalah bagaimana Anda bisa menyumbangkan kontribusi Anda terhadap kemajuan bangsa dan negara, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa membanggakan orang tua.
14: Prof. Batara Surya menegaskan pendidikan di jenjang sarjana khususnya S1 tidak dapat dijalani dengan hanya mengandalkan kemampuan individu. Karena itu, mahasiswa diminta aktif membangun relasi dan beradaptasi dengan kehidupan kampus. Prof. Batara Surya juga meminta mahasiswa baru yakin dengan pilihan mereka menempuh pendidikan di Unibos serta menjadikan kampus tersebut sebagai tempat untuk meraih masa depan.
13: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia, Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya Rizna Supratio
1: dan saya Rian Anugrah.
0: Asik. Rian, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Kalau Kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik. Wow. Gimana aktivitasnya setelah beberapa waktu belakangan kan sibuk nih dilihat-lihat.
1: Betul. Ya lumayan sibuk sih, Kak. Ada juga dari tugas-tugas jadi editing, kemudian tek-tek video seperti itu, Kak. Dan juga kan ceritanya ini apa? Sudah tidak lama lagi hari radio.
0: Iya.
1: Jadi kita di sini juga sibuk juga mendekor ini ruangan, Kak, seperti itu.
0: Jadi pendengar, kalau Anda pada tanggal 11 nanti hadir di RRI Makassar dan melihat studio Pro 1 RRI Makassar ini luar

0: nikahnya kok nggak di pasang juga fotonya, nggak dapat kan?
1: Habis di spanduknya kapan?
0: Aduh gitu, mohon maaf ya teman teknik ya, belum. Nanti dibuatkan banner tersendiri. Oke. Jadi kali ini kita bahas apa, Rian?
1: Pembahasan kita pada kali ini adalah penyiar favorit pendengar selama mendengarkan Pro 1.
0: Penyiar favorit ya, karena kebetulan juga kita mengadakan pemilihan penyiar favorit di itu kaporit. Kalau kelamaan juga pakai kaporit gatal, beda masa kita menyebabkan gatal kan, nggak mungkin. Jadi Anda dapat mengunjungi akun Instagram di Pro 1 RRI Makassar, kemudian Anda cari situ postingan yang disematkan pemilihan penyiar favorit.
1: Gimana itu caranya, Kak, untuk voting-votingnya?
0: Voting-votingnya itu adalah cukup like dan juga komen. Komentarnya itu Pro 1 MKS siapa penyiar favorit Anda? Ada Arti Alfiart, ada Arvan Yusri, ada Dwi Kartika, ada Syaiful Malik, ada Rizna Supratio, ada Mori Hermalasari, ada Irsan Saputra. Silahkan tentukan pilihan Anda gitu. Kamu udah voting?
1: Sudah, Kak.
0: Bohong, mana?
1: Tapi saya votingnya dalam hati biar selama-lamanya.
0: penasaran nih siapa ya kira-kira yang di voting dalam hatinya Rian. Siapa kekirangan? Oke, di 0821-3333-9440. Silakan bergabung pendengar, Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp kami ataupun juga telepon studio kami. Kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Kesehatan Indonesia.
0: Ekspresikan
1: karya, banggakan Indonesia. Betul.
0: Dengan Kak Sinta.
1: Iya, halo Kak.
0: Kak Sinta, bagaimana kabar, Tak?
2: Alhamdulillah baik, baru pulang dari ini anak mengaji kasih khatam Quran besok menikah.
1: Oh, Masya Allah,
0: khatam Quran. Kok Rian kayaknya udah 10 kali khatam ya?
1: Masya.
0: Oh begitu, Kak Sinta guru mengaji ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Itu profil saya kan di situ.
0: Iya betul. Saya sering lihat juga story-storynya Kak Sinta lagi mengajar ngaji, luar biasa. Iya. Masya Allah. Kak Sinta, ini ada topiknya. Ada topiknya Rian nih.
1: Jadi ada topiknya ini Kak Sinta. Iya. Penyiar favorit Kak Sinta itu selama mendengarkan di Prosati itu. Boleh di spill-spill sedikit.
0: Di spill-spill. Boleh lah.
2: Harus kan disebut namanya?
0: Boleh-boleh aja. Sebutkan saja
1: inisial,
0: namanya.
1: Inisialnya boleh.
0: Inisial.
1: Dan kita juga Kak Sinta.
2: Aku favorit dua orang.
0: Siapa tuh?
2: Ada kodenya dong.
0: Siapa? Boleh dikasih tahu.
2: Dua i.
0: I.
1: Ada dua i-nya katanya di dalam kata namanya.
0: Dua i. Iya. Lah saya juga ada dua i. Gimana? Semuanya ada i-nya kok.
2: Iya, pertama i dan i.
0: I dan i. Oh, saya tahu nih siapa. Idam dan Irsan. Gak apa-apa. Oke.
2: Kak Idam dengan Kak Irsan.
0: Iya. Oke.
2: Memang itu ini favorit mereka berdua.
0: Tapi udah voting ya, Kak Sinta ya?
2: Iya, udahlah.
0: Udah kalau gitu. Request lagu dulu, mau lagunya siapa ini?
2: Apa lagunya?
0: Ini ada dua lagu, dengarkanlah dari Glenn dan Ami Mastura, kemudian Belahan Jiwa dari Club Project.
2: Dengarkanlah.
0: Iya, saya dengar Jiki.
1: Salam-salamnya dulu Kak Sinta untuk siapa?
2: Semoga RRI yang terbaik buat semuanya.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Di udara. Untuk semuanya.
1: Amin. Salam-salamnya dulu Kak Sinta untuk siapa?
2: Iya. Ada ini, ada Bunda Sopi.
1: Iya.
2: Ada Ama, Upi, Mbak Dewi, Mbak Indah, terus kayak Nekita Lara.
1: Iya.
2: Namanya nih Paris Genaya Sisam Syamaisar, Gunai di Pagap.

0: Singapura, terus Arfa di Selayar, terus ada apalagi Uli Ape Tantri, Ahmad Yani, Nomina Enor, Bang Ali, terus ada Fadil, Farjuna, terus Riko, terus Bang Dato.
1: Iya, semua-semua Midi.
0: Dan semua-semuanya Mi yang lagi mati-mati, selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas, salam sehat, selalu sukses. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kalau Kak Sinta itu tadi ya pilihannya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi ya.
1: Ah, tebak dulu. Belum tepat tebakannya.
2: Siapa ini?
1: Siapakah gerangan?
2: Apakah Ibu Risna?
3: Coba tebak orangnya yang cantik itu.
1: Iya, saya Pak Fajar bersama dengan
2: Salam kenal dengan pendampingnya itu.
3: Yeah. Oh iya, pendamping anu gini. Pak Fajar, pendamping radio aja bukannya pendamping hidup.
1: Kan enggak perlu klarifikasi, Rian. Kenapa ya kayak enggak mau banget gitu. Iya tahu. Ini teman-teman baru saya, Pak Fajar. Kenalan Ki dulu.
3: Halo Pak Fajar.
2: Iya juga, salam kenal deh. Namanya siapa ya?
3: Kalau nama saya Rian Pak Fajar dari Makassar.
1: Iya, teman mahasiswa dari UMI tahu apa Fajar? Penceramah.
2: Keluaran UMI.
1: Oh, kita juga lulusan UMI.
3: Di fakultas apa ya. Di UMI Pak Fajar?
2: Fakultas Hukum.
3: Ya.
1: Tahu, masya Allah. Tahun berapa Ki itu?
2: Saya tahun 80.
1: Wow.
3: Belum pak lahir.
1: Biar mamahmu kayak atau ayahmu belum lahir juga sih. Pak Fajar dulu di UMI S1 S2.
2: Enggak, di biasa saja selesainya sarjana.
1: Oh, sarjana di strata 1. Oke.
2: Ya, di depan anu dulu cu jalan kakak tua di TPRI.
1: Oh, masih di situ dulu kampusnya.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, ya. Baru tahu
2: malah. Udah pindah di
1: Jalan mana sih namanya? Sekarang Urip Sumoharjo ya?
2: Iya, betul.
1: Urip kan. Kalau di kakak tua? Oh, jadi kan Fakultas Kedokteran Gigi.
3: Ya, kampus duanya.
1: Oh iya. Ya, tahu masih ada tahu Pak Fajar di kakak tua, tapi jadi Fakultas Kedokteran di sana.
3: Dokter gigi di.
2: Oh iya, betul. Ada anu. Ini pemilihan penyiar terbaik kan? Ya.
1: Favorit. Bukan Ji terbaik, tahu semua terbaik, tapi favoritnya ini siapa Pak Fajar?
3: Bisa kita spillkan dulu. Halo. Pak Fajar siapa?
1: Siapa tahu?
2: Halo, kalau saya ini deh. Kalau saya pilih satu enggak enak tempat saya. Semua penyiar RRI ini adalah favorit semua.
3: Betul.
2: Favorit semua, hanya orang yang menilainya bagaimana kan?
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi satu mau balik, satu mau balik. Kita tanya.
2: Pilih dari Risna kan yang lain beli. Saya selalu terima itu Pak Fajar, kenapa bukan
3: terima? Nanti tidak ada terima mungkin lagi Pak Fajar.
1: Tidak tahu anak.
2: Saya begini saja, semua penyiar itu ada Krisna.
1: Iya.
2: Terbaik itu semua bagi saya. Seandainya saya bisa hadir di ulang tahunnya.
1: Iya.
2: Nah, saya dipanggil berbicara di atas panggung.
1: Data Miki Pale nanti tanggal 11 Pak Fajar.
2: pasti kita bilang bayi ini bi Pak Fajar dari Palu Kendang paling.
1: Ya supaya bisa kita ketemu langsung, kita ngobrol toh.
2: Datang. Tapi dulu saya cari sopir.
1: Oh iya sih. Mobil jauh. Jauh memang perjalanannya.
2: Kalau pun 400 kilo dari Makassar.
1: Ah iya kawah. Jadi ini intinya semua apa? Favoritnya Pak Fajar.
2: Kenapa dek?
1: Iya semuanya. Toh kita bilang favoritnya Pak Fajar ini penyiar. Tidak bisa kita memilih satu.
2: Iya semuanya. Pendekan.
1: Iya nanti.
2: Padahal kalau saya semuanya. Nah, Ibu Arti, Irsan, Idam, Mas Arfan, baik semua. Siapa lagi itu satu ya? Dari Medan.
1: Oh, Kamori. Oh, oke, okay, kalau begitu Pak Fajar. Request lagu Ki dulu. Mau lagunya siapa ini? Ada lagu Dengarkanlah dari Glenn dan Ami Mastura, kemudian Belahan Jiwa dari Club Project. Mau Ki yang mana?
2: Belahan Jiwa, deh.
1: Belahan Jiwa dari Club Project. Baik.
3: Salam-salamnya Pak Fajar untuk siapa lagu tak?
2: Oke, Derian, saya salam buat Bunda Sophie, yeah. Buat Denseu, buat Pak Gapur di Manjaling, buat Adik Tika di Sabang, yeah. Bapak Sri di Wot, buat siapa itu Ibu Sop, Ibu Ros, dan Ibu Sumeki. Oke, okay, itu saja.
3: Oh iya, terima kasih banyak Pak Fajar. Sehat-sehat ke selalu.
2: Semoga Adinda Krisna selalu dalam menyiar bersama Adik Rian. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Ini masih dua penelpon dan memang rata-rata pasti kayak enggak bisa nih memilih satu.
3: Lagi nih lagi live di radio.
1: Pasti kayak ya. Semuanya favorit, semuanya suka gitu.
3: Berarti yang ini namanya yang terbaik itu RRI.
1: Iya dong, yang pasti itu sudah. Tapi ini kan hanya hiburan saja, senang-senang. Setahun sekali, tahun depan pun belum tentu ada lagi pemilihan penyiar favorit itu. Jadi ya kita ramaikan saja. Anda dapat ikut vote atau memilih bisa melalui Instagram ataupun juga melalui pesan WhatsApp kami di 0821-3333-9444. Sudah kami hadirkan sebenarnya Pak Roni setiap konferensi pers, terutama terkait dengan bencana. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Pak Suranto di Malang, selamat siang Pak Suranto.
4: Selamat siang Mbak Safira Amalia.
1: Siang Pak Suranto. Bagaimana nih doa dan juga harapannya di RRI ke 81 tahun ya di tahun ini?
4: Kalau menurut saya RRI semua sudah oke okay ya, tapi yang paling gue suka itu lomba baca berita ya, aduh. Seandainya yeah. Seandainya saya bukan tunanetra saya bisa ikut, tapi saya nggak bisa lihat jadi nggak bisa ikut ya udahlah.
1: Oh oke, okay. Cukup mendengarkan karena, saja ya, menikmati keseruannya ya.
4: Karena kan nggak mungkin RRI-nya benar-benar Braille ya kan, susah juga ya sarananya ya.
1: Tapi bisa jadi masukan juga sih untuk kami ke depannya iya, mungkin ya Pak Suranto.
4: Oh, juga kalau gitu ya kan. Kan di Jakarta ada perjalanan Braille, Jakarta kan ada ya.
1: Iya.
4: Gitu, nanti okay. Kapan-kapan. Yeah. Ya mungkin walaupun bukan saya nanti ada di saya tunanetra lagi bisa kali ya gitu ya.
1: Jadi apa nih harapannya ke depan selain itu Pak?
4: Ya harapanku selamat ulang tahun untuk RRI ke 81 gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan lebih oke lagi, syukur-syukur ada kuisnya gitu ya.
1: Oh, oke.
4: Okay, ya baik. Ini usul aja ya.
1: Kita tampung Pak nanti mungkin ya,
4: mau dilaksanakan,
1: bisa dilakukan.
4: Mau dilaksanakan boleh enggak pun enggak apa-apa ini usul aja. Semoga tahun depan manajemen lebih oke okay, gitu ya. Ada okay, kuis.
1: Oke, baik. Terima kasih
4: demikian,
1: banyak.
4: Semuanya udah semuanya sudah oke okay, enggak ada yang kurang ya, semuanya udah sip pokoknya deh.
1: Amin.
4: Selamat ulta RRI ke 81. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Suranto di Malang. Pak Upi di Bone, selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Safira.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Doa dan harapannya untuk RRI di usia ke 81 tahun.
5: Doa dan harapan saya mudah-mudahan RRI tetap dicintai oleh masyarakat, tetap menjadi hiburan bagi masyarakat dan bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ada di pelosok Mbak, artinya kebutuhan informasinya untuk masyarakat yang ada di pelosok selalu dipenuhi oleh RRI Mbak. Ya
1: itu ya, tentu menjadi harapan ya, bagaimana menyampaikan informasi ke saudara-saudara di daerah-daerah perbatasan, kemudian pelosok. Iya, silakan.
5: Karena begini, Mbak Ana, apalagi kan teman-teman sebagian besar pendengar radio masa sekarang, Mbak, artinya, mohon maaf ya, artinya, bukan saya, artinya, bagaimana, Mbak, ya, artinya, kita sebagai, kebanyakan sebagai tunanetra, Mbak, penyandang tunanetra, Mbak, disabilitas, jadi artinya, sebagaimana, Erika sama ini memberikan, Mbak, memenuhi kebutuhan kita, Mbak. Biasanya kalau ada beritanya dideskripsikan secara baik, artinya tidak dibaca kemudian secara anu ya, artinya dideskripsikan secara baik, Mbak. Bagus sekali untuk Erika sama.
1: Iya.
5: Apalagi saya anu, Mbak, apresiasi dengan anu, Mbak, dengan tubuh. Oh, anu, Mbak, tentang pesta bola dunianya dulu,
1: oh,
5: Mbak.
1: Oh, Piala Dunia, iya.
5: Ya, bagus sekali karena ini kan artinya banyak teman-teman yang punya atau tidak punya radio sebelumnya, banyak atau punya radio, banyak yang sudah membeli anu, Mbak, membeli radio, banyak artinya cuma mendengarkan melalui temannya, kita artinya melakukan call conference baru kita anu dengar bareng, Mbak, melalui radio teman. Jadi di sini, Mbak, artinya hari ini bisa memberikan anu, Mbak, memfasilitasi teman-teman itu nanti terlambat, Mbak.
1: Baik.
5: Mbak, saya untuk kedepannya mendengari bisa meningkatkan lagi jangka siarannya, para penyiarnya makin bisa berikan anda sajian yang bagus, Mbak, ya.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak, Pak Upi di Bone. Selamat siang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti bisa bergabung ya di lain kesempatan untuk menyampaikan bagaimana harapan dan juga doa untuk RRI di usia ke-81 tahun. Dan selepas ini pendengar, kami juga masih akan terus hadirkan perbincangan menarik. Nanti akan ada dialog interaktif KPK dengan topik kompetisi stand-up komedi anti korupsi di OTT, Operasi Tangkap Tawa. Tapi sebelumnya kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas menilai Indonesia perlu bertransisi mengubah model pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dalam konferensi bersama Asian Development Bank Institute, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menekankan, transformasi tersebut membutuhkan pergeseran menuju pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas tinggi, inovasi, serta penguatan institusi. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan melakukan pendekatan diplomatis antar negara dalam upaya pemberantasan judi online atau judol di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik mendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang ada di Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan melakukan pendekatan diplomatis antar negara dalam upaya pemberantasan judi online atau judol di Indonesia. Pasalnya mayoritas situs judi online tidak digerakkan di Indonesia, melainkan Zahar Patria menjelaskan pemerintah Indonesia berkomitmen memberantas judi online dan upaya waktu yang menjelaskan online kecanduan judi online Patria.
0: Mohon maaf mendengar informasi dari Leni Kurniawati, masih akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat menyambut baik langkah Peru untuk bergabung ke dalam koalisi Shield of the Americas atau Perisai Amerika. Presiden Peru yang mulai menjabat pada Juli, Keiko Fujimori, mendukung langkah untuk bergabung dengan inisiatif tersebut. Inisiatif Perisai Amerika dibentuk pada Maret 2026 dalam sebuah pertemuan puncak yang menghadirkan para pemimpin negara-negara di belahan bumi barat. Tujuannya adalah untuk memerangi kartel narkoba di belahan bumi barat dan menekankan perdagangan narkoba ilegal. Berita olahraga, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai dukungan berkelanjutan dari sektor swasta penting untuk menunjang perjuangan atlet Indonesia di berbagai ajang internasional, termasuk Asian Games IG Nagoya 2026. Pernyataan itu disampaikan menyusul berlanjutnya kerjasama IG dengan tim Indonesia untuk tahun ketiga secara berturut-turut setelah sebelumnya mendukung kontingen pada Olimpiade Paris 2024 dan SEA Games Thailand 2025. Okto mengatakan keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu unsur penting dalam membangun ekosistem olahraga nasional yang berkelanjutan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di salah satu pendengar RRI Bandar Lampung, selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudarakan untuk Indonesia.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
5: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Kementerian Perindustrian mengawal penerapan SNI wajib untuk food tray dalam mendukung program makan bergizi gratis. Penerapan standar tersebut menjadi instrumen untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan. BMKG memperingatkan adanya potensi hujan signifikan dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia hingga 14 September. Peringatan ini disampaikan ketika sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi musim kemarau yang ditandai dengan minimnya curah hujan. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat melemah pada perdagangan hari ini. Koreksi harga melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung beberapa hari terakhir di Pegadaian. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, beberapa waktu terakhir kita mungkin sering mendengar ya berbagai isu tentang korupsi yang rasanya semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ketika dibahas terlalu serius, terkadang kita justru merasa tidak tertarik atau enggan untuk mengikuti kabar ataupun informasi seputar korupsi. Nah, pertanyaannya adalah, adakah cara penyampaian yang lebih ringan tapi tetap relevan? Menariknya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan sebuah gebrakan menarik melalui program Benar-Benar Komika, Operasi Tangkap Tawa, OTT ya. Sebuah kompetisi stand-up komedi anti korupsi yang bukan hanya menghibur, tapi juga mengedukasi sekaligus membangun kesadaran publik. Melalui pendekatan inilah, KPK mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk berani bersuara dengan cara yang kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab. Kami hadirkan dialog interaktif bersama KPK, kompetisi stand-up komedi anti korupsi di OTT, Operasi Tangkap Tawa.
1: Dialog interaktif.
0: Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro3 RRI secara langsung. Ada Mas Adi Fauzanto ya, PIC program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat siang Mas Adi.
2: Siang Mbak Fira.
0: Terima kasih sudah hadir dari Pro3, mohon maaf tadi ada salah sedikit. Kemudian ada juga Bang Igen Wahang ya, selaku komika sekaligus pemenang OTT dan Monster minggu ini. Wah, wow, Monster apa nih? Nanti kita bahas ya bersama Bang Igen. Bagaimana kabarnya Bang Igen hari ini?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Terima kasih juga ya sudah datang di RRI Pro 3. Kita juga undang pendengar ya Mas Adi, Bang Igen untuk bergabung dalam dialog ini. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Mas Adi, kalau kita bicara kampanye anti korupsi, biasanya kan identik banget dengan seminar, kemudian sosialisasi secara formal ya. Tapi kali ini justru melalui stand-up komedi. Boleh cerita dulu ide awalnya seperti apa sih, sehingga akhirnya stand-up komedi nih jalurnya?
2: Ya, jadi kita awalnya melakukan kampanye di KPK itu sosialisasi kepada pejabat, kepada PNS, ASN gitu. Kita mau membuka jalan baru kepada anak muda untuk bisa ikut berpartisipasi untuk menyuarakan anti korupsi, dan salah satunya yaitu stand up comedy. Jadi pada intinya kita mau berbicara atau mendengarkan dari bahasa mereka sendiri, yaitu anak muda melalui stand up comedy. Salah satunya. Selain itu juga ada banyak media lainnya seperti film, podcast dan sebagainya. Nah, di stand up comedy ini kita juga mau memberikan ruang, sarana refleksi atau sarana kritis untuk anak muda melihat korupsi di sekitar kita untuk menyuarakannya gitu.
0: Oke, jadi dikemas lebih menarik sehingga partisipasi dari masyarakat termasuk anak muda ini bisa ikut ya, lebih kritis lagi terhadap bagaimana pencegahan korupsi di Indonesia. Ini juga termasuk bagian dari strategi baru KPK ya, untuk menjangkau audiens muda, betul ya?
2: Betul sekali. Jadi ya, itu salah satu strategi kunci untuk mendekati anak muda, karena anak muda juga bisa berperan dalam dunia politik, dunia anti korupsi dan sebagainya, tapi melalui bahasa mereka sendiri. Okay. Itulah ya, kuncinya yang perlu kita dalami. Salah satunya medianya itu stand up comedy.
0: Gitu. Apalagi lagi marak banget nih stand up comedy melalui keresahan-keresahan di masyarakat bisa diselipkan di sana. Nah, menariknya ini kan disebut sebagai stand up comedy anti korupsi yang cukup besar ya di Indonesia. Boleh cerita juga apa sih yang membuat Benar-Benar Komika ini berbeda dari kompetisi stand up comedy lainnya?
2: Ya. Jadi Benar-Benar Komika menggunakan pendekatan yaitu partisipasi dari setiap komunitas stand up comedy, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Tentu kita membuka partisipasi itu melalui online. Awalnya kita mau berada di 3 titik gitu ya, tapi karena keterbatasan jadi kita kemarin baru ke Samarinda.
0: Okay.
2: Gitu. Di Samarinda juga ramai sekali, bahkan lebih ramai daripada di Jakarta itu sendiri. Dan ternyata juga banyak di daerah-daerah lainnya. Terakhir di NTT juga ada komunitas stand up comedy, di Papua, di Sulawesi, di Aceh juga ada gitu.
0: Itulah ya, mengcover seluruh wilayah Indonesia. Karena tidak hanya di Jakarta saja ataupun kota-kota besar, tapi menjangkau juga daerah-daerah yang lainnya juga untuk mengangkat bagaimana pesan anti korupsi ini bisa disampaikan ke masyarakat luas. Bang Igen nih,
3: siap.
0: Sebagai pemenang ya dari benar-benar apa nih tadi? benar-benar komika, operasi tangkap tangan OTT KPK. Boleh cerita awal mulanya ikut ini seperti apa?
3: Kalau awal mulanya itu memang kita dapat info dari timnya Bang Panji ya.
0: Okay.
3: Dari Comika, lalu kemudian ada beberapa teman.
0: Berarti ya, dari komunitas ya?
3: Dari komunitas. Okay. Jadi dari Comika itu ngumpulin beberapa teman dari komunitas, termasuk saya juga. Lalu kemudian kita diutus untuk ikut juga.
0: Diutus tuh benar ya.
3: Ikut di yeah. KPK itu.
0: Oke, okay. Tapi ada kesulitan tidak sih untuk membawa materi ya? Ini kan terkait dengan korupsi, agak sensitif. Ini ada tantangannya sendiri nggak sih?
3: Tantangan tersendiri sih pasti ada ya, karena kan agak cukup riskan ya, kalau di komedi itu nyebutnya agak pinggir-pinggir jurang nih mainannya ya. Tantangannya ya itu ketika kita bikin materi yang bisa dibilang apa ya, cukup beresiko, tapi gimana caranya kita mengemas itu supaya bisa lebih mudah diterima sama banyak orang tanpa membuat beberapa orang tertentu menjadi tersinggung dengan materi kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih tantangannya di situ.
0: Baik, lawan-lawannya ketika itu seperti apa tuh, Bang Igen?
3: Sebenarnya sih teman-teman yang ikut ini tuh kami cukup sering berinteraksi atau ketemu di lomba-lomba stand up yang lain.
0: Yeah.
3: Gitu. Jadi cukup kompetitif lah.
0: Nyusunnya berapa lama materinya? Apakah ada revisi lagi nih, revisi lagi gitu? Karena ini kan isunya korupsi ya.
3: Proses nyusunnya itu apa ya, kita dari di infonya itu kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Jadi kita nulis materi, coba untuk cari apa yang menjadi keresahan umum terkait dengan korupsi. Terus dari materi itu kita coba bedah, cari jokesnya seperti apa. Yang pasti sih sebelum tampil di OTT itu kita open mic dulu. Open mic itu kayak kita latihan.
0: Oh, ada latihannya. Oke, okay. Karena kan mungkin ada beberapa ya hal-hal yang sensitif ya, tidak bawa ke panggung. Itu bagaimana untuk menyaring, oh ini boleh, ini enggak nih gitu. Ini layak, ini tidak gitu.
3: Kan kalau di open mic itu biasanya ada beberapa teman dari komika juga yang bisa ngasih input. Kayaknya itu terlalu berisiko deh kalau nanti ditayangin. Kayaknya harus diganti dan segala macam. Nah itu kita akan rewrite materinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Tentu itu ya tantangan-tantangannya. Yeah. Nah Mas Adi sendiri, kalau kita bicara soal isu korupsi kan dibawa ke panggung komedi, pasti ada kekhawatiran ya kalau nantinya akan sensitif seperti tadi disampaikan Bang Igen. Ini bagaimana agar pesannya masih tersampaikan sehingga materinya juga nyampe nih?
2: Ya, pertama kita pendekatannya ke komika yaitu adalah dengan membebaskan dulu terlebih dahulu para komikanya untuk membuat materi gitu ya. Jadi jangan sampai kita membatasi mereka menulis, membuat materi bit-bit korupsinya itu, kita batasi. Dan kedua, lalu kita membuat guideline. Artinya kita memberitahu nih, ada batasan-batasan. Pertama yaitu kita tidak boleh menyinggung seseorang individu, akan tetapi kalau mau mengkritik kebijakan publik itu diperbolehkan selama melekat kritik terhadap kebijakan publik. Yang kedua yaitu berkaitan dengan SARA dan sebagainya itu dihindari gitu.
0: Itu ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi, tidak semuanya harus sebebas itu ya. Nah, terkait dengan kompetisi stand up comedy anti korupsi ini sudah berlangsung berapa lama, Mas Adi?
2: Nah, kita memulainya itu bulan Juni. Jadi pintu pembukanya adalah kompetisi di Bang Igen ini dan teman-teman gitu ya. Itu pecah sekali di YouTube itu hampir 1 juta views.
0: Wow.
2: Itu ditonton, jadi kita setiap ketemu komunitas, oh OTT KPK itu yang viral gitu. Nah habis itu kita setelah itu, bukan hanya itu, tapi kita membuka, mengunjungi komunitas-komunitas di daerah. Pertama itu kemarin di Bekasi, kedua itu kemarin di Samarinda, besok itu di Bogor dan sekitarnya, lalu Jakarta dan sekitarnya, dan terakhir di Tangerang.
0: Gitu.
2: Okay. Jadi kita menggunakan pendekatan community base gitu.
0: Iya, karena banyak sekali ya komunitas-komunitas stand up comedy di daerah-daerah yang punya apa ya, jaringan ya, Bang Igen ya.
3: Betul
0: ya. Oke, kalau di awal kemarin ada berapa banyak komika yang dilibatkan?
2: Di awal itu ada 8 komika, 2 dari KPK sendiri. Di KPK pun itu diseleksi juga internal gitu ya.
0: Jadi orang-orang KPK juga bisa ya tampil ya sebagai komika.
2: Oke. Okay. Ada di awal itu KPK membuka 10, lalu dipilih menjadi 2 dan tampil bersama Bang Igen. Tapi ya karena KPK tidak harus lucu gitu.
0: Itu juga ya, menarik ya. Ternyata pegawai KPK juga bisa menjadi
2: stres, Mbak, stres.
0: Oh gitu. Ada cerita-cerita lucu tidak dibalik itu mungkin?
2: Kebanyakan sih jokes-jokes yang di internal KPK itu mungkin jokes internal yang mungkin cukup sensitif.
0: Itu jadi nilai plus ya sebenarnya ya dari internal KPK. Tapi ada kekhawatiran pasti ya. Iya, aduh, ini boleh nggak ya gitu ya. Oke. Mungkin dari untuk pendengar ya yang tertarik untuk ikut, sebenarnya apa saja sih ya hal-hal yang harus dilakukan dari pendaftaran, kemudian syarat-syarat seperti apa, Mas Adi?
2: Pertama, untuk pendengar yang mau mengikuti kompetisi operasi tangkap tawa benar-benar komika ini, cukup membuat video stand up comedy, baik itu monolog atau selfie gitu ya, atau melalui open mic berdurasi 1-5 menit, lalu diupload di Instagram menggunakan hashtag operasi tangkap tawa, lalu mendaftarkan diri melalui form. Formnya adalah s.id/operasi-tangkap-tawa. Jadi gitu, simpelnya adalah mengupload video lalu mendaftarkan diri.
0: Okay. Gitu. Nah, Bang Igen sendiri sebenarnya sudah berapa lama jadi komika?
3: Kalau terhitung dari proses belajarnya, itu aku start belajar di Agustus 2023.
0: Okay.
3: Terus kemudian bergabung di komunitas itu bulan Februari 2024.
0: Tapi sebenarnya pekerjaannya apa sih, Bang Igen? Apakah ini menjadi pekerjaan utama atau sampingan?
3: Sebenarnya sih ini isi waktu luang ya.
0: Oh. Isi waktu luang kemudian jadi komika gitu ya, dari 2023. Sering ikut kompetisi-kompetisi juga, Bang Igen?
3: Cukup sering.
0: Apa saja tuh?
3: Sering ikut kompetisi. Terakhir itu pernah ikut kompetisi yang diadain sama Pemda DKI.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yang Piala Gubernur.
0: Sudah terlatih ya untuk di pemerintahan-pemerintahan sepertinya ya. Jadi lebih luas untuk apa namanya menyampaikan diksi-diksi ataupun menyampaikan stand up komedinya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari pengalaman sendiri kemarin dari lawan-lawannya itu bagaimana? Ada tidak kesulitan ataupun ketika mendengar ini, mendengar itu, kok saya jadi minder ya? Hal ini harusnya kita naikin nih, harusnya enggak nih gitu. Gimana, Bang?
3: Kalau secara materi sih ya kayak tadi saya bilang di awal itu, kita cukup sering ketemu, tahu cara mainnya teman-teman komik ini tuh seperti apa gitu, cara mereka membawakan materinya, membedah materinya seperti apa. Jadi ya kalau dikasih tema tertentu ya kita kuat-kuatan sejauh mana, siapa yang lebih dalam nih observasinya. Okay. Lebih ke situ sih.
0: Berapa menit tuh untuk penyampaian stand up-nya kemarin?
3: Kemarin itu kalau nonton tayangan ulang di YouTube sih, saya kalau nggak salah sekitar hampir 8 menit atau 8 menit lebih gitu.
0: Itu cukup untuk menyampaikan apa, efektif tidak untuk menyampaikan pesan-pesan yang diharapkan ya untuk pesan korupsi ini, pencegahannya juga seperti apa, itu bisa nggak?
3: Karena korupsi nggak kelar-kelar ya, materi 8 menit harusnya nggak cukup. Tapi mudah-mudahan sih kita terwakilkan ya.
0: Iya, tapi akhirnya menang juga kok ya di tahun ini ya.
2: Pecah, Mbak, pecah.
0: Igen
2: itu salah satu yang banyak di klip sama Clippers di YouTube, di Instagram, di TikTok itu, dan membuat followers Bang Igen itu naik secara signifikan.
0: Waduh.
3: Banyak banget.
0: Dari dari berapa ke berapa tuh, Bang Igen?
3: Dari 2000-an, kalau nggak salah waktu itu hampir nyampe 3000, terus sekarang tuh udah di 12.000.
0: Wah, berkali-kali lipat ya berkat dari OTT KPK ya. Oke, itulah ya bagaimana pesan korupsi bisa disampaikan melalui berbagai media termasuk stand up comedy. Kalau bicara soal teknis, materi lucu aja kan nggak cukup ya, Bang Igen. Sempat survei juga nggak ataupun riset gitu ya tentang materi-materi anti korupsi yang bisa dimasukkan ke bit-bitnya Bang Igen?
3: Kalau secara materi, secara korupsi sih kemarin yang 8 menit itu full bahas korupsi.
0: Oke.
3: Kalau yang kemarin ya.
0: Termasuk isu-isu yang ramai juga gak dimasukin ke situ?
3: Kemarin kalau saya sih sebenarnya sih isu ramai, tapi bukan yang terjadi sekarang ya.
0: Oh, ya. Cari aman kayaknya ya.
3: Karena yang ramai sebelum-sebelumnya.
0: Oke, okay, baik. Mas Adi lagi, prosesnya kan cukup panjang ya, dari seleksi bahkan ke grand final. Boleh cerita juga alurnya seperti apa, kenapa dipilih akhirnya format-format yang bertahap seperti ini?
2: Ya. Jadi format dari kompetisi OTT yang diselenggarakan KPK ini, dia berbeda dari kompetisi stand up comedy lainnya yang umumnya dia upload video dan dipanggil rata-rata di Jabodetabek. Nah, kita sediakan 3 wilayah. Pertama wilayah barat, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Nanti dari Sumatera dan Kalimantan itu kita sediakan kuota 2 peserta. untuk bisa diterbangkan ke Jakarta.
0: Okay.
2: Gitu. Nah, selain itu di wilayah tengah yaitu Pulau Jawa nanti kita sediakan juga kuota, dan selebihnya yaitu wilayah timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua juga kita sediakan kuota untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan nantinya dari perwakilan-perwakilan ini itu akan ditampilkan lagi di grand final operasi tangkap tawa. Salah satunya Bang Igen gitu.
0: Oke, pembagian wilayahnya mencakup seluruh Indonesia dari barat, timur, tengah, semuanya. Menarik sekali. Jadi tujuannya apa untuk dari mengambil dari berbagai daerah ini? Nah,
2: pertama memang kita intinya mau mengembangkan komunitas-komunitas atau stand up komedi di daerah-daerah gitu ya. Karena setelah saya berkeliling gitu ke Medan, ke Samarinda, mereka butuh perhatian. Sedangkan spotlight utamanya itu ya mungkin ini juga ketimpangan gitu ya, ada di Jakarta. Nah, kita mau menyentuh di daerah-daerah yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Mereka juga luar biasa lucu-lucu gitu. Tapi hanya saja panggungnya perlu kita sediakan.
0: Nah,
2: dan itulah. Ya mungkin tiket pesawat dan sebagainya. Nah, itu juga kita sediakan.
0: Diakomodir ya. Betul. Sekaligus menyiapkan wadah talenta-talenta berbakat dari seluruh Indonesia. Silakan ya bergabung dalam kompetisi stand up komedi anti korupsi di OTT KPK. Oke, baik. Kita masih undang pendengar ya untuk bergabung, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Nah, belajar dari yang kemarin yang sudah dilakukan stand up comedy pertama itu bagaimana melihat warna-warna dari daerah-daerah khas masing-masing? Itu ada sense yang berbeda gak sih, Mas Adi? Dari karakter apa? Lawakannya mungkin ya, ataupun dari penyampaiannya.
2: Kita juga kaget sih, antusias dari para komika ini cukup tinggi gitu ya. Karena memang stand up comedy itu berangkat dari keresahan. Dan keresahan itu salah satunya yaitu anti korupsi gitu, korupsi di sekitar. Saya sebelum mengadakan kompetisi ini juga menonton beberapa para komika, itu dia secara tidak langsung dia membawakan beat anti korupsi.
0: Okay.
2: Contoh saya pernah nonton itu tukang jahit, dia beatnya seperti ini, bilang, saya kalau ngukur baju pejabat itu selalu kepanjangan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak, oh itu ada metafora penjahat itu tangannya panjang gitu. Nah, itu yang membuat saya, oh ini dia secara tidak langsung menyuarakan anti korupsi gitu. Nah, di daerah-daerah terutama di Samarinda, di Bekasi yang kita kunjungi kemarin, itu cukup antusias dengan membawa karakter di daerahnya. Contoh di Bekasi dia juga zona merah gitu ya. Di Samarinda juga yang rata-rata Kalimantan dengan sumber daya alamnya gitu, dia mempunyai karakter beat materi tersendiri. Dan terutama di Jakarta juga punya karakter materi tersendiri. Pun dari timur, kalau melihat materi Bang Igen, dia juga membawakan beat-beat dari timur gitu ya, membawa keresahan dari timur terkait dengan korupsi gitu.
0: Iya, boleh nih nanti kita dengar satu beat dari Bang Igen kayaknya ya. Iya, tapi Mas Adi dan juga Bang Igen, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.
4: Intro.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Masih dalam dialog interaktif KPK, kompetisi stand-up komedi anti-korupsi di OTT ataupun operasi tangkap tawa. Bersama dengan Adi Fauzanto, PhD program benar-benar komika OTT, operasi tangkap tawa, dari Direktorat Soskam KPK, kemudian Bang Igen Wahang, selaku pemenang OTT dan juga Monster di minggu ini. Kita lanjutkan lagi ya Bang Igen dan juga Mas Adi. Bang Igen, ya. Perwakilan komika. Bagaimana tips dan triknya untuk membuat beat komedi ini tentang keresahan korupsi ketika berada di panggung?
2: Kalau tips dan triknya tuh terutama untuk tema-tema yang perlu observasi, ya kita harus rutin-rutin juga sih untuk apa update berita,
1: yeah,
2: ya, atau berita apa yang lagi rame. Karena biasanya kalau materi itu works atau enggaknya tuh tergantung seberapa banyak orang relate dengan pembahasan kita itu
1: gitu. Itulah.
2: Jadi kalau mau bahas sesuatu yang kasus-kasus korupsi yang lagi rame, maka bahaslah yang apa nih yang lagi viral sekarang.
1: Yang lagi rame apa dibahas. Tapi benar gak sih berawal dari keresahan dulu?
2: Pasti. Kita punya keresahan terhadap sesuatu, lalu itu yang kemudian kita angkat. Tapi pastiin juga bahwa keresahan yang kita sampaikan itu penonton pun relate dengan itu. Jadi mereka merasa terwakilkan dengan yang kita bahas.
1: Jadi nyambung ya ketika nyambung. Mengeluarkan beat apa? Oh, oke, relate nih,
2: iya.
1: Dengan akhirnya memunculkan tawa ya di audiens. Oke, Mas Adi, boleh cerita juga soal bootcamp ya, sekolah tangkap tawa ini apa sih Mas Adi?
3: Nah, jadi setelah para komika itu diseleksi gitu ya dari wilayah barat, tengah, timur. Nah, kita datangkan ke Jakarta, kita tidak langsung menampilkan grand final. Tapi kita juga mau mengembangkan para komika itu untuk diberikan semacam istilahnya kalau di stand up comedy itu kombut. Jadi dilatih atau dikembangkan lagi materi-materinya melalui pelajaran gitu ya, melalui pelajaran dari mentor, dari narasumber nanti akan kita datangkan gitu.
1: Mentor-mentornya siapa saja ini sejauh ini?
3: Mentor-mentornya sejauh ini belum kita tetapkan, tapi secara garis besar kita akan mengadakan yaitu terkait dengan materi persona. Jadi di stand up comedy itu perlu persona dan kita akan menggalinya berkaitan dengan itu. Yang kedua berkaitan dengan penulisan, karena di stand up comedy ini juga membutuhkan penulisan yang rapi, yang oke lah gitu. Dan yang ketiga berkaitan dengan public speaking tentu.
1: Bootcamp-nya berarti di mana dan berapa lama?
3: Nah, bootcamp-nya rencananya akan diselenggarakan di hotel di Sentul. Nanti kita akan karantina selama 3 hari. Di hari pertama itu kita ada materi dari narasumber dan mentor. Lalu di hari kedua itu penulisan. Nah, di hari ketiga itu nanti kita akan ada latihan gitu ya, semacam sebelum grand final itu dimulai gitu.
1: Jadi tidak hanya tampil saja, tapi sebelumnya juga dibekali dengan beberapa pembelajaran ya, materi-materi yang bisa menunjang juga untuk bagaimana nanti performa di atas panggung. Bang Igen, mungkin pengalaman ketika mengikuti stand up comedy di KPK seperti apa sejauh ini?
2: Kalau maksudnya pengalaman yang
1: berkesan ya, mungkin
2: berkesan ya.
1: Kok kita akhirnya bisa menyinggung soal lembaga anti rasuah KPK nih, akhirnya tampil dan jadi pemenang.
2: Yang paling berkesan sih tentu ketika kan biasanya sebelum tampil itu kan kita nyoba di tempat open mic ya. Nah, itu kan penonton-penonton umum random. Kalau ketika materi itu kita bawakan langsung di audiens yang hampir semuanya itu orang-orang KPK, kita ngerasa, wah ternyata mereka oke juga nih dengan materi. Kan kalau penonton tertawa itu menandakan bahwa mereka relate juga nih sama materi kita gitu.
1: Itulah ya, respon dari audiens juga penting ya. Betul. Untuk bagaimana membangun mood kita ya selanjutnya. Tapi kalau respon dari pimpinan KPK itu bagaimana Mas Hadi?
3: Nah, ini menarik. Jadi salah beberapa komika yang tampil di OTT kemarin itu secara tidak langsung mengkritik KPK. Dan kita tidak mengkatnya. Artinya kita terbuka terhadap kritikan, dan salah satu kritikan Bang Igen itu terjadi gitu.
1: Yang mana tuh kalau boleh tahu? Yang mana
3: jadi
1: tuh?
3: Ada kata Komisi Pemberantasan Korupsi, ada kata komisi di dalamnya. Dan itu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya terjadilah.
1: Jangan-jangan bisa meramal juga nih apa yang akan terjadi selanjutnya ya.
3: Tapi pada intinya gini, ini juga sebagai stand up comedy ini sebagai sarana reflektif gitu ya bagi KPK itu sendiri. Karena menurut saya di negara demokrasi ini, institusi itu harus terbuka terhadap kritikan. Kita tidak boleh tebal telinga, utamanya KPK gitu ya. Misal kita dikritik, cari orangnya atau potong videonya, sebagainya gitu. Yeah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menerima kritikan itu dan terutama memperbaikinya. Itu dia.
1: Mm-hmm. Itulah ya, karena kan ada kekhawatiran juga pasti dari pimpinan KPK. Aduh kok sensitif banget ngebahasa ini, aduh kok ini, kok ini. Ada gak komplain-komplain kayak gitu sebenarnya? Di belakang layar ya?
3: Ya, di belakang layar tentu

0: gitu mas?
1: Tidak sih.
0: Enggak ya. Jadi ada elemen surprise-nya ya di situ ya.
1: Ya.
0: Betul. Oh itu ya. Tapi agak harap-harap cemas juga pasti yang menyampaikan ya. Ada ketakutan nggak bang Igen?
2: Sebenarnya kalau stand up comedian tuh sejatinya kalau di event-event yang kayak corporate atau instansi seperti itu tuh pasti kita akan konfirmasi dulu di awal.
0: Yeah.
2: Untuk materi ini apa yang boleh kita bahas dan apa yang tidak boleh. Nah itu pasti teman-teman komik itu udah tahu rules itu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi pasti kita akan bikin materi pun menyesuaikan dengan yang mereka minta gitu.
0: Oke. Yang kemarin Bang Igen bikin di ketika apa stand up comedy kemarin di KPK ada tidak yang perlu direvisi?
2: Kalau melihat dari tayangan YouTube yang tidak dipotong sih artinya aman ya.
0: Lolos lah ya, aman lah ya. Kalau tidak ada yang dipotong. Tapi ada tidak yang dipotong Mas Adi?
1: Ada di bagian Salvian.
0: Sebenarnya ada Bang Igen. Ada,
1: itu memang saya coba awalnya, oh ini potong aja dari pertengahan gitu. Terus saya coba, kita tim itu mencoba mengkaji di titik mana nih seminimal mungkin itu dipotong gitu. Akhirnya jalan tengahnya adalah dipotong sebagian di akhir gitu. Awalnya memang di tengah itu dipotong, tapi kita coba mengkaji ini apa hubungannya, apa ini dan sebagainya. Dan itu kalau mau cari tahu apa yang dipotong, tonton videonya dia.
0: Waduh.
2: Jadi itu triknya ya sebenarnya ya, biar rame.
0: Biar rame ya YouTube-nya ya. Oke, boleh.
1: Awalnya mau dipotong di banyak banget, jadi kayak wah ini kayaknya kalau dipotong di tengah jadi gak asik. Terus cobalah
0: menghilangkan beat, jadi akhirnya jumping gak sih?
1: Jadi gak lucu, kasihan Salvianinya nanti.
0: Itulah ya, ada kekhawatiran dan juga bagaimana, aduh ini sensitif banget. Itu bagaimana Mas Adi? Untuk apa ya, kalau misalnya komikan ini tampil nih, aduh kok gitu sih, aduh kok gitu, itu pernah gak kayak gitu?
1: Pernah, tapi kita lagi-lagi berpegang kepada kebijakan publik tadi ya. Misal Bang Igen waktu itu mengangkat soal pertanian di Papua gitu ya. Kita coba nih cari hubungkan dengan berita-berita yang ada, kebijakan publik yang diterbitkan oleh instansi gitu ya. Dan itu ada, okay, kita bisa membentengi ini gitu. Berbeda dengan ketika dia menyebut individu tanpa konteks kebijakan publik. Nah itu agak susah tuh kita
0: mengkolerasi ya.
1: Gitu.
0: Oke, baik. Bang Igen, Mas Adi, ada yang sudah tersambung ya pendengar. Pak Raja di Jakarta, kita sapa dulu. Selamat siang Pak Raja.
3: Halo. Suara saya terdengar enggak ya, Pak?
0: Terdengar. Silakan pertanyaannya.
3: Oke, sebelumnya thank you Mas Adi, Bang Igen, Mbak Amelia.
0: Ya.
3: Mau nanya nih, 3 boleh dong?
0: Silakan, boleh.
3: Oke, 3 ya. Mumpung bisa nanya. Yang pertama untuk Bang Adi, mau nanya, ini pemula boleh ikutan nggak ya? Untuk pemula. Dan yang kedua, ya namanya juga merintis, boleh nggak sih di-spill hadiahnya di OTT ini gitu?
0: Okay.
3: Terus yang kedua, yang terakhir untuk Bang Igen, Bang mau nanya ini Bang Igen kok berani sih menyuarakan nilai anti korupsi atau keresahan-keresahannya? Apakah Bang Igen ini salah satu jadi korban korupsi atau Bang Igen ini dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman ya, jadi bantu menyuarakan. Kurang lebih begitu. Thank you Bang Igen, Bang Adi, Mbak Amelia, thank you.
0: Baik, terima kasih Pak Raja di Jakarta. Mungkin Mas Adi dulu bisa ditanggapi.
1: Oke, terkait pemula, apakah boleh ikut kompetisi ini? Sangat boleh. Karena kita menyediakan seleksi online, yang mana itu ada dua opsi. Pertama itu melalui merekam, melalui monolog gitu ya, melalui HP, melalui kamera. Lalu ada melalui open mic. Nah, untuk pemula mungkin yang takut open mic itu bisa menggunakan monolog. Dan mayoritas yang mendaftarkan online itu menggunakan monolog atau selfie. Nah ini berkesempatan banget. Jadi jangan takut gak lucu, yang penting keresahannya keluar terhadap korupsi gitu. Dan temanya adalah korupsi di sekitar kita. Jadi tidak perlu, wah saya takut nih berat banget materinya gitu, anti korupsi. Masalah korupsi di sekitar kita aja gitu, coba diangkat, coba dikeluarkan, coba dijadikan beat komedi. Nah itu yang menjadi utamanya.
0: Dari lingkup terdekat. Ya. Ya. Spill hadiahnya boleh Mas Adi?
1: Nah, spill hadiahnya. Karena kita sebenarnya pada prinsipnya mau memberdayakan komika gitu ya. Dan ingin melatih mereka melalui bootcamp dan ingin memberikan panggung. Sebenarnya itu menjadi opsi kedua hadiah. Tapi karena para komika ini membutuhkan hadiah, maka kita harus men-spill hadiahnya. Hadiahnya total apresiasi para komika bisa membawa pulang senilai 35 juta rupiah.
0: Wow. Oke.
1: Tapi di

0: Baik itu, kita mau memberikan panggung yang mana nanti para industri, para instansi, para masyarakat itu bisa mengundang mereka. Contoh misalkan Bang Igen, kemarin di Bekasi saya baru bertemu dengan Satpol PP DKI, ternyata dia mengundang komika MC yang sama yang digunakan KPK dalam aktivasi di Bekasi.
1: Oh, jadi menarik ya.
0: Jadi stand up komedi yang diadakan KPK ini juga sebagai penghubung atau sedotan gitu ya, antara instansi dan komika, antara industri dan komika, antara masyarakat dan komika.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan juga untuk Bang Igen, tapi kita akan sambung setelah ada informasi berikut ini ya Bang Igen. Okay. Jadi pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
1: Presiden Prabowo Subianto akan melepas kontingen Indonesia dalam ajang Asian Games 2026. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
3: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang menjelang sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini akan secara resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Adapun dalam kerangka pelepasan tersebut, ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir saat kami temui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, mengungkapkan bahwa setidaknya dalam pelepasan yang akan dilakukan oleh kepala negara tersebut terdapat 281 lebih para atlet dari berbagai cabang olahraga yang akan dilepas secara perwakilan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana dari 281 tersebut, setidaknya dalam kontestasi ataupun ajang Asian Games 2026 pada tahun ini nantinya akan Indonesia akan mengirimkan 432 atlet untuk 35 cabang olahraga. Berikut pernyataan dari Menpora Erick Thohir.
4: Asian Games, maksudnya yang 432 dari 35 cabang olahraga. Berapa? Lebih 281, karena beberapa sudah berangkat. Basket sudah berangkat, terus ada wushu yang masih training camp di sana. Bulu tangkis, kalau nggak salah malam ini udah mulai berangkat karena mau training camp juga.
3: Ya, adapun di terkait dengan pelepasan para atlet dalam perhelatan Asian Games 2026 ini, disampaikan Erick Thohir bahwa ini sebagian besar ini para atlet telah berada pada Jepang sebagai tuan rumah dari pelaksanaan Asian Games tersebut. Terkait dengan medali, namun demikian disampaikan oleh Menpora Erick Thohir, ini target-target dalam medali yang akan diperoleh Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 ini nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kita lanjutkan kembali ya dialog bersama dengan KPK. Program benar-benar komika operasi tangkap tangan tahu operasi tangkap tawa ya atau OTT. Jadi salah di saya. Bang Igen mungkin melanjutkan juga ya tadi pertanyaan dari Bang Raja dari Pak Raja ya. Kok berani menyampaikan keresahan, apakah korban juga nih Bang Igen?
5: Kalau mau dibilang korban, ketika ada pejabat yang melakukan korupsi, pasti yang jadi korban kan rakyat semua. Ya karena kita sebagai rakyat pasti kita korban nih.
1: Oke.
5: Berani untuk membicarakan itu supaya masyarakat yang lain pun merasa bisa terwakilkan. Itu aja sih sebenarnya.
1: Itu ya. Oke. Okay. Tidak berarti diri pribadi ini korban juga ya, tapi secara keseluruhan.
5: Secara keseluruhan.
1: Oke, okay, baik. Mas Adi, mungkin apa harapannya untuk adanya program ini ke depannya sehingga pesan-pesan anti korupsi juga bisa disampaikan dengan baik, terutama untuk generasi muda juga.
0: Jadi harapannya adalah ketika seni budaya atau kesenian itu menjadi salah satu jalan untuk membentuk generasi anti korupsi. Nah, ini merupakan salah satu langkahnya. Artinya ini merupakan jalan panjang dan lama gitu ya. Tapi cukup efektif karena melihat gerakan budaya, melihat gerakan kesenian itu cukup untuk membentuk kebiasaan di masyarakat. Nah, salah satunya melalui stand up comedy. Artinya stand up comedy juga mempunyai peran dalam pemberantasan korupsi. Bukan hanya ketua KPK, bukan hanya pegawai KPK, tapi juga setiap insan, khususnya para komika yang menyuarakan anti korupsi.
1: Oke, jadi ajakannya sekali lagi untuk masyarakat yang mau berpartisipasi, silakan.
0: Nah, untuk masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kompetisi stand up komedi anti korupsi yang diselenggarakan KPK, bisa diikuti dengan mudah, yaitu mengupload video di Instagram ataupun TikTok berdurasi 1-5 menit dengan membawakan beat materi anti korupsi dengan tema korupsi di sekitar kita, dan mendaftarkan diri di website s.id/operasitangkaptawa.
1: Oke, jadi bisa dilihat-lihat lah ya di sana bagaimana persyaratannya, apa yang harus dipenuhi untuk ikut, karena hadiahnya lumayan juga ya, Mas Adi ya.
0: Lumayan. Dan Bang, ya, pelatihannya itu yang penting.
1: Bootcamp-nya ya, yep. Banyak materi yang bisa dipakai ya ke depannya. Oke. Bang Igen, terakhir nih mungkin. Yep. Bisa dong menyampaikan satu bit terakhir yang kemarin sempat disampaikan juga ketika kompetisi di KPK. Silakan, Bang Igen.
5: Materi yang sama kemarin berarti ya?
1: Iya, boleh.
5: Oke. Mudah-mudahan gak bosan ya teman-teman yang di YouTube. Materinya saya ulang. Saya, karena saya orang timur, saya punya bit kemarin di gini. Menurutku orang timur itu paling cocok jadi mitra KPK di bagian perampasan aset, karena memang itu kerjaan orang timur sekali tuh, kalau urusan rampas-merampas tuh.
1: Itu saja mas.
5: Eh bang, satu lagi terakhir.
1: Oke, silakan.
5: Ini kemarin nggak bawain, tapi saya baru terpikir.
1: Iya.
5: Mungkin kita agak susah membereskan koruptor karena kita terlalu lembek dari awal banget. Sebelum ada KPK, di tahun 1957 tuh kita punya lembaga namanya PARAN, Panitia Retuling Aparatur Negara. Harusnya kalau kita mau tegas dari awal, jangan PARAN, tapi PARANG. Ada engnya, supaya koruptor tuh takut. Mau korupsi takut ditebas kan.
1: Ngeri kali Bang Igen. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Igen, Mas Adi atas waktunya dari Pro 3. Kita harapkan semakin banyak ya masyarakat yang juga peduli tentang pencegahan korupsi dan juga banyak yang partisipasi ya dalam kegiatan stand up comedy di KPK. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
6: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
7: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
6: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
7: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
6: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
7: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
6: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
7: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
6: Bener juga sih.
7: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, Dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana dimenangkan masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liverpool versus Atletico Madrid pada match day 1 Liga Champions 2026-2027 akan tersaji di Anfield dini hari nanti. HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat gerakan olahraga nasional. Kontingen Indonesia akan dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto menuju Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Barcelona dan Feyenoord akan mengawali kiprah di Liga Champions dengan duel di Spotify Camp Nou Rabu malam waktu Indonesia Barat. Barcelona mengincar kemenangan ke-6 beruntun, sementara Feyenoord belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir. Barcelona juga punya catatan impresif di laga pembuka kandang dengan 18 kemenangan dari 20 pertandingan Liga Champions. Namun, lini pertahanan Barcelona masih menjadi perhatian setelah gagal mencatat clean sheet dalam 15 laga beruntun. Feyenoord berpeluang memanfaatkan kelemahan tersebut meski belum pernah menang di kandang Barcelona dalam kompetisi Eropa.

0: Paris Saint-Germain atau PSG akan memulai misi mempertahankan gelar Liga Champions dengan menjamu Slovan Bratislava nanti malam. Sebagai juara bertahan, PSG tetap diunggulkan meski performanya kurang konsisten dalam 6 laga terakhir. PSG hanya meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dalam periode tersebut. Pelatih PSG Luis Enrique menilai timnya masih harus berbenah meski layak mendapat apresiasi atas performanya.
1: Begini, jika kita bicara murni soal hasil, kami berusaha menyoroti segala hal yang terjadi di lapangan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kami memang harus berbenah, tetapi menurut saya kami layak mendapatkan lebih banyak apresiasi. Namun begitulah sepak bola, dan kami senantiasa berupaya meningkatkan performa kami.
0: Sementara itu, Slovan Bratislava lolos ke fase liga setelah menyingkirkan Celje dengan agregat 3-2. Laga ini juga menjadi momen bersejarah bagi Yaya Touré sebagai pelatih Afrika pertama yang memimpin pertandingan Liga Champions.

0: Liverpool akan menghadapi Atletico Madrid pada laga pembuka Liga Champions dengan kedua tim membawa modal dan tantangan berbeda. Laporan Nurdiansyah Krisna.
1: Andoni, first of all, how do you feel about Richard Hughes leaving? Because I assume
2: Liverpool akan menjamu Atletico Madrid dalam laga debut Liga Champions UEFA atau UCL musim 2026-2027 di Stadion Anfield, Inggris, Kamis dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini sekaligus menjadi pengalaman pertama manajer terbaru Liverpool, Andoni Iraola, di UCL. Baginya, debut Liga Champions di kandang sendiri menjadi pengalaman magis dan bersejarah. Rasa gugup Iraola menjelang laga ini pun mungkin sedikit mereda setelah Liverpool mengalahkan Ipswich 2-0 pada akhir pekan lalu yang sekaligus menjadi kemenangan perdana Iraola sebagai pelatih Liverpool. Alexander Isak menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol dalam 9 menit pertama pertandingan. Produktivitas Liverpool juga menjanjikan karena selalu mencetak gol dalam 9 laga kompetitif terakhir. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer Andoni Iraola menyampaikan bahwa Atletico Madrid menjadi lawan tangguh yang patut diwaspadai. Ia turut memuji kehebatan yang dimiliki manajer Atletico, Diego Simeone. Menurut saya, pencapaian Diego Simeone bersama klub dari musim ke musim sungguh luar biasa. Dan ini jelas merupakan tantangan besar bagi kami. Saya pernah menghadapinya saat ia masih menjadi pemain, lalu melawan timnya saat dia menjadi pelatih, dan saya juga pernah berhadapan dengannya sebagai sesama pelatih. Kami memiliki banyak riwayat pertemuan sebelumnya, dia jelas jauh lebih berpengalaman daripada saya dalam pertandingan semacam ini. Namun, saya berharap besok kami bisa menyuguhkan permainan yang kompetitif menghadapinya. Sementara itu, Atletico Madrid baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Athletic Bilbao di La Liga. Atletico perlu memperbaiki pertahanan karena sudah kebobolan 6 gol pada babak kedua dalam 3 laga terakhir. Manajer Atletico, Diego Simeone, menyebut bahwa Jonathan David dan Julian Alvarez dapat bermain di pertandingan ini. Menurutnya, kondisi Alvarez sudah mulai membaik untuk diturunkan pada waktu-waktu tertentu dalam pertandingan.
3: David dan Alvarez di tim besok.
2: David baru saja datang, Julian Alvarez semakin membaik dan berkembang, tetapi tidak akan menjadi starter besok. Tetapi akan membantu kami di satu titik besok.
3: At some point in the game.
2: Atletico Madrid sendiri belum pernah mengalahkan tim asal Inggris di fase grup atau fase liga Liga Champions. Selain itu, mereka telah menelan kekalahan dalam 3 pertemuan terakhir menghadapi Liverpool. Di sisi lain, Liverpool sedang mencatatkan 6 kemenangan beruntun saat menghadapi klub-klub Spanyol di fase kompetisi Liga Champions ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Elena Rybakina akan menghadapi Qin Wenzheng di babak perempat final tunggal putri US Open 2026. Pertandingan akan berlangsung di Arthur Ashe Stadium Kamis malam waktu Indonesia. Rybakina melaju ke perempat final setelah mengalahkan juara dua kali US Open Naomi Osaka pada babak keempat. Petenis Kazakhstan itu kini berpeluang merebut posisi nomor satu dunia dari Arina Sabalenka. Rybakina hanya membutuhkan satu kemenangan atas Zheng untuk mengamankan tahta tertinggi peringkat WTA.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi dari reporter.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi, Nagoya. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
2: Hari kita

0: Bupati, para Menteri Kabinet Merah Putih,
1: para atlet, ofisial, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Salam olahraga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Istana Negara dalam acara pelepasan kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi Nagoya tahun 2026. Mengawali acara pada sore hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Sudarjat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karuniamu pada siang hari ini dapat mengikuti acara pelepasan kontingen Asian Games ke-20 Aichi Nagoya tahun 2026 oleh Presiden Republik Indonesia. Seraya merindukan hati, memanjatkan doa, menitipkan putra-putri terbaik bangsa yang akan membawa nama Indonesia ke pentas Asian Games tahun 2026. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasanamu, dengan namamu yang maha agung, kebesaranmu yang maha tinggi, dan kalimatmu yang maha sempurna. Ya Allah yang maha kuasa, kontingen berangkat bukan sekedar untuk
3: kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasanamu, dengan namamu yang maha agung, kebesaranmu yang maha tinggi, dan kalimatmu yang maha sempurna. Ya Allah yang maha kuasa, kontingen berangkat bukan sekedar untuk bertanding. Mereka berangkat membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Di dada mereka tersemat merah putih. Di hati mereka tertanam cinta kepada negeri. Dan di setiap langkah mereka ada doa keluarga, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah tubuh mereka, teguhkanlah hati mereka, jernihkanlah pikiran mereka, dan kobarkanlah semangat juang mereka. Berikanlah keberanian ketika menghadapi lawan, ketenangan ketika menghadapi tekanan, ketangguhan ketika menghadapi kesulitan, dan kerendahan hati ketika meraih kemenangan. Ya Allah yang maha memberi kemenangan, jadikanlah setiap tetes keringat mereka sebagai amal perjuangan untuk negeri. Jadikanlah setiap pertandingan sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang menjunjung tinggi sportivitas, bangsa yang pantang menyerah, dan bangsa yang mampu berdiri tegak dengan penuh kehormatan. Ya Allah, saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, getarkanlah hati mereka dengan rasa cinta kepada tanah air. Saat sang merah putih dikibarkan, jadikanlah itu sebagai sumber kekuatan untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika kemenangan diraih, jadikanlah mereka pribadi yang rendah hati. Karena kami menyadari bahwa setiap keberhasilan adalah atas izin dan pertolonganmu. Ya Rabbana, berkahilah perjuangan mereka dan berikanlah pertolonganmu kepada seluruh kontingen Indonesia. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hambanya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua dan para pendahulu kami, serta para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Erick Thohir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan kami cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Terima kasih, Pak. Yang kami hormati, para Menteri, Seskap, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, dan tentu dari Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, dan sebagian besar, Pak, yang hadir juga pimpinan cabang olahraga, Pak. Jadi Merah Putihnya double buat mereka, Pak. Lalu juga Chief de Mission yang hadir, ini Wakil Menteri juga, Pak, investasi, timnya Pak Rosan, Bapak Todua Pasaribu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari, para Ketua Umum Induk Olahraga, cabang olahraga yang hadir, Bapak, hari ini. Ini ada Bu Yeni Wahid, Pak Anindya Bakri, ada Pak Kapolri juga, Ketua BIN katanya baru juga jadi e-sport, Pak, kemarin baru. Lalu juga para atlet tentunya, pejuang bangsa, anak-anak bangsa, para pendukung official dan para pelatih. Tentu ini sebuah kehormatan buat kita semua. Tentu atas Kementerian Pemuda dan Olahraga serta seluruh kontingen, Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak di tengah kesibukan Bapak pada hari ini. Tentu bisa menerima dan melepas secara langsung para atlet yang akan berjuang membawa nama Indonesia pada Asian Games ke-20 Aceh Nagoya tahun 2026 di Jepang. Kehadiran Bapak Presiden memberikan semangat dan keyakinan besar kepada seluruh kontingen bahwa negara berdiri bersama para atletnya, Bapak. Para peringatan Hari Olahraga Nasional yang hari ini juga, Bapak. Bapak Presiden menekankan bahwa olahraga merupakan investasi bangsa. Investasi untuk membangun karakter bangsa. Merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Arahan Bapak Presiden tersebut menegaskan bahwa pembangunan olahraga harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Kami seluruh insan olahraga Indonesia patut berbangga dan merasa terhormat memiliki Presiden yang mempunyai kedekatan panjang dengan dunia olahraga. Bapak Presiden lebih dari 3 dekade memimpin, membina, memperjuangkan, dan hari ini kita sedang tambahkan, Pak, untuk bagaimana pencaksilat mendunia. Dan ini adalah sebuah pengorbanan yang nyata dari Bapak Presiden di olahraga Indonesia, khususnya pencaksilat. Belum lagi, Bapak Presiden sendiri terus aktif berolahraga sejak muda, atlet polo, tenis, menembak, yang saya dengar alhamdulillah sepak bola juga, Bapak. Dan tentu sampai hari ini rutin berolahraga, yaitu berenang. Perjalanan tersebut mencerminkan konsistensi Bapak Presiden terhadap olahraga. Nilai yang sama juga dijalani para atlet yang berdiri, yang hari ini hadir di hadapan kita, berlatih setiap hari, menjaga disiplin, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap setia kepada target yang ingin dicapai.
5: Perhatian tersebut juga kami rasakan secara langsung di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bapak Presiden terus memantau perkembangan olahraga nasional maupun internasional, memberikan arahan langsung kepada kami agar pembinaan atlet dilaksanakan secara serius, terukur, serta berkelanjutan. Bapak Presiden, tadi pagi kami telah mengukuhkan 432 atlet, Bapak, yang terdiri dari 35 cabang olahraga yang akan mewakili kontingen Indonesia untuk berjuang mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya, Bapak, pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka siap menjalankan tugas sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia. Sebelum kontingen berangkat menuju Jepang, dengan hormat kami memohon untuk Bapak Presiden berkenan memberikan arahan dan motivasi sekaligus melepas secara resmi kontingen Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Persiapan penyerahan bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Menpora dan CDM dan perwakilan atlet Asian Games, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan bendera merah putih oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan atlet Asian Games.
0: Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026.
6: Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan pernyataan pelepasan.
7: Selamat sore. Salam sejahtera.
6: Aichi Nagoya tahun 2026.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang hadir, Menteri Pemuda Olahraga, Saudara Erick Thohir, sebagai penanggung jawab, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Pratikno, Menteri Koordinator Perekonomian, ya, Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet RI, Letko Teddy Indrawijaya, terima maaf, Mensesnek saya tidak sebut namanya, Saudara Prasetyo Hadi, harus lengkap, Presiden aja kadang-kadang keselip ya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Saudara Taufik Hidayat, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Saudara Rafi Ahmad. Kemudian Ketua Umum, para Ketua Umum Cabang Olahraga yang turut hadir, Ketua PB Wushu Indonesia Saudara Erlangga Hartarto, Ketua Umum Persatuan Atletik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan, Ketua Umum IK Ikatan Pencak Silat Indonesia, Saudara Sugiono. Ketua Umum Perkumpulan Angkat Besi, Saudara Roslan Perkasa Ruslani. Ketua Umum Indonesia Cycling Federation, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia, PJSI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli, dan berapa kau?
9: Dan 6.
8: Dan 6. Aku dan 7. Tapi kehormatan, kau yang benar kau. Dan beliau sempat juara Asia Tenggara ya, antara angkatan bersenjata. Ketua Umum E-Sport Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing, Saudari Yeni Wahid. Ketua Umum Aquatic Indonesia, Saudara Anindya Bakri. Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Saudara Felix Fernando Wanggai. Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia, Saudari Ita Yuliati Irawan. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran. Ketua Umum Taekwondo Indonesia, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Komjen Polisi Purnawirawan Imam Sujarwo. Ketua Umum Modern Pentathlon Indonesia, Masma TNI Purwoko Aji Prabowo. Ini banyak yang namanya Prabowo. Ketua Umum Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, Profesor Nurdin Halid. Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia, Profesor Suryanto. Ketua Umum Persatuan Tarung Campuran Indonesia, Saudara Tommy Paulus Hermawan. Ketua Umum Persatuan Soft Tennis Indonesia, Irjen Polisi M. Awal Khairuddin. Ketua Umum Persatuan Tinju Indonesia, Saudara Rai Sulham Faras Nugraha. Ketua Umum Pingpong League Indonesia, Pingpong League, Komjen Polisi Purnawirawan Petrus Reinhardt. Ketua Harian Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia, Perbakin, Saudara Siswanto. Ketua Harian Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Saudara Egi Aditya Hilman. Saudara-saudara sekalian, ini masih ada wakil-wakil ketua umum yang saya kira tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Para atlet cabang olahraga, pelatih ofisial, dan
10: sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang memiliki selain alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, berkah, atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita. terutama kesehatan dan nafas, sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini di Istana Negara Republik Indonesia. Di acara pelepasan kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 di Jepang. Saudara-saudara, saya merasa bangga hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat adalah bangsa di mana rakyatnya kuat. Kalau rakyatnya kuat, berarti bangsanya kuat. Rakyatnya kuat fisik, kuat keterampilan, kuat semangat, bangsa itu berarti semangat kuat, bangsa itu terampil, dan bangsa itu berhasil. Lebih rakyat, pemberian yang maha kuasa itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak semua rakyat Indonesia diberi kemampuan yang kalian miliki. Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 430 orang yang atlet, ya, yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta 432. Ini kehormatan yang sangat besar. Saya sekarang Presiden Republik Indonesia. Saya di tentara dapat pangkat yang tertinggi. Tapi saya sebetulnya dalam hati saya belum bisa seperti kalian ini mewakili bangsa. Itu sungguh-sungguh. Karena itu, atas nama negara, bangsa, dan Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara. Saudara mau mengorbankan harimu berjam-jam. Saya tahu untuk jadi juara itu pengorbanan yang besar. Saya pernah dengar seorang pelatih olimpiade dari satu bangsa, waktu ditanya apa rumus menjadi Olympic champion, dia jawab hanya tiga. Rumus untuk jadi champion itu hanya tiga: latihan, latihan, latihan. Itu saya pegang terus. Berarti saudara untuk mencapai puncak ini, saudara telah berjuang dengan keras. Jadi saya ucapkan selamat, selamat berangkat, selamat mewakili negara dan bangsa, selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Saudara, dalam SEA Games yang lalu, mungkin ada di sini. Di sini ada atlet equestrian, ada nggak di sini? Atau sudah latihan di luar negeri semua, ya? Ya. ada satu atlet, ya, atlet eventing itu cross country. Rupanya berapa hari sebelum itu dia dalam latihan dia jatuh dan tulang rusuk ya. Salah satu tulang rusuknya itu fraktur. Padahal dia atlet kunci. Dan dipersilakan untuk diganti, katakan dia tidak mau. Waktu dia naik itu, sambil memegang badannya, naik kuda. Kalau atlet yang lain dia bisa pegang dia hanya satu tangan, serta. Sampai finish, dan sampai timnya berhasil mendapat medali. Kalau tidak salah, medali masih dapat. Yang belum pernah dapat medali emas ini, saya memberi contoh, sampai semua wasit, semua judge, semua penonton itu salut. Orang ini tidak mau memilih jalan yang aman atau jalan yang enak. Dia mikir kehormatan bangsa dan negaranya. Ini salah satu contoh yang membanggakan. Kalau tidak salah, dia seorang prajurit, ya, angkatan darat. Ya. Saya perintahkan panglima TNI Kasat untuk naikkan pangkatnya. Ya kan? Kalau tidak salah, dia seorang sersan waktu itu. Mesti kalau naikkan ya. Selamat pagi. Saya kira saya tidak mau panjang lebar lagi ya. Tidak usah terlalu lama ya kan. Pidato dan sambutan tidak usah terlalu lama. Benar ya? Iya kan? Kalau ini pejabat dan pemimpin politik condong

korban waktu, berkorban tenaga, berkorban, kalian tahu berkorban apa lagi? Ya, saya yakin istrinya sebetulnya tiap kali mereka berangkat untuk memimpin olahraga, sebetulnya istrinya itu mukanya nggak suka. Suaminya juga nggak suka. Di Indonesia like it. Mereka senyum agak kecil senyumnya itu. Iya kan? Tapi ada sesuatu di dalam diri mereka. Ada sesuatu, mereka itu juga cinta tanah air. Mereka ingin berbuat, mereka sebetulnya sudah sampai puncak-puncak karier mereka. Ya. Tapi di situ dia masih ingin, saya ingin. Walaupun sebagian besar juga dulu juga olahragawan hebat juga. Pak Luhut itu jago lari, ya kan? Jago tembak. Saya nggak pernah menang melawan beliau waktu itu. Tapi waktu saya jadi komandan, habis itu benar. Kalau tenis saya menang terus. Menang terus waktu tenis. Begitu saya pensiun, kaget saya. Saya kalah terus. Lu tanya ini kalau di tentara itu, anak gua nggak berani ngalahin komandan. Saya merasa diri hebat waktu itu. Tiap main sebagai waktu saya komandan itu, menang terus. Begitu pensiun, kalah terus. Habis itu teman-teman saya kan yang istilahnya apakah ketinggalan, habis itu saya diundang terus reuni. Main tenis saya dihabisin. Main tenis saya dapat 6-1. 6-1, 6-0, 6-1. Ya ini, ya. Tapi intinya kita semangat. Saya kira itu dari saya, selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya nggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar, ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar. Dan banyak semua memimpin olahraga ya, yang kemarin medali perak, medali perunggu pun, karyanya kita semua percepat. Ada yang Pak saya sudah sekian tahun belum naik pangkat, termasuk pelatih, ya kan? Ada polisi yang itu AKBP, ya kan? Dari polisi wanita, etcetera, itu saya bisikin Kapolri, naikin pangkat lah. Kita jangan pelit, ya kan? Kalau baik kita beri penghormatan. Kalau orang Indonesia kan ada pepatah. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu di tentara, kalau kita belum buat baik, komandan suka lupa. Kalau kita belum buat kesalahan, komandan nggak lupa-lupa. Jadi kalau kesalahan diingat, kalau kebaikan suka lupa. Ini kita robah, ya kan? Kita bayar ya. Ya. Selamat pimpin rombongan, selamat memimpin Pak Erik. Ya, terima kasih perjuanganmu dan negara dan bangsa menanti prestasimu dan ingin mendengar lagu kebangsaan kita di kemandangan kita lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sekalian. Shalom, salve, om swastiastu.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
4: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
5: Saya Umar Bakis. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
6: Saya Zidan di Bournemouth, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
8: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
9: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
10: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Upi, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anik Legofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: saya Ari. Terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
20: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
3: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
24: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
25: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
26: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
27: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
28: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
29: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
30: Saya Sherly Dimteriono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
0: FM RRI Bone.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: see it. Yep.
1: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 5.17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Gemba Saripati Maju di ruang dengar Anda yang dirilai langsung dari RRI Mamuju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi pertama, kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Nur Hermala Sari. Ya, selamat sore rekan Hermala Sari.
2: Selamat sore rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dan berikut informasi dari Makassar, di mana warga Makassar keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Makassar dan sekitarnya memicu keluhan warga karena sulit didapat serta mengalami lonjakan harga di tingkat pengecer. Hal ini diungkapkan seorang warga Makassar Yuni pagi tadi. Ia mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg sejak kemarin. Dikatakan, ia sudah menyusuri sejumlah toko dan agen gas LPG, namun hasilnya nihil.
1: Semalam itu, ini kejadian semalam ya, saya cari di depan rumah kosong. Terus ada sekitar 1 meter, 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan gas. Itu tiap malam sebenarnya ada apa gas barunya yang datang. Nah, saya ke sana, tadi malam saya ke sana, habis. Pertama habis, padahal itu baru bongkar itu gasnya. Saya minta untuk beli, tapi tidak bisa. Terus ada satu kaisar itu sudah menampung itu gas, ya, menampung gas. Saya minta lagi untuk mau beli, tapi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, saya ke arah Jalan Korban 40.000 jiwa, ada juga pangkalan di situ. Katanya baru diserbu sama warga sekitar di situ. Jadi pas saya datang sudah habis. Saya ke arah Jalan Pontiku habis juga. Kemudian saya ke Jalan Suno habis, sampai saya ke Panampu dan Pasar Ciduk tidak ada sama sekali gas. Dan ini sangat sangat luar biasa langkahnya ya, Sa, karena kurang lebih saya cari gas itu ada hampir 2 jam keliling Makassar di seputaran utara kota. Tidak ada sama sekali saya dapat gas.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Andi Bayu Arif, membenarkan terkait kelangkaan tersebut. Menurutnya, kelangkaan ini terjadi karena permintaan yang cukup tinggi dan keterlambatan distribusi lantaran mobil pengantar gas harus antri di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak.
2: Jadi dari sisi distribusi, memang ada keterkaitan, Mbak. Jadi kadang memang kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk melakukan distribusi LPG ini memang agak terhambat juga jalurnya, yeah. Karena faktor antri dulu di SPBU dan sebagainya, jadi ini menjadi salah satu faktor juga ada perlambatan di dalam melakukan distribusi ke konsumen.
0: Kendati terjadi kelangkaan, Andi Bayu Arif memastikan stok gas LPG di Makassar cukup dan mengupayakan agar satgas yang dibentuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg.
1: Rumah kosong. Sekitar 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan gas. Itu tiap malam sebenarnya ada

0: Dan sekian informasi dari RRI Makassar, dan kita kembali kepada rekan-rekan di RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Hermalasari dan pendengar kita ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Fritriani.
1: Iya, silakan informasinya.
2: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita dari RRI Kendari, di mana dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan yang rawan terjadi di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Laras Ayu Ningtyas.
3: Fenomena kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kendari. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari terus memetakan titik-titik rawan guna mencegah potensi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah pemukiman maupun lahan terbuka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari, Ahria Wandi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta segera melaporkan setiap potensi ancaman kebakaran. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan call center 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam dan bebas pulsa untuk merespon cepat setiap laporan masyarakat agar potensi kebakaran dapat langsung ditangani sebelum meluas.
4: Jika masyarakat menemukan, melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanganan dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Perbaten.
3: Selain pemanfaatan call center 112, pihak Damkarnat Kota Kendari juga mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi memicu api seperti membakar sampah sembarangan di area terbuka maupun membuang puntung rokok yang masih menyala, mengingat kondisi cuaca yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Langkah pemetaan titik rawan dan kesiapan layanan tanggap darurat ini diharap dapat memangkas waktu tanggap petan saat menerima laporan sehingga pot material maupun dapat disedih.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan operator kami bersama rekan Jerry kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani.
1: Ya, terima kasih rekan Ilham dan pendengar, kita beralih ke informasi RRI Bau-Bau. Tindak lanjut keresahan warga, Polsek Maurhum, Polres Bau-Bau bergerak menggerebek arena sabung ayam di Woborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
5: Ya, kami monitor ada peningkatan jumlah laka ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya.
6: Kasus kecelakaan lalu lintas laka lantas di Kota Bau-Bau hingga 9 September 2026 tercatat mencapai 128 kasus. Angka tersebut telah melampaui total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 117 kasus. Penanggung jawab pelayanan Kantor Pelayanan Jasa Raharja Bau-Bau, Lawade Muhammad Isa Fardu Owo, mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian bersama, terutama karena kelompok usia muda mendominasi angka kecelakaan. Berdasarkan data yang dimonitor, kelompok usia 6 hingga 24 tahun mencapai lebih dari 62% dari total kasus laka di Bau-Bau.
5: Tanggal 9 September itu ada 128 kasus laka lantas yang kami monitor. Ada peningkatan jumlah laka ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu di 2025 117 kasus, sementara sampai dengan hari ini sudah 128 kasus. 2025 itu sampai akhir Desember.
6: Menurutnya, kecelakaan yang terjadi didominasi tabrakan yang melibatkan sepeda motor. Jenis kecelakaan yang banyak terjadi antara lain tabrakan depan-depan atau adu banteng, serta tabrakan depan-samping. Kondisi tersebut mendorong Jasara Harja bersama Satlantas Polres Bau-Bau memperkuat sosialisasi keselamatan lalu lintas, khususnya di lingkungan sekolah. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam berkendara, sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan.
5: Pagi tadi jam 8 kita sudah sosialisasi ke SMA 2, ke guru-guru dan kepala sekolah, itu kegiatan pengajar peduli keselamatan lalu lintas, itu agar kiranya guru-guru menjadi konsen kita bersama, guru-guru menyampaikan himbauan-himbauan keselamatan kepada anak siswa. Dan alhamdulillah tadi itu kepala sekolah, kami diinformasikan juga kepala sekolah itu menghimbau kepada siswa yang tidak menggunakan helm ke sekolah itu tidak dikasih masuk ke sekolah atau diminta untuk melengkapi dengan helmnya.
6: Isa Fardu menambahkan, Kecamatan Wolio termasuk wilayah dengan angka kasus laka yang tinggi. Data tersebut diperoleh berdasarkan kasus kecelakaan yang kemudian dipetakan berdasarkan wilayah kecamatan tempat kejadian. Di sisi lain, Jasara Harja juga memastikan penanganan korban laka melalui kerjasama dengan rumah sakit. Melalui nota kesepahaman tersebut, korban yang mendapatkan jaminan tidak perlu membayar langsung biaya yang menjadi tanggungan Jasara Harja saat keluar dari rumah sakit. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kami beralih ke RRI Palu, di sana ada Dinda Kurnia Islami. Selamat sore.
7: Selamat sore, rekan Fitriani. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah mengancam begitu penanganan karhutla tidak hanya cukup dengan memadamkan api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindung dari dampak pencemaran udara. Lantas, apa yang harus segera dilakukan untuk menekan dampak dari karhutla terhadap kualitas udara? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan pegiat lingkungan di Sulawesi Tengah, Edi Wicaksono.
8: Kasus karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, Pak Edi, seberapa besar sebenarnya ancaman penurunan kualitas udara akibat asap dari perspektif pegiat lingkungan ya di Provinsi Sulawesi Tengah?
9: Pertama dari aspek kebakaran hutan dan lahannya, kalau kita merujuk data yang ditampilkan oleh situs Kementerian Kehutanan yang berkaitan dengan pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui aplikasi Sipongi, saat ini Sulawesi Tengah itu terdapat per minggu ini ya, itu Sulawesi Tengah terdapat 9.100 titik hotspot atau titik panas yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentu dengan banyaknya titik atau tingginya kejadian atau kasus kebakaran ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap udara dan kualitas lingkungan di Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu dan sekitarnya. Tentu dengan masifnya atau banyaknya kasus-kasus kebakaran ini, itu tentu menimbulkan atau mengakibatkan tingginya gas emisi, gas beracun di udara, serta partikulat halus di atmosfer udara yang tentu saja ini akan berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
8: Pak Edi, 9.000 titik ya berdasarkan data. Dan ini pastinya cukup mencemari udara kita begitu ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, menurut Pak Edi, apa tindakan yang paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat tentu tidak terus-menerus terpapar polusi udara ya, khususnya di wilayah yang terdampak karhutla yang sangat berdekatan begitu?
9: Pertama, tentu harus dilakukan pemantauan kualitas udara secara real time oleh instansi yang berwenang, lingkungan hidup, juga mungkin bekerjasama dengan Infocom dan media massa untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara real time. Yang kedua, tentu harus ada edukasi, harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana kualitas udara, sehingga upaya atau langkah-langkah pencegahan itu bisa dilakukan. Misalnya himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan karena ada risiko terpapar partikel asap dan sebagainya. Yang kedua juga himbauan untuk menggunakan masker setidaknya untuk mengurangi keterpaparan dari asap dan partikel halus di udara.
8: Tetapi kalau kita melihat untuk saat ini, sudahkah kemudian pemerintah memastikan begitu masyarakat mendapatkan informasi terkait kualitas udara sehingga masyarakat menjadi tahu kapan harus beraktivitas di luar, kemudian apa langkah-langkah yang mereka perlu lakukan begitu, Pak Edi?
9: Saya yakin itu sudah dilakukan, tapi saya kira harus lebih digiatkan lagi, harus lebih masif dan harus sampai dipastikan informasi itu sampai ke masyarakat. Nah, kalau saat ini kan sebenarnya portal Kementerian Lingkungan Hidup kan sebenarnya sudah menyediakan informasi terkait dengan kualitas udara di beberapa kota di Indonesia termasuk di Kota Palu. Nah, mestinya informasi-informasi juga harus didiseminasikan, dipublikasikan di melalui media-media yang lain ya, bisa media cetak, bisa digital, juga harus memang masih juga baik ke pemerintah.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Dan pendengar, informasi dari Mamuju hari ini, antrean di sejumlah SPBU di Polman, Pertamina akan sesuaikan penyaluran BBM. Ayah Nirsyada melaporkan.
10: Menanggapi antrian kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication, Relation and CSR, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa antrian disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
11: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
10: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syadam melaporkan.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Megema Saripati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian.
13: Selamat sore rekan Fitriani. Dari RRI Ampana, kami hadirkan informasi dari Kadingan Lapas Kelas 2 Belok yang salurkan premi hasil kegiatan kerja kemandirian kepada warga binaan.
14: Kerja keras dan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Beluwuk mendapat apresiasi. melalui penyaluran premi hasil kegiatan kerja kemandirian sebanyak 3.737.000 premi disalurkan kepada warga binaan. Penyaluran dilakukan oleh PLH Kepala Lapas Luwuk Andi Abdul Muiz. Premi diberikan secara non tunai melalui kartu Brizi. Nah, pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan bagi warga binaan yang aktif mengikuti kegiatan kerja PMA menjalani pembinaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan mencakup pertanian konvensional, laundry, pangkas rambut, tata boga, pengelasan, mebel, souvenir, hingga perikanan. PLH Kepala Lapas Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, premi yang diberikan bukan semata tetapi merupakan penghargaan atas kerja keluarga binaan. Melalui keluarga binaan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi mengembangkan keterampilan yang dapat diman setelah kembali ke masyarakat.
15: Ini bukan hanya tentang nominal yang diterima, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan keterampilan yang telah dilakukan warga binaan. Kami mengharap sebagian dapat ditabung sebagai bekal ketika bebas nanti. Yang lebih penting, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kerja dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha maupun bekerja setelah kembali ke masyarakat.
14: Melalui pembinaan kemandirian, Lapas Kelas 2B Luwuk berupaya memastikan masa pidana tidak hanya menjadi proses menjalani hukuman, tetapi juga kesempatan mempersiapkan masa depan. Setiap jari dan setiap hasil kerja yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali produktif dan mandiri di tengah masyarakat. Rahmawati Tarim melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Ampana bersama rekan Fitriani.
1: Iya, terima kasih rekan Novian, dan kami beralih ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa. Selamat sore dan silakan laporannya.
16: Baik, terima kasih rekan Fitriani untuk informasi dari RRI Bone hari ini. Trauma berat usai kasus viral korban penganiayaan ketua DPRD Bone direkomendasikan ke Makassar. Selengkapnya, laporan Suryani Arifin.
17: Korban dugaan penganiayaan oleh Ketua DPRD Bone, Yuli Novitasari, direkomendasikan ke rumah sakit di Kota Makassar pekan ini. Akibat mengalami trauma psikologis berat usai insiden tersebut viral di media sosial. Kuasa hukum korban Ali Arisandi mengatakan bahwa rujukan lanjutan ini diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa kliennya sekaligus menerbitkan surat keterangan resmi dari ahli psikologi sebagai alat bukti kunci dalam proses penyidikan polisi. Sebelumnya, korban telah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologis awal di Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru Bone pada Selasa 8 September 2026. Namun tim medis setempat merekomendasikan penanganan yang lebih mendalam di fasilitas kesehatan yang lebih memadai di Kota Makassar.
18: Setelah kami lakukan terhadap hasil dari konsultasi psikologis yang kami lakukan kemarin, klien kami ke Rumah Sakit Umum Tendriawaru, namun pada hari ini kami dikasih rujukan ke Makassar untuk tes apa, untuk konsul lebih lanjut supaya untuk menentukan hasilnya. Karena kenapa kondisi klien kami ini sudah konsultasi psikolog di rumah sakit umum, karena sedikit saya mau saya sampaikan tentunya untuk menentukan kondisi klien kami, memastikan kondisi klien kami terkait persoalan psikisnya.
17: Tim kuasa hukum memastikan akan mendampingi korban ke Makassar minggu ini agar proses pemulihan trauma mental dan penegakan hukum terhadap kasus dugaan penganiayaan tersebut dapat berjalan beriringan.
16: Demikian informasi dari RRI Bone untuk Gema Saripati hari ini. Selanjutnya kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Sri Ulpa dan pendengar Inun, laporan langsung dari RRI Mamuju tentang kebakaran. Dan pendengar Inun, laporan langsung dari RRI Mamuju tentang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju tembus 40 kejadian di bulan Agustus hingga September bersama rekan kami Nur Asmi Saleh. Ya, silakan laporannya.
19: Ya, terima kasih rekan Fitri. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan sepanjang Agustus hingga September 2026. Hingga saat ini, tercatat sekira 40 kejadian kebakaran yang ditangani petugas pemadam kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi, saat diwawancara Rabu 9 September 2026 mengatakan, peningkatan kejadian karhutlah cukup signifikan dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah wilayah bahkan menjadi titik yang berulang kali dilanda kebakaran. Menurutnya, titik kejadian karhutlah terbanyak masih berada di Desa Sumare, Rangas, dan juga Malawa. Namun, hingga kini, pihaknya belum dapat memastikan penyebab utama kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi tersebut. Randi menyebut, penelusuran terkait pemicu kebakaran dan pihak yang diduga terlibat masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Di tengah meningkatnya kejadian karhutlah, kondisi armada pemadam kebakaran juga menjadi perhatian. Damkar Kabupaten Mamuju saat ini memiliki 4 armada, terdiri dari 3 armada penembak dan 1 armada suplai air. Namun, 2 armada di antaranya mengalami gangguan setelah intensif digunakan untuk menangani kebakaran.
20: Untuk update kondisi kejadian kebakaran hutan di Mamuju ini, untuk bulan Agustus dan September ini ada peningkatan. Data yang kami punya ini sudah hampir kurang lebih dari 40 kejadian. Dan untuk titik terbanyak itu masih di Desa Sumare, Rangas, ya sama Malawa. Kami belum bisa memastikan apa ininya, tapi teman-teman dari kepolisian sendiri sudah mencari apa penyebabnya dan siapa yang identifikasi untuk bakar begitu. Jadi kami Damkar Mamuju ini memiliki 4 armada, 3 penembak, 1 suplai, tapi ada 2 armada kami yang mengalami trouble karena bekerja keras menghadapi karhutlah ini, tapi kami juga sementara perbaikan juga.
19: Randi memastikan perbaikan terhadap 2 armada tersebut sedang dilakukan agar seluruh kekuatan operasional damkar dapat kembali dimaksimalkan dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama di tengah meningkatnya kejadian karhutlah. Ia menegaskan, peningkatan jumlah kejadian dan keterbatasan armada yang siap beroperasi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Kondisi tersebut sekaligus menuntut kewaspadaan masyarakat untuk mencegah kebakaran meluas. RRI Mamuju, Nurasmi Saleh kembali ke studio.
1: Iya, terima kasih rekan Asmi atas laporannya. Dan pendengar, sebagai penutup berita feature dari RRI Toli-Toli di sore hari ini ada rekan Seliwati. Ya, selamat sore rekan Seliwati.
21: Selamat sore Fitri di Mamuju.
1: Oke, silakan laporannya.
21: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, sinergi antara pemerintah, TNI, dan juga Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut akan disampaikan feature yang akan disampaikan oleh Set ya di Marhong.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan polisi tanaman jagung, masih rutin masyarakat menanam, memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar ini. Ke depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Nah, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
0: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli terangkum dalam feature yang sudah disampaikan oleh rekan kami Setia di Marho. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Demanam, beserta rekan operator kami ada Kiki dan juga Rio, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Siliwati atas informasinya di sore hari ini, pendengar.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Ya, mendengar dan juga pemirsa news special dari Toli-Toli sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekor Wheel 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada rekan saya Mutia Aziza Hicam, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

terjangkau hingga ke perangai terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Andreas Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berikanlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti

0: bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Rondodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih bersama Mori yang menemani Anda di sore hari ini. Kali ini Mori akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Nah, ini pendengar Pro 1, untuk Anda nih yang akan melaju menuju perbatasan Makassar Maros saat ini terpantau ramai lancar dan ada penumpukan kendaraan. Nah, ini pendengar diharapkan tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju pintu 1 Unhas saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan di perempatan jalan yang terpantau di CCTV, dan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya pendengar yang akan melaju ke flyover, nah ini terpantau lancar. Nah, pendengar Pro 1 yang akan menuju atau mungkin akan mengarah ke Simpang 5 Bandara saat ini terpantau ramai lancar. Dan terakhir nih untuk Anda yang berada di sekitaran Alauddin, saat ini untuk ruas arus jalan terpantau lancar dan tetap bagaimanapun pendengar harus menjaga jarak aman, mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga laju cepat kendaraan pendengar. Dan semoga pendengar berhati-hati di jalan dan selamat sampai di tujuan.
2: Keren banget ini barang, sumpah.
3: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak, pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
5: Makassar sore ini.

Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan surat Al-Kalam ayat 4 hingga 10 untuk menanti ibadah salat maghrib di pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah.

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Makassar sore ini. Relax time.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Buat Anda yang sedang menikmati waktu santai sejenak atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang setelah beraktivitas seharian, tetap bersama kami akan menemani perjalanan Anda. Dan semoga hari ini kelelahan ataupun aktivitas yang sudah dijalani menjadi hal yang bermanfaat untuk Anda dan siap untuk beristirahat dan menyambut di hari esok. Untuk itu pendengar, untuk Anda yang masih bekerja ataupun akan beristirahat, tetap semangat karena kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian informasi serta hiburan di Pro 1 RRI Makassar.
1: Oh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
3: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
5: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan ini mengarahkan ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi, nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa kerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menjumpai ruang dengar Anda di segmen kebersamaan kita hari ini, tepatnya edisi Rabu 9 September 2026 ya. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda akan menghantarkan program Sanksi, di mana kita akan membahas terkait sanksi remaja dan permasalahan narkoba, yang di mana juga malam hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yaitu Bapak Anas Kaharudin Esos. Beliau ini penyuluh narkoba ahli muda BNN. Sudah terhubung bersama kita malam hari ini bersama beliau di ruang digital. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Pak Anas Kaharudin. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Pak Anas. Iya, apa bisa dengar suara kami nih di studio? Baik, malam ini kita akan berbincang soal sanksi remaja dan permasalahan narkoba nih ya, pendengar ya. Dan kita masih terhubung, atau mungkin coba nih, bagaimana koneksi audionya kita ini bersama Pak Anas Kaharudin. Dan nanti Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya, malam hari ini, untuk memantau atau mungkin mendengarkan, menyimak pembahasan topik kita ini, sanksi remaja dan permasalahan narkoba. Ya, di mana menjadi perhatian kita juga ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Pak Anas.
1: Selamat malam Pak.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa dengar suara kami ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah bisa jelas dengar suara kami?
1: Sudah jelas.
0: Baik.
1: Kalau suara saya gimana?
0: Alhamdulillah, mantap Pak Anas.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih untuk malam ini waktunya Pak Anas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di program Sanksi ya. Sanksi remaja dan permasalahan narkoba. Tadi kita sudah buka satu theme song yang di mana yang dinyanyikan ini oleh kelompok musik yang merupakan binaan dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan ya. Oke. Menarik sekali. Kita berbincang soal bagaimana potret kehidupan ataupun problematika narkoba ya di kalangan remaja saat ini, khususnya yang ada di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Anas, mungkin kita awali dulu ya, bisa gambarkan perkembangan problem narkoba ini di kalangan remaja saat ini yang mungkin semakin masif juga penyebarannya, semakin masif juga memasuki ruang-ruang kehidupan para remaja saat ini. Nah, seperti apa nih Pak dari penyuluh narkoba ahli muda Pak Anas Kaharudin melihatnya?
1: Ya, terima kasih Pak Astawa ya.
0: Ya, dengan Pak Arfan Pak.
1: Oh, Pak Arfan, oh iya. Siap. Ya, selamat malam Pak Arfan dan pemirsa yang mungkin lagi bergabung di program 1 RRI. Ya, jadi ya, perkenalkan nama saya Anas Kaharudin. Saya adalah penyuluh narkoba ahli muda di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada malam ini kita mencoba mengangkat satu tema, yaitu remaja dan permasalahan narkoba. Namun sebelumnya barangkali Pak Arfan, yeah, kita memberikan gambaran dulu mulai dari tingkat global dunia sampai ke tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita melihat data yang ada bahwa secara mendunia ya, global itu sekitar 331 juta penyalahguna narkoba dengan usia antara 15 sampai 64 tahun. Jadi mungkin sekitar ada 6,2 persen penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun yang sudah pernah menyalahgunakan narkoba. Kemudian secara nasional untuk tahun 2023 itu 1,73. Kemudian untuk tahun 2025 itu meningkat menjadi 2,11% prevalensinya. Iya, artinya apa? Mungkin sekitar 4,11 juta jiwa penduduk Indonesia yang berumur 15-64 tahun ini itu menyalahgunakan, pernah menyalahgunakan atau sementara menyalahgunakan narkotika. Dan 2,53% itu kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa, Pak Arfan. Artinya apa? Bahwa potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja itu sangat masif sekali. Kita lihat untuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu tahun 2023 itu sama 1,73% prevalensinya. Kemudian pada tahun 2025 itu 2,11, artinya apa? Peningkatan sekitar 0,38% untuk Sulawesi Selatan. Nah, kondisi seperti ini itu sehingga dari pendataan pemetaan secara nasional itu Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan kelima, Pak Arfan, untuk penyalahgunaan narkoba ini. Iya. Nah, itu sekedar gambaran untuk kita secara data mulai dari global sampai ke tingkat Provinsi Sulawesi Selatan itu.
0: Dan itu setiap tahunnya meningkat begitu, Pak ya?
1: Wah, kalau peningkatan itu setiap tahun, karena kita pengukuran BPS statistik itu itu setiap tahun ganjil, Pak. Jadi 2023, 2025 dan mungkin pengukuran nanti itu lagi di 2027 untuk prevalensi pada tahun 2027. Tapi dengan kondisi seperti itu, bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba ini bukan menurun, tapi setiap tahun kita lihat itu meningkat. Ya, dilihat dari data tadi bahwa ya peningkatan itu sangat masif sekali, dari 1,73% menjadi 2,11%. Itu sangat tinggi peningkatannya, Pak Arfan.
0: Iya. Remaja dan narkoba itu di awal-awal atau mungkin tahun-tahun sebelumnya memang identik faktor pendorongnya adalah pergaulan begitu ya, kemudian ekonomi. Namun sekarang dengan masifnya teknologi, media sosial, pergaulan ini makin luas juga nih ya, secara virtual dan begitu sebagainya. Apa saja nih yang dominan nih, Pak, kalau melihatnya beberapa tahun terakhir ini, bagaimana remaja ini rentan terjerumus di dunia narkoba?
1: Ya, Pak Arfan dan pemirsa yang mungkin bergabung pada malam ini, ada beberapa hal yang menyebabkan remaja itu gampang terpengaruh ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, ya kita lihat bahwa pengguna media sosial, ya, mulai dari Facebook, Instagram dan sebagainya, TikTok, itu banyak-banyak remaja. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa perilaku berisiko dari remaja itu ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa remaja itu suka nongkrong, ya, suka begadang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa remaja itu kebiasaan merokok, ya, merokok konvensional, ya, itu. Kemudian selanjutnya, perilaku remaja itu kemungkinan itu mengunjungi tempat-tempat hiburan, ya, tempat hiburan malam terutama, sehingga di situ gampang dimasuki. Dan yang terakhir, bahwa remaja itu sekarang lagi tren itu merokok dengan vaping, Pak. Nah, kita melihat bahwa sekarang lagi marak-maraknya sarana untuk digunakan penyelagu apa namanya bandar itu untuk bisa memasarkan produknya itu lewat PIP. Ya, walaupun sementara sekarang dalam penelitian dan itu bisa saja bahwa satu waktu ya PIP itu akan dilarang.
0: Artinya banyak jalan juga ini ya yang mereka manfaatkan untuk mengedarkan atau menjerumuskan ini para generasi muda khususnya remaja yang menjadi sasaran potensial narkoba ini ya, masuk ke dalam lifestyle-nya mereka.
1: Betul.
0: Lagi senang nongkrong di kafe itu masuk juga ya. Dengan tren nge-vape ya, menggunakan rokok elektrik masuk lagi lebih mudah lagi. Bahkan banting harga beraninya di situ ya.
1: Iya. Betul.
0: Karena melihat potensinya banyak ya kan. Jadi ya, begitu para remaja ini sudah kecanduan ya, pasti enggak akan peduli berapa harganya. Nah, itu menjadi trik khususnya para bandar-bandar narkoba ini memanfaatkan. Apalagi mungkin kemudahan teknologi Pak Anas ya. Tadi yang saya singgung, bagaimana penyebarannya, promosinya lewat media sosial ya, itu sangat masif ya. Menggunakan apa ya, embel-embel pertemanan dan sebagainya, dan bisa apa namanya begitu luas jangkauannya. Nah, kalau dari BNN sendiri atau mungkin Anda melihatnya presentase para apa namanya pebisnis narkoba ini masuk ke dunia para remaja melalui media sosial ini seperti apa menangkalnya nih Pak? Atau langkah-langkah efektifnya nih?
1: Ya ini sekedar gambaran untuk kita barangkali bahwa bukan saja promosi Pak Arpan.
0: Iya.
1: Bukan saja promosi di media sosial, tapi itu media sosial itu sudah digunakan untuk transaksi. Ya, sudah digunakan transaksi sehingga ya mungkin lewat media sosial ini mereka menganggap bahwa transaksi mereka yang laku yang apa namanya transaksi yang mereka lakukan itu ya boleh dikatakan dalam kondisi aman kan. Kenapa? Karena ya tidak semua orang bisa mengawasi ya anak-anaknya untuk bermain di media sosial ini. Ya mungkin saja saya melihatnya bahwa ada orang tua yang menganggap bahwa saya punya anak ini anak aman-aman saja.
0: Iya.
1: Ya, pulang sekolah ada langsung masuk kamar. Ya, tanpa melihat apa dan tidak pernah memperhatikan dengan siapa mereka ada di kamar itu. Ya, mungkin bukan dengan orang ya, tapi dengan media sosial yang difasilitasi dengan gadget, HP dan sebagainya. Ya, dia di dalam kamar yang 3x4 itu melanglang buana Pak Arpan ya. Sehingga gampang mungkin ketemu dengan Instagram yang apa bandar, Telegramnya bandar, media sosial lain yang digunakan, sehingga mereka sudah masuk di dalam situ dan terpengaruh. Ya, sudah ditarik masuk dan bisa disitulah dipengaruhi dengan kondisi-kondisi mungkin vitamin, mungkin apalah yang jadi promosi bagi mereka sehingga seorang remaja itu tertarik. Ya, apalagi sekarang mungkin ya kalau dipromosikan saat-saat ujian apa dan sebagainya, ini kamu bisa tidak tidur 3 hari 3 malam kalau menggunakan ini, enak belajar, gampang masuknya dan sebagainya, kan promosi seperti itu. Dan juga bahwa kita melihatnya promosinya itu kepada pekerja-pekerja bahwa ya mereka akan meningkat kekuatannya dalam bekerja sehingga perolehan hasil itu akan lebih maksimal, dan tidak menyadari bahwa dengan habisnya zat yang ada dalam tubuhnya itu maka kekuatan itu drastis 360 derajat itu akan terbalik ya. Saya pikir itu sehingga gimana ya untuk bisa mengatasinya? Saya pikir bukan kerja BNN itu sendiri, Pak Arpan, tapi kerja semua pihak, karena ini adalah tanggung jawab nasional, tanggung jawab seluruh masyarakat Republik Indonesia, ya, untuk kita di Sulawesi Selatan ini, untuk bagaimana menjaga Sulawesi Selatan itu menjadi provinsi yang bersinar,
0: ya, bersih narkoba.
1: Saya pikir itu.
0: Okay. Baik. Nah, sebagai penyuluh juga nih, perlu tentunya ini jadi tantangan juga nih, Pak Anas, ya, di mana mungkin perilaku para pecandu atau pengguna narkoba antara dewasa dan remaja itu, apakah memang ada perbedaan masuk ke kerana mereka itu, Pak? Misalnya Pak Anas dan kawan-kawan lagi menangani kasus narkoba antara remaja dan juga ya mungkin pengguna narkoba yang dewasa dan sebagainya, itu apakah memang ada bedanya, Pak?
1: Ya, jadi kita kembali lagi berpikir kenapa sehingga remaja itu terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba. Karena seorang remaja itu masih mencari jati diri, Pak Arpan, ya. Siapa saya ini sebenarnya? Ya. Jadi apakah saya bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di luar sana? Apakah saya bisa bergaul dengan teman-teman yang lain lagi? Dia masih mencari jati diri. Sehingga apabila seorang remaja itu mendapatkan suatu pergaulan yang salah, salah satu contoh barangkali, ya, you bisa bergaul dengan kami, ya, kalau kamu merokok.
0: Betul. Ya,
1: kamu bisa bergaul dengan kami kalau kamu ngisap lem, pokoknya, dan sebagainya. Sehingga seorang remaja itu karena mungkin ada persoalan-persoalan di keluarganya, di rumah tangganya, sehingga saya lebih senang bergaul dengan mereka, saya lebih senang bergaul dengan orang yang merokok, saya lebih senang bergaul dengan orang yang lem, ya, bahkan saya lebih senang bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba tanpa memikirkan, ya, efek-efek yang akan ditimbulkan. Sehingga dalam penanganan itu beberapa kasus ya mungkin kita lihat itu, kalau seorang orang dewasa ya sudah pemikirannya sudah ini, ya, beda dengan seorang remaja yang belum sepenuhnya memikirkan untuk gimana masa depan sebenarnya ini.
0: Oke. Dan ibaratnya mungkin mereka ini usia remaja tadi seperti Bapak bilang, mereka ini lagi rentan, ya, lagi mencari jati diri. Melihat juga usianya yang mudah dipengaruhi, ya, mudah masuk dengan perkembangan zaman dan teknologi, kemudian bisa dipupuk, dipupuk, istilahnya mereka dipupuk, mungkin bisa menjadi peluang cuan mereka nih untuk cukup waktu yang lama begitu, ya, karena usia remaja kan artinya akan panjang masanya. Nah, itu yang menjadi rentan, ya. Nah, kemudian kalau perilaku yang khususnya remaja-remaja yang sudah terpapar nih sama narkoba, Pak, kira-kira apa sih yang orang tua atau guru di sekolah perlu waspadai seperti itu?
1: Ya, terima kasih, Pak Arpan. Jadi melalui Badan Narkotika Nasional pada tahun ini secara nasional kita ada program, ya, yang namanya Ananda Bersinar. Ya, Ananda Bersinar ini adalah singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak. Jadi memang untuk tahun ini kita fokus sasarannya itu adalah anak, Pak Arpan, ya. Ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kita berharap bahwa dengan program ini itu anak itu mengetahui lebih dini tentang narkoba dan bahayanya, sehingga pada suatu saat mereka sudah paham bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan tidak boleh didekati sebenarnya. Iya. Nah, Sehingga kita berharap bahwa bukan saja peran BNN, bukan saja peran aparat kepolisian, tapi peran kita semua. Terutama kita berharap bahwa peran para guru yang ada di sekolah untuk memberikan penjelasan kepada siswa-siswa tentang bahaya narkoba, bagaimana kita membentengi diri, sehingga ya dalam program Ananda itu ada yang namanya integrasi kurikulum anti narkotika. Nah, semua hampir semua mata pelajaran lah. Kita berharap bahwa ada di situ disinggung. Jadi bukan mata pelajaran baru Pak Arpan ya. Bukan mata pelajaran baru, tapi itu adalah diselipkan, diintegrasikan tentang informasi-informasi PM4GN ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Salah satu contoh di PPKN. Ya, PPKN itu ya kita mengharapkan guru itu menekankan proteksi diri. Ya, kepada anak-anak jangan kita bentengi diri kita terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian di mata pelajaran yang lain mungkin bahasa Indonesia, kita ajarkan siswa itu membuat konten tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Di biologi kita jelaskan kepada siswa kita bahwa jenis narkoba yang dari tumbuh-tumbuhan ini seperti ganja, heroin dan sebagainya. Ya, saya pikir itu dengan harapan bahwa setelah anak itu beranjak ke dewasa, dia sudah ada proteksi dirinya. Sehingga di pergaulan itu dia sudah tahu, oh ini narkoba berbahaya, seperti ini dan sebagainya. Kemudian di dalam keluarga, kita berharap bahwa sebuah keluarga itu tetap harmonis ya. Sehingga tidak ada anak-anak itu merasa tertekan kalau berada di rumahnya. Dia berharap bahwa rumahku adalah surgaku. Sehingga pada saat ada masalahnya, ya, dia tidak segan-segan untuk meminta ya petunjuk, meminta kepada orang tuanya. Karena selama ini kan ada beberapa, ya bukan semuanya, tapi ada beberapa keluarga yang kalau ditanya, oh bapak, saya punya ada persoalan begini, kok kopi di mamamu? Saya lagi baru-baru pulang bekerja nih, capek kan. Baik, mama dimintai pertimbangannya, saya habis mencuci nih, sudah capek. Memasak dan sebagainya, capek. Sehingga apa? Anak-anak itu mencari ya pelarian di luar rumahnya. Nah, kalau ustaz yang dia dapat tidak ada masalah, kalau pendeta yang dia dapat tidak ada masalah. Tapi kalau bandar yang dia dapat, wah sudah. Jadi tubaran Parpan. Iya.
0: Oke. Nah, kemudian kita ke sanksinya sih sebenarnya ini ya. Kalau yang saya baca sesuai Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ya. Untuk bagi remaja di bawah 18 tahun yang tertangkap sebagai pengguna, pengedar atau kurir narkoba itu apakah memang mendapatkan hukuman yang seperti halnya memang seharusnya begitu Pak? Atau memang ada juga keringanan begitu sehingga mereka ini menjadi sasaran empuk begitu? Seperti misalnya kalau kejahatan-kejahatan lain kan belum cukup usia ini bakal dikembalikan pembinaan ke keluarga dan sebagainya. Apakah berlaku juga seperti itu ke narkoba ini Pak?
1: Ya, jadi Undang-Undang 35 sebagai payung hukum kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PM4GN ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa Undang-Undang 35 itu bukan menyetop atau narkoba masuk di Indonesia. Ya, tapi itu mengatur. Jadi mengatur distribusi. Jadi narkoba itu bisa masuk saja di Indonesia dalam hal legalnya, Pak. Nah, kenapa? Karena narkoba itu bukan saja digunakan untuk dunia pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, tapi itu kan digunakan di dunia kesehatan, Pak.
0: Medis.
1: Ya. Nah, kemudian yang kedua itu mengatur distribusi. Nah, berapa sih kebutuhannya Indonesia ini dalam hal narkoba, ya. Itu diatur dalam undang-undang. Kemudian menurut Undang-Undang 35 dan SEMA bahwa tidak semena-mena, tidak se apa namanya, bahwa seorang penyalahguna narkoba itu kena sanksi hukum. Ya, kita lihat dulu. Ya, apakah dia adalah korban atau dia memang bandar atau pengedar? Nah, kalau korban, ya kita anggap bahwa dia adalah orang sakit yang butuh pengobatan, Pak. Ya. Nah, beda dengan bandar atau masuk jaringan lah. Nah, itu pasti sanksi hukum. Tapi kalau setelah asesmen, ya, kita kan di kantor ada namanya TAT, tim asesmen terpadu. Nah, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu ini seorang klien, ya, itu tidak tergolong ke dalam jaringan narkotika atau bandar dan sebagainya, sehingga rekomendasi yang dilakukan itu adalah rekomendasi rehabilitasi. Ya, jadi sama antara anak-anak dengan orang tua seperti itu, Pak. Kalau bukan dia bukan bandar, ya rehabilitasi dan
0: Iya, Pak. Jadi tidak melihat dia remaja ataupun mungkin dewasa begitu ya. Selama itu dia masih terbukti sebagai korban,
1: iya,
0: diarahkan ke rehabilitasi.
1: Rehabilitasi.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian untuk rehabilitasi sendiri, peran orang tua di dalamnya seperti apa ini, Pak? Selain mungkin dari pihak BNN sendiri begitu yang melakukan program rehabilitasi ini, orang tua sangat berperan apa di dalam proses tersebut, Bu?
1: Ya, jadi Pak Arpan dan pemirsa, kita lihat dulu bagaimana rekomendasi rehabilitasinya. Ya, apakah di rehabilitasi jalan, ya, sama dengan rawat jalan?
0: Oh, ada ya, beberapa ya, ini juga ya.
1: Kemudian ada rehabilitasi nginap. Ya, artinya apa? Bahwa dia, kalau dia rehabilitasi nginap, bahwa dia ditempatkan di balai rehabilitasi. Nah, tergantung berapa lama. Nah, kalau Undang-Undang 35 mengatakan itu maksimal 6 bulan. Ya, kita harapkan dalam 6 bulan itu sudah pulih. Tapi kalau dia rehabilitasi jalan, maka ya, peran orang tua di sini sangat kita harapkan. Ya, kenapa? Karena ya, dia bolak-balik antara tempat pelayanan kesehatan dengan rumah. Nah, mungkin kalau dia rawat jalan satu minggu pertemuan, ya, di antaranya itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, kita harapkan orang tua itu bisa bekerja sama dengan aktif dengan BNN, Pak. Jangan sampai ya, satu cuma itu hari saja dalam satu minggu itu dilakukan pemantauan. Selebihnya itu orang tua lepas tangan. Itu tidak kita harapkan seperti itu. Kita berharap bahwa orang tua ini ya menjaga ya, dan mendampingi anaknya yang sementara menjadi korban penyalahgunaan narkoba, bagaimana caranya supaya proses rehabilitasi itu bisa berjalan dengan baik.
0: Nah, kemudian untuk fasilitas rehabilitasi untuk remaja ini apakah gratis atau seperti apa nih program-programnya, Pak, yang mungkin dijalankan?
1: Ya, jadi program rehabilitasi itu ada yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini kalau di BNN itu adalah Balai Rehabilitasi Bakdoka. Kalau di Sulawesi Selatan ada rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, itu di Rumah Sakit Sayan Raya. Ya, ada juga rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat, Pak. Ya, jadi kalau bisa bahasakan sama dengan rumah sakit, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit pemerintah. Nah, kalau dilaksanakan di balai rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, maka itu biayanya ditanggung pemerintah. Ya. Orang biasa bilang gratis, itu gratis kepada klien yang ada. Tapi sebenarnya itu adalah pengeluaran pemerintah yang sangat besar, Pak. Bayangkan itu kalau satu orang itu dalam satu bulan itu bisa sampai 7 juta untuk biaya-biaya rehabilitasinya. Nah, ini tidak dibebankan kepada klien, tapi itu dibebankan kepada pemerintah. Bahasa kasarnya bahwa rehabilitasi itu gratis. Sama semua, Pak. Ya, jadi tidak melihat bahwa anak-anak, remaja dengan dewasa itu kalau ditangani di balai rehabilitasi pemerintah mungkin ya gratis. Ya, kalau dilayani di balai rehabilitasi swasta mungkin adalah komitmen dan pengaturan-pengaturan tersendiri secara internalnya.
0: Ya. Oke. Jadi untuk adik-adik di luar sana, mungkin remaja, orang tua ya, yang lagi nonton, mungkin yang lagi dengerin penjelasannya kita ini, begitu panjangnya proses ya, bila terhubung atau mungkin terjerumus dengan dunia narkoba ini ya. Walaupun ada bantuan dari pemerintah, misalnya tadi ada rehabilitasi dijelaskan oleh Pak Anas secara gratis dan sebagainya, namun itu kan berdampaknya juga pada anak nantinya atau mungkin ke mereka nih, karena tidak mudah juga ya mengemban cap begitu ya sebagai ex pemakai saat sudah rehabilitasi, karena masyarakat kita juga masih banyak yang belum menerima para korban penyalahgunaan narkoba ini yang sudah direhabilitasi untuk kembali bersosialisasi di hidup mereka secara normal seperti itu kembali ya. Nah, pesan terakhir mungkin Pak, imbauan dari Pak Anas mewakili BNN untuk para remaja dan orang tua generasi Sulawesi Selatan, bagaimana bisa menciptakan tadi program ya bersinar ya, bersih dari narkoba ini. Silakan Pak Anas.
1: Terima kasih Pak Arpan dan pemirsa yang ada sementara bergabung, bahwa yang pertama jauhi narkoba. Ya, sebelum kita terjerumus ke dalamnya, itu lebih awal kita harus menjauhi narkoba. Ya, kita harus mempunyai pemahaman bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, apabila ada keluarga yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, ya, saya berharap jangan ragu-ragu dan jangan takut melaporkan diri ke BNN, Pak. Ya, atau IPWL yang ada di dekat-dekat tempat tinggal kita, institusi penerima wajib lapor. Ya. Kenapa? Karena itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau dia pada posisi penyalahguna, kita anggap korban dan tidak ada proses hukum, Pak. Ya, tidak ada proses hukum. Ya, selama ini mungkin banyak keluarga-keluarga di luar sana merasa takut, kalau kita melaporkan ke BNN ya mungkin di penjara, mungkin di apa dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin ya yang belum pernah mendengarkan, ya, melaporkan diri ke BNN, kita akan adakan rehabilitasi, bukan mengadakan proses hukum. Karena kita anggap bahwa mereka itu adalah korban. Kecuali dia masuk jaringan atau bandar, ya sudah, terpaksa proses hukum lah. Iya. Saya pikir itu, dan pintu BNN terbuka untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, itu yang terakhir melangkali, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Pak Anas, untuk kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan kita tercerahkan semua ya akan dampak bahaya narkoba, khususnya bagi para remaja nih, dan bagaimana tanggung jawab seorang orang tua gitu ya di masa-masa mengawasi anak-anak remaja ya, zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda sekarang ya, dengan media dan sebagainya itu menjadi hal yang berbahaya juga bila kita tidak mengawasi dengan baik, karena narkoba ini bisa saja ya, atau sangat-sangat masif memasuki kehidupan para remaja kita. Baik, terima kasih Pak Anas sekali lagi kami ucapkan dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan sudah bersama kami di program Sanksi untuk edisi malam hari. Dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton kembali bagaimana penjelasan Pak Anas tadi disampaikan di kanal YouTube ProSatria Makassar untuk edisi hari ini. Saya bertugas, Arvan Yusri dan juga rekan Fahrudin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Dan usai sudah, saya Arvan dan rekan Herma Lesari menemani Anda di rangkaian acara Makassar sore ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2020.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
8: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk, nah kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diindikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
0: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
0: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
17: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi yang...
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara

tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi,

0: 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.

Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh.

0: Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Nyai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bicara saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat Dikala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan Tanam Enbal Ubi-Ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan demikian tadi sudah kami hadirkan menemani bersamaan kita di Makassar malam, pendengar Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda umat Hindu program Hindu Dharma untuk hari ini, membahas topik pendengar yang kami akan hadirkan untuk Anda, relevansi catur asrama dengan catur puruse arta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Marilah kita mengawali perjumpaan dalam mimbar agama Hindu ini dengan mengaturkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema relevansi catur asrama dengan catur purusartha. Tema ini tidak hanya penting sebagai kajian ajaran Hindu, tetapi juga relevan untuk menjawab berbagai persoalan terkini. Kita hidup pada masa ketika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi modern telah menghasilkan banyak kemudahan. Namun, pada saat yang sama manusia menghadapi persoalan kehilangan orientasi hidup, krisis integritas, kesepian, konflik antar generasi, eksploitasi lingkungan, serta kecenderungan menilai keberhasilan hanya berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Dalam konteks inilah catur asrama dan catur purusartha maksud saya perlu dipahami kembali. Keduanya bukan sekedar peninggalan konseptual masyarakat India kuno, melainkan suatu kerangka etis spiritual yang dapat membantu manusia menata tahapan kehidupan, mengendalikan keinginan, menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab, membangun relasi sosial, serta mengarahkan seluruh perjalanan hidup menuju pembebasan batin. Catur asrama menjelaskan bagaimana manusia menjalani kehidupan, sedangkan catur purusartha menjelaskan untuk apa kehidupan itu dijalani. Catur asrama menggambarkan struktur perkembangan kehidupan manusia, catur purusartha memberikan orientasi nilai dan tujuan dari kehidupan. Catur asrama bersifat developmental atau berkaitan dengan tahapan pendewasaan, sedangkan catur purusartha bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan. Kita akan diskusi mengenai genealogi tekstual ajaran catur asrama. Genealogi di sini maksudkan asal muasalnya dari mana catur asrama itu, sehingga para umat dharma akan lebih yakin dan mantap dalam menerapkan dan menjalani catur asrama ini. Kata asrama berasal dari kata Sanskerta seram, yang berarti berusaha, berlatih, menjalani disiplin atau mengarahkan tenaga bagi suatu pencapaian. Dengan demikian, asrama tidak semata-mata berarti pembagian umur. Asrama merupakan ruang pembelajaran dan pendisiplinan diri, tempat manusia mengembangkan kematangan moral, sosial, intelektual, dan spiritual. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, umat dharma, catur asrama itu ada empat ya, atau empat fase kalau kita dalami. Yang pertama ada brahmacarya. Ini adalah fase pendidikan, pengendalian diri, dan pembentukan karakter. Yang kedua grahasta, fase kehidupan berumah tangga,

harusnya, idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena jenjang pendidikan, misalkan brahmacari itu masa menuntut ilmu, fase pendidikan. Saya sebagai contohnya dulu menempuh S1 itu lulus mungkin umur saya sudah 23. Kemudian saya langsung lanjut, kebetulan selesai 2 tahun 25. Kemudian saya bekerja dan lanjut lagi masih studi S3 itu di Universitas Negeri Malang. Saya sudah berumur 33 tahun. Artinya sudah lebih dari 25. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu kita dalami lebih jauh. Lebih lanjut, sumber-sumber dari ajaran catur asrama ini, yang pertama ada Chandogya Upanishad. Salah satu sumber awal yang sering dikaitkan dengan perkembangan konsep asrama adalah Chandogya Upanishad. Prapataka 2, Kanda 23, Mantra 1, bagian dari tradisi Samaveda. Teks tersebut menyebut 3 cabang dharma. Yang pertama itu pengorbanan suci atau yajna. Kemudian yang kedua itu melakukan tapa brata. Dan yang ketiga adalah hidup sebagai brahmacari yang tinggal di rumah guru atau asram seumur hidup untuk mengabdi. Teks ini menyatakan bahwa orang yang menjalankan ketika kewajiban ini akan mencapai surga atau punyaloka. Namun hanya dia yang memusatkan diri sepenuhnya pada Brahman atau telah bersatu dengan realitas tertinggi yang akan mencapai keabadian dan pembebasan atau moksa. Namun secara akademik perlu diberikan catatan bahwa Chandogya Upanishad 2231 belum menyajikan 4 asrama sebagai sistem kronologis yang lengkap. Pretty Ulifail misalnya, seorang profesor emeritus dan pakar radiologi termasuk terkemuka dari Sri Lanka, beliau mengungkapkan bahwa bagian tersebut memang sering dipahami oleh para penafsir sebagai dasar Weda bagi sistem asrama. Ya, tetapi struktur yang disebutkan di dalamnya masih berupa beberapa pola kehidupan religius, bukan 4 tahap umur yang tersusun secara tegas. Lebih lanjut, penjelasan ini penting agar kita tidak hanya menyatakan sistem catur asrama dalam bentuk final telah tercantum sepenuhnya dalam satu mantra Weda Samhita. Akar pemikirannya terdapat dalam tradisi Weda dan Upanishad, sedangkan sistematisnya yang berkembang secara historis melalui Upanishad, Dharma Sastra dan Dharma Sutra dan Manava Dharma Sastra. Kemudian sumber yang kedua ada Jabala Upanishad. Formula yang lebih eksplisit terdapat dalam Jabala Upanishad, sebuah sanyasa Upanishad yang berafiliasi dengan Sukla Yajurveda. Dalam Jabala Upanishad bagian keempat, Yajnavalkya menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan brahmacarya, seorang dapat masuk ke kehidupan grahasta. Setelah menjalani grahasta, ia dapat menjalani vanaprastha dan setelah itu masuk ke kehidupan prawaraja atau sanyasa. Akan tetapi, teks tersebut juga membuka kemungkinan seorang masuk ke kehidupan pelepasan dari brahmacarya, grahasta ataupun vanaprastha ketika ketidakterikatan sejati setelah tumbuh dalam dirinya. Bagian ini memberikan dua hal penting. Pertama, terdapat gagasan tentang perjalanan kehidupan secara bertahap. Kedua, terdapat pengakuan bahwa kematangan spiritual tidak selalu identik dengan umur biologis. Ya, seperti tadi umur yang saya jelaskan, tidak selalu ya. Umur 25 orang itu sudah mumpuni secara ilmu pengetahuan untuk masuk ke grahasta. Kasus di lapangan banyak sekali tidak terjadi. Seorang dapat berusaha lanjut, tapi masih sangat dikuasai keterikatannya. Sebaliknya, seorang yang relatif muda dapat memiliki kedewasaan spiritual dan kemampuan melepaskan kepentingan egoistiknya. Dengan demikian, catur asrama sebaiknya tidak dipahami secara mekanistik sebagai jadwal umur yang mutlak, melainkan sebagai proses transformasi kesadaran. Sumber yang ketiga yaitu Dharma Sutra dan Manusmriti. Ajaran tentang 4 asrama juga ditemukan dalam tradisi Dharma Sutra, antara lain Gautama, Apastamba, Baudayana, dan Vasistha. Tradisi ini memperlihatkan adanya perdebatan apakah keempat asrama harus dijalani secara berurutan atau merupakan pilihan cara hidup setelah seorang menyelesaikan masa brahmacarya. Dalam Manusmriti adyaya 6 sloka 87 disebutkan brahmacari grahastasca vanaprastho yatisthata. Brahmacari, grahastha, vanaprastha dan yati merupakan 4 asrama yang berbeda. Manusmriti selanjutnya menempatkan grahastha pada kedudukan sosial yang sangat penting karena kehidupan rumah tanggalah yang memberikan dukungan material kepada para pelajar, pertapa, rohaniawan serta komunitas sosial yang lebih luas. Pernyataan tersebut mengandung koreksi terhadap anggapan bahwa kehidupan spiritual selalu lebih tinggi apabila seorang meninggalkan rumah tangga. Dalam Dharma Sastra, grahastha bukan fase yang rendah,

0: Kota justru merupakan pusat reproduksi sosial, pendidikan keluarga, produksi ekonomi, yadnya, pemberian dana, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga dapat menjadi jalan spiritual apabila dijalankan berdasarkan Dharma. Nah, yang kedua, kita masuk ke genealogi tekstual catur Purusa Arta. Kata Purusa Arta itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yang pertama Purusa dan yang kedua Arta. Dalam konteks ini, Purusa berarti pribadi atau manusia yang memiliki kesadaran, sedangkan Arta berarti tujuan, makna, kepentingan, atau sesuatu yang hendak dicapai. Catur Purusa Arta merupakan empat tujuan fundamental kehidupan manusia, yang meliputi Dharma Arta Kama Moksa. Perlu ditegaskan bahwa keempat Purusa Arta tersebut tidak muncul sekaligus sebagai sebuah formula lengkap dalam satu mantra tertentu pada Rig Veda, Yajurweda, Samaweda, ataupun Atharwaweda Samhita. Nilai-nilai dasarnya telah terdapat dalam kepustakaan Weda, tetapi pengelompokan sistematisnya berkembang secara bertahap. Salah satu kajian Oxford atau Oxford Center for Hindu Studies mengenai Purusa Arta menjelaskan bahwa Dharma Arta dan Kama pada mulanya sering dibahas sebagai triwarga. Jadi awalnya kalau di Oxford itu saya baca dari triwarga, kemudian Moksa diintegrasikan sebagai tujuan keempat sehingga terbentuklah sistem catur warga atau yang kita kenal sekarang istilahnya catur Purusa Arta. Setiap unsur tersebut sebelumnya memiliki perkembangan konseptual dan kepustakaan sendiri. Kepustakaan masing-masing punya perkembangannya. Dharma dibahas secara luas dan dalam Dharma sastra. Arta dikembangkan secara sistematis dalam Arta sastra. Kama dibahas dalam Kama Sastra. Moksa menjadi pusat pembahasan Upanishad, Vedanta, Yoga, dan berbagai tradisi spiritual lainnya. Integrasi keempatnya memperlihatkan keluasan pandangan hidup terhadap kehidupan. Agama Hindu tidak menolak kekayaan, kebahagiaan, cinta, kekuasaan, ataupun kehidupan duniawi. Namun semua itu harus ditempatkan dalam struktur etis dan orientasi spiritual yang benar. Ada dua setidaknya yang saya jadikan landasan dalam mengupas sumber dari Catur Purusa Arta. Yang pertama dari kitab Mahabharata, yang menyebutkan kitab Mahabharata ini kemudian dikutip kembali dalam Sarmuscaya. Disebutkan bahwa Dharme sarte cakame camoksa ca bharatar saba yadihasti tadayatra Yane asti natat kwacit. Sloka tersebut menyebut bahwa Dharma, Arta, Kama, dan Moksa sebagai cakupan fundamental ajaran kehidupan. Lebih lanjut dalam Sarmuscaya Sloka 7 nyatakan bahwa berbagai penjelasan mengenai keempat tujuan tersebut terdapat dalam Mahabharata. Hubungan normatif antara Dharma, Arta, dan Kama dinyatakan secara lebih tegas dalam Mahabharata 18.5.49. Dharma artasca kamasca, artinya arta dan kama hendaknya lahir dan berkembang dari Dharma. Pernyataan ini sangat penting, bahwa Dharma bukan sekedar salah satu tujuan yang berdiri sejajar tanpa fungsi khusus. Dharma berfungsi sebagai prinsip yang mengatur cara manusia memperoleh dan menggunakan arta serta memenuhi kama. Demikian sumber yang pertama. Kemudian yang sumber yang kedua ada Sarmuscaya. Bagi umat Hindu Indonesia, Sarmuscaya memiliki kedudukan penting sebagai pustaka etika. Pustaka ini dikaitkan dengan Bhagawan Waruci yang memuat sari-sari ajaran Mahabharata mengenai Dharma, perilaku manusia, pengendalian diri, kekayaan, keinginan, serta pembebasan. Yang pertama, Sarmuscaya Sloka 14 misalnya menggambarkan Dharma seperti perahu yang menghantarkan manusia menyeberangi lautan kehidupan. Kemudian Sarmuscaya Sloka 261 menegaskan bahwa kekayaan hendaknya diperoleh berdasarkan Dharma dan menggunakan secara proporsional untuk melaksanakan Dharma, memenuhi kebutuhan yang wajar, serta mengembangkan kembali sumber penghidupan. Sarmuscaya Sloka 368 memberikan penjelasan mengenai moksa sebagai keadaan ketika pikiran telah bebas dari kotoran, hawa nafsu, dan kekacauan batin. Dengan demikian, moksa tidak hanya dipahami sebagai keadaan metafisis setelah kematian, tapi juga sebagai transformasi kesadaran yang mulai berlangsung dalam kehidupan sekarang. Selanjutnya, Dharma itu merupakan prinsip penyangga kehidupan. Dharma sering diterjemahkan sebagai agama, kebenaran, kewajiban, hukum, moralitas, atau kebajikan. Semua terjemahan tersebut mengandung sebagian makna Dharma, tetapi tidak sepenuhnya mencakup kedalamannya. Dharma berasal dari kata dhir, D-H-R, yang berarti menopang, memelihara, atau menyangga. Dalam prinsip yang menopang keteraturan kehidupan, baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, alam, maupun kosmos. Karena itu, Dharma bukan hanya ritual. Dharma meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian kepada makhluk hidup, kesetiaan terhadap kewajiban, serta tindakan yang mempertahankan keharmonisan kehidupan. Dharma memiliki dimensi universal, tapi penerapannya juga kontekstual. Kewajiban seorang guru berbeda dengan kewajiban seorang dokter. Kewajiban orang tua berbeda dengan kewajiban anak. Kewajiban seorang pemimpin berbeda dengan kewajiban warga biasa. Namun, kontekstualitas Dharma tidak berarti relativisme moral. Suatu tindakan tidak dapat disebutkan Dharma hanya karena menguntungkan diri sendiri atau dibenarkan oleh kelompok tertentu. Dharma harus diuji berdasarkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, arta merupakan sarana kapasitas dan kemakmuran. Arta sering disederhanakan sebagai uang atau kekayaan, padahal makna arta jauh lebih luas. Arta dapat berarti tujuan, sarana, manfaat, kekuatan, keamanan, pengetahuan, kompetensi, sumber daya, serta kapasitas yang memungkinkan manusia menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan modern, arta meliputi penghasilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan, teknologi, jaringan sosial, kekuasaan, pengetahuan profesional, serta kelembagaan yang menopang kesejahteraan. Kautilya Arthasastra memperlihatkan bahwa tradisi Hindu memiliki perhatian serius terhadap ekonomi, administrasi, politik, keamanan, dan tata pemerintahan. Hal tersebut membantah anggapan bahwa Hindu hanya berorientasi pada kehidupan spiritual dan mengabaikan dunia material. Akan tetapi, arta harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan berdasarkan Dharma. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, manipulasi, kekerasan, perusakan lingkungan, atau eksploitasi manusia secara hakiki bukanlah arta yang membawa kesejahteraan. Ia berubah menjadi anarta, yaitu sesuatu yang justru menghasilkan penderitaan. Selanjutnya, kama, yaitu daya hendak dan pengalaman kebahagiaan. Kama juga sering direduksi hanya menjadi hasrat seksual. Padahal kama mencakup seluruh dimensi keinginan, cinta, kenikmatan estetis, hubungan emosional, kreativitas, kerinduan, kegembiraan, dan kepuasan psikologis. Tanpa kama, manusia tidak memiliki motivasi untuk belajar, berkarya, mencintai, membangun keluarga, menikmati seni, atau mengembangkan kehidupan. Dengan demikian, kama bukan musuh spiritualitas. Persoalannya terletak pada apakah manusia mengelola kama atau justru dikuasai olehnya. Kama yang didasari oleh Dharma dapat berkembang menjadi cinta, kesetiaan, kreativitas, keindahan, dan kebahagiaan. Kama tanpa Dharma berubah menjadi kecanduan, perselingkuhan, kekerasan, manipulasi, konsumerisme, dan eksploitasi terhadap tubuh maupun emosi manusia lain. Dalam ekonomi digital, perhatian dan keinginan manusia bahkan telah menjadi komoditas. Berbagai aplikasi dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Oleh karena itu, pengendalian indria pada masa kini juga berarti kemampuan mengelola waktu, layar, konsumsi, informasi, dorongan membeli kebutuhan akan pengakuan dan ketergantungan terhadap validasi sosial. Begitu juga dengan moksa. Nah, saya langsung saja, para pemirsa Radio Republik Indonesia, bagaimana relevansi antara dua pemahaman itu, yaitu catur asrama dan catur purusa arta. Saya coba akan bedah pada bagian yang paling penting, ya, berkaitan dengan prinsip bagaimana integrasi kedua hal itu. Yang pertama, Hindu tidak mengajarkan bahwa manusia harus memilih antara kehidupan duniawi dan spiritual secara mutlak. Arta dan kama tidak perlu dihapuskan, keduanya perlu diintegrasikan dengan Dharma dan diarahkan menuju moksa. Kemudian untuk prinsip dharma berfungsi sebagai penilai terhadap arta dan kama. Sebelum mengambil keputusan, manusia dapat mengajukan pertanyaan. Apakah tindakan ini benar? Apakah cara ini ditempuh adil? Apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah tidak tindakan ini merendahkan martabat manusia? Apakah keputusan ini merusak alam? Apakah saya bersedia mempertanggungjawabkan secara moral dan spiritual? Kemudian ada juga prinsip proporsionalitasnya. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Pada brahmacarya, pembelajaran dan pembentukan karakter lebih dominan. Pada grahasta, produktivitas ekonomi. Ya, grahasta itu dalam kondisi sudah menikah, kita ditekankan yang lebih dominan adalah produktivitas ekonomi dan tanggung jawab keluarga memperoleh porsi yang lebih besar. Pada wanaprasta, yaitu pengabdian, regenerasi dan penyederhanaan kehidupan diperkuat. Sedangkan pada tahapan yang terakhir, sannyasa, yaitu pencarian kebebasan spiritual menjadi orientasi yang utama. Nah, kemudian ada beberapa keliruan yang perlu diluruskan, yaitu catur asrama bukan pembagian umur yang kaku seperti mana yang tadi sudah saya contohkan, itu langsung misalkan umur manusia pada umumnya misalkan sampai di 100 tahun, itu 25 tahun itu untuk brahmacari dan seterusnya, sampai nanti 75 sampai 100 itu sanyasin atau bisuka, tidak seperti itu. Kemudian catur purusa arta juga bukan 4 tangga sepenuhnya terpisah. Jadi kalau pemadanan antara dua catur tersebut, catur asrama dan catur purusa arta, seperti pemetaan korespondensi satu-satu dalam konsep matematika itu tidak korespondensi satu-satu, tapi dia dari catur asrama ke catur purusa arta itu saling terintegrasi satu sama lainnya. Jadi misalkan saat brahmacari, ya kita juga melakukan tahapan dharma, kemudian arta, begitu juga pengendalian, kama, dan bagaimana mempersiapkan diri biar kita bisa mencapai moksa. Begitu juga pada tahap grahasta dan seterusnya. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan kontemporer, ini perlu saya sampaikan, dalam pendidikan misalnya brahmacarya dapat diaktualisasi melalui pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi membentuk integritas, daya kritis, literasi digital, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Guru tidak hanya mentransfer informasi, guru membantu peserta didik mengembangkan kemampuan membedakan antara yang benar dan salah atau berwiweka, yang bermanfaat dan merusak, serta yang mendalam dan dangkal. Kemudian dalam keluarga dapat menjadikan catur purusa arta sebagai kerangka pengambilan keputusan. Arta keluarga diperoleh melalui pekerjaan yang jujur, kama diwujudkan melalui kasih sayang dan kebahagiaan yang sehat, dharma menjadi dasar relasi, moksa ditanamkan melalui doa, pengendalian diri, kesederhanaan dan kesadaran spiritual. Dalam profesi, seorang profesional hendaknya tidak hanya bertanya apakah tindakan ini menguntungkan, tetapi juga apakah tindakan ini benar atau bermanfaat. Kompetensi tanpa integrasi dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Semakin tinggi pengetahuan dan kekuasaan seorang, semakin besar pula tanggung jawab dharmanya. Dalam politik dan pemerintahan, kekuasaan merupakan salah satu bentuk arta. Ia sah dan diperlukan untuk mengatur masyarakat, tetapi harus tunduk kepada dharma. Kekuasaan yang diarahkan kepada pelayanan merupakan arta yang luhur. Kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya diri, membungkam kritik, atau mempertahankan dinasti kepentingan merupakan penyimpangan arta. Dalam penggunaan teknologi juga sama, teknologi merupakan arta karena menjadi sarana peningkatan kapasitas manusia, namun teknologi harus dipandu oleh dharma. UNESCO menempatkan martabat manusia, keadilan, transparansi, pengawasan manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip penting dalam etika kecerdasan buatan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa arta termasuk teknologi tidak boleh berkembang tanpa regulasi dharma. Kemudian dalam kehidupan ekologis, eksploitasi alam yang tidak terkendali merupakan bentuk arta dan kama yang terlepas dari dharma. Manusia mengejar produksi, konsumsi, kenyamanan, tetapi mengabaikan keseimbangan ekologis. Padahal dharma menuntut manusia menjaga kehidupan yang menopangnya. Marilah kita menjalankan setiap asrama sebagai proses pendewasaan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Om Anu Badrah Kertau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dengar Pro 1, demikian baru saja Anda ikuti, khususnya untuk Anda umat Hindu dimanapun berada, program Hindu Dharma. Dan pendengar, Anda kembali bisa mengikuti program Hindu Dharma. Kami siarkan setiap Rabu malam pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: ini. Malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu. Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: saya. Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar,
0: betul.
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi.
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh kuasa
0: siap, siap, siap. Iya, ya, kuasa punya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap ya.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Eh, enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Shay.
0: Oh, hey, Shay. Udah aku kedengeran Shay.
1: Kita tuh panggilnya Shay.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, okay, betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay,
1: kita ke bau-bau ada Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, ya, dengar
0: banget. Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh ya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ui, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert, siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
1: Oh, RRI 11 September,
0: Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul, kita ke Palu. Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas ya, di
2: Sulawesi Tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
0: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya. Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya bagaimana mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
0: Dengan zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Bang.
5: Ruang rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh nggak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta, baik-baik jeki?
5: Baji-baji
2: jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Bung Beni.
5: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya.
1: Pertanyaannya
5: nanti tolong.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya, Pak Benny.
2: Terima kasih.
0: Boleh, silakan, Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat,
1: semangat. Kayaknya ya. Bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang pertama lewat ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
0: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti Mbak Ismita dijawab ya.
6: Iya. Malam saja, semuanya. Malam, Kak. Malam, Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
0: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Bener-bener. Kalau misalnya
0: bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang benar-benar kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
1: 94 ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
0: Okay.
2: Kasih 94.
1: Siap.
0: Iya.
1: Kalau begitu.
0: Pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Bintang Radio. Bintang
0: Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana? Mbak Ismi.
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana
2: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya ya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya,
0: iya di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya. Oh iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul, betul.
2: Oh, nah, terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu
0: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
1: Kasih.
0: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
0: Iya, orang Malang. Iya, iya, iya.
1: Anak Malang.
0: Anak Malang, Arema. Iya,
1: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
0: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
0: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Iya, jadi iya. Orang enggak berani.
0: Iya gitu. Benar-benar.
1: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
0: Burung malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
2: Iya aku ada lagu burung malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
1: Yang ini basa-basi.
0: Oh beda ya. Iya.
1: Burung
0: beda,
1: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
1: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya, kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocoknya
1: jadi aku slow ambil. Ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wee. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini
0: ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat
1: Ismi. Alhamdulillah ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin.
3: Kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Elah.

0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Fatmawati. Maju di Ganteng.
0: Iya.
2: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
1: Apa kalian berdua?
2: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
1: Mbak Ismi ya?
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu.
2: Kasih.
3: Janganlah cerita yang lalu.
1: Bagus sekali itu.
3: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
1: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay,
1: aja.
0: Oke, okay. Siap.
2: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
1: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
1: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
2: Silakan Bu.
1: Oke, mau salam teman-teman Papa Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
2: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Pak Yudi.
0: Siap.
4: Ya, cuaca di sini sejuk Pak Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
2: Enak ini.
4: Ya, pasca hujan debu.
2: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya Bang Leman.
4: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
4: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Haji, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
3: Salam
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan
3: Mbak. Oke, makasih.
4: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
4: Ya, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
2: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
2: Selamat malam Oma Ana.
5: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
5: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
5: Keren. Apa kabar berduanya nih?
2: Alhamdulillah baik Oma Ana.
5: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
2: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
5: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
2: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
5: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
5: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
2: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
3: Oma, Ajis siapa Oma?
5: Ajis pelawak lah.
2: Oh, Ajis pelawak. Iya.
3: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
5: Oh, gitu.
2: Oma, ya, enggak bisa aja deh.

0: 우리야.
1: 아, 그래. 아, 이모 is me.
0: 이야, 엄마.
1: Sehat selalu ya.
2: Siap.
1: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
2: Oke.
0: Jawab, Om.
1: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul, Oma.
2: Iya. Itu aja, Oma.
1: Sukses selalu ya.
0: Siap,
1: Oma. Iya. Makasih.
0: Salam-salam.
1: Mas Yudi.
2: Iya, tiga. Tiga.
1: Silakan, Oma. Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran dia ada Mbak Nadiar.
2: Oh, di Palembang.
1: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Oh, bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
1: Iya dong, Mas Yudi.
2: Enggak. Bercanda loh.
1: Ada itu ada Bunda Ama ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: I love you. Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
3: Mengulang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha damang, Teteh?
3: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabarnya?
0: Alhamdulillah api.
3: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
2: Api,
0: Teteh. Teteh.
2: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
3: Langsung dengan Ismi Ajis.
4: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
3: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
3: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako Ki.
2: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
3: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
3: Papanya kan di Rut TVRI kan?
0: Betul.
3: Iya, betul. Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
0: Iya.
3: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
4: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
3: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
3: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak
0: Ita. Sama-sama
2: Teh. Siap.
3: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
0: Silakan Teh.
3: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
3: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: iya Pak dong.
3: Seperti itu. Ah, gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teteh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh iya, siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
0: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
5: Mbak Ismi, salam kenal.
4: Pak Putra, apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
5: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa tuh dan
0: Mas Yudi,
2: Tony,
5: sama Mbak Mas Yudi. Alhamdulillah.
2: Siap.
5: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahun
5: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
2: dan. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
5: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
5: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap, amin.
5: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
4: Amin, amin, amin.
5: Boleh request lagu?
0: Boleh.
2: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
5: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
5: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Boleh, salam, silakan.
5: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
2: Oke, okay, terima kasih Pak.
0: Dan siap,
5: sehat selalu.
2: Oke, okay.
4: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama Pak.
4: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
4: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
2: Nasi ya.
0: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
4: Harus
0: banget.
4: Makan nasi pakai ikan.
0: Sama
4: biasanya.
2: Dong, kirain sama makannya buras.
4: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
4: itu juga aku suka tuh.
2: Oke. Okay.
4: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
4: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Bukan ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
4: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
4: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik.
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
4: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
4: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
2: 94 ya. Oke.
4: Iya.
2: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
0: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
4: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
0: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
4: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
0: nah,
4: atau gimana.
0: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
4: Iya,
0: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
4: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
4: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
4: Karena
2: siap.
4: Kita memang hobi kan.
0: Bener
4: karena hobi
0: banget.
4: Jadi kita Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
4: Ya,
2: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
4: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
4: Muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
4: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus. Bukan lagi kalau Mbak Ita.
4: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
4: Konser di mana-mana. Alhamdulillah. Mbak Ita
0: juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
4: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya Mbak?
4: Iya, tetap.
0: Ada acara
4: tetap
0: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
4: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget. Alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
4: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
0: Melalui proses itu
4: proses.
0: Tetap.
4: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
4: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
4: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama. Mama
4: papa. Ya sudah. Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
4: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Mbak Kita, barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cari sayang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
2: Mas. Oh, Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus
2: nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana. Di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang kuat.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
2: Alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Oh gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa lagi saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke. Ya. Siap.
1: Ya Ica ya.
2: Makasih Ica.
3: Kang anak kucing.
0: Ya.
2: Itu aja Ica.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Komputer nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, sehat. Semoga aja pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu.
4: Semangat ya.
2: Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
1: Abi. Boleh silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Baik, Tuhan yang bangga di terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak keren.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah
3: Madeceng. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Oke.
2: Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis,
5: enggak
3: tahu
5: kan
3: lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klip, selamat malam.
1: Bang Klip, selamat malam.
6: Halo,
1: Bang Klip.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klip.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Klip, apa kabar? Sehat Bang Klip?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan tetap.
2: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat Bang
6: Klip. Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Kalau saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz, apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, anda belum?
6: Oh belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
6: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salam program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
2: Waduh.
3: Dan Serambi.
2: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hatiku sayang.
2: Oh iya iya iya. Oke.
1: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program. Okay. Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
1: Betul.
3: Iya,
1: silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
2: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay.
8: Nah, ini kelahiran sembilan okay. Tahu
2: kemana
8: arahnya. Cuman pengen ngobrol aja juga okay. Di mana itu kan?
2: Itu aja.
8: Salam saya boleh Mas?
2: Silakan boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini WRK stay tune
2: tuh. Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ada Ruang Venus. Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Ya. Oh, kemudian
3: okay.
2: Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh,
2: aku diceritakan.
1: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya.
1: Boleh dijawab. Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgia.
1: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan? Iya, mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini jadi ya. Nostalgia, kayak. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
3: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke, siap. Ya. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.

0: Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi
0: kesempatan
1: Mbak
0: Ismi.
2: Hah? Blackborn? Bukan.
1: Ah, udah Bukan. Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: aku gak pernah itu sih, gak pernah Cashbox, aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Dudu.
1: Ah, udah. Sama berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
2: Iya.
0: Ingat ya.
1: Oke. Okay. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Yes. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Aziz dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
2: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu, sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
1: Lewat, sudah. Salah Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Aziz berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
2: Usil.
1: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
1: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada.

0: kedua yang terjawab.
1: Oh, ya ya ya ya ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
1: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
4: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
4: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
1: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
1: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
4: Kenapa?
1: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
4: Putri cuma satu, putrinya satu.
0: Namanya udah Ica. Sangat cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
1: Oh, iya. Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
4: Bukan. Aku
0: ya biasa.
4: Biasa pengusaha aja.
0: Non artis.
4: Iya, non artis.
0: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
1: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Siap, alhamdulillah baik.
5: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
4: Boleh Mas.
5: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
4: Salam untuk
5: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
1: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malum Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
0: menyapa.
1: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon. Pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Hasan.
6: Selamat malam Mbak Ita, Bang Ismail.
1: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
6: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
0: Pak Hasanuddin.
6: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
6: Oke, ini Mbak Ismi.
4: Iya Pak Hasan.
6: Aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
6: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
4: Iya, makasih buat Pak Hasan.
0: Oke, Pak Hasan.
1: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
0: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
4: Oh. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
4: Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
0: Alhamdulillah
4: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
4: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Sama, gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu teman. Barunya ya.
0: Sehat selalu sayangku.
4: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi. Amin. Ya.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
0: Salam mudah-mudahan. Sukses.
4: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya? Kan, Mbak
0: Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
4: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
0: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
4: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak Ismi.
0: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
1: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
0: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
4: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dilihat

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas. Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar." "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: "5.000,"
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa adau la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan inayah-Nya yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena hanya dengan takwa itulah yang akan mengantarkan kita ke tingkat kehidupan yang lebih sejahtera. Akhlak pemimpin menurut pandangan Islam. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada beberapa istilah yang bermakna pemimpin, yaitu khalifah, wali, imam, amir, sultan, ra'in, dan lain-lain. Dari istilah-istilah tersebut dilihat dari fungsi dan kewenangannya, para ulama membagi pemimpin dalam tiga klasifikasi, yaitu pemimpin formal, penguasa, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian yang kedua, pemimpin non-formal, yaitu pemimpin organisasi, baik organisasi politik, organisasi massa, sosial, organisasi keagamaan, profesi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemimpin informal, yaitu pemuka-pemuka masyarakat yang dianggap atau dipatuhi oleh masyarakat sekelilingnya. Dalam klasifikasi apapun kepemimpinan seseorang, sebagai seorang yang beriman mempunyai tugas pokok ialah menegakkan perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-larangannya, mewujudkan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar yang terhormat, sukses tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut secara moral harus dilaksanakan dengan kewibawaan. Sedang wibawa yang tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan ialah wibawa yang bertumbuh dan berakar pada nilai-nilai akhlakul karimah. Wibawa itu tidak melekat pada kekuasaan dan kewenangan pemimpin, tidak pula oleh undang-undang, SK dan sebagainya. Wibawa
tidak bertumbuh dan berkembang hanya dengan kecerdasan dan keterampilan spiritual atau manajerial, melainkan bertumbuh dan berkembang, bahkan bertahan melalui nilai-nilai akhlakul karimah. Sosok kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertolak dari nilai-nilai akhlakul karimah telah mengantarkannya mencapai sukses yang tidak ada taranya dalam kepemimpinan di dunia ini. Mengapa? Karena dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, beliau selalu komitmen, komit dan konsisten pada misi pokok ialah innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itu, beberapa sifat dasar dan moralitas yang bertumbuh pada nilai-nilai akhlakul karimah menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah harus melekat dan berperanan dalam kehidupan, bahkan menjadi latar belakang kehidupan seorang pemimpin. Adapun sifat-sifat dasar yang dimaksud antara lain, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hakka tuqatih, karena dengan takwa memudahkan urusan dan mengundang kesejahteraan hidup sesuai dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memudahkan baginya urusannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang kedua ialah sifat siddiq, jujur. Seorang pemimpin harus bersifat jujur, baik dalam sikap, berbicara maupun dalam perbuatan. Karena kejujuran akan menanamkan saling percaya dan menghilangkan saling curiga. Dengan kejujuran akan mengikat kepercayaan di antara mereka dan menghilangkan saling curiga itu. Mengikat kebersamaan dan saling tolong-menolong yang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suksesnya seorang pemimpin. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki segala amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian sifat yang ketiga ialah amanah, terpercaya. Kedudukan sebagai pemimpin itu sendiri adalah amanah. Amanah untuk menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia, menegakkan hak-hak Allah dan juga memberikan hak-hak manusia sebagaimana mestinya. Itu adalah wajib hukumnya bagi seorang pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Anfal, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu,
sedang kamu mengetahui. Kemudian sifat yang keempat ialah adil. Sesungguhnya keadilan seorang pemimpin akan mengangkat wibawa dan kehormatannya. Selain itu akan mewujudkan perdamaian dan menghilangkan kesenjangan ekonomi yang memicu timbulnya kecemburuan sosial. Bahkan akan mewujudkan kehidupan bersama yang indah dan serasi. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya: ilmul ulama wa adil umara wa ibadatil ubbad wa amanatit tujar wa nasihatil mukhtalifin." Artinya kehidupan duniawi itu ibarat taman yang dihiasi dengan 5 keindahan, yaitu ilmunya para ilmuwan, adilnya para pemimpin, dedikasinya para pengabdi, kejujurannya para pengusaha, dan kedisiplinannya pada para aparat. Kemudian sifat yang kelima yang harus dimiliki oleh pemimpin ialah kasih sayang. Mencintai dan menyayangi orang lain seperti mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Keberpihakan pemimpin kepada rakyatnya merupakan sifat kepemimpinan yang sangat terpuji. Bahkan salah satu titik keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang pendekatannya bertolak dari sifat kasih sayang. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, "Maka disebabkan karena rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras, kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkan ampun bagi mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Itulah 5 sifat pokok yang sangat prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik untuk di dunia ini, terutama di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
2: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
3: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
4: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
5: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
7: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
8: Saya Sherly Dintaryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
2: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
3: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
4: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
5: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
6: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
7: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
8: Anik Legofi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
9: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
10: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
11: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
12: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
13: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."
1: Allah, insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran yang sudah melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk saat ini. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yang paling penting selalu menjadi media yang menyajikan informasi berkualitas di masyarakat.
2: Tiap kabar waktu daerah atau bagaimana, itu yang kita masih nunggu di pusatnya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita, menyambut HUT ke-81, RRI diharapkan terus berinovasi di era digital dan semakin dekat dengan generasi muda. Pemprov Sulsel mengusulkan 1.530 P3K paru waktu Sulsel beralih status menjadi penuh waktu. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Menyambut HUT ke-81, RRI diharapkan terus berinovasi di era digital dan semakin dekat dengan generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Indi Jafar.
4: Menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81, sejumlah akademis dan mahasiswa menyampaikan apresiasi serta harapannya terhadap media publik RRI. Salah satunya Abdul Wajib, Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muslim Indonesia. Abdul Wajib menilai di usia ke-81 tahun, RRI telah membuktikan eksistensinya yang tetap relevan dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat.
5: Ya, ulang tahun RRI yang ke-81 itu membuktikan bahwa RRI itu selalu relevan di masyarakat dan selalu punya tempat spesial bagi para pendengarnya maupun masyarakat. RRI sebagai media publik, harapan saya ialah semoga RRI terus berkembang sesuai dengan semangat zaman, dan yang paling penting selalu menjadi media yang menyajikan informasi berkualitas di masyarakat.
4: Abdul Wajib berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat terus berkembang mengikuti semangat zaman serta konsisten menyajikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Senada dengan itu, mahasiswa KPI UMI Manara Abdi Rahmana mengungkapkan perjalanan panjang RRI selama 81 tahun merupakan wujud konsisten RRI dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
6: Tanggapan saya untuk HUT RRI ke-81 itu adalah untuk HUT RRI ke-81 sudah lama menjadi media publik untuk masyarakat Indonesia. Tentu saja itu adalah perjalanan yang tidak sebentar untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya itu adalah semoga RRI kedepannya dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan digital yang ada dan terus lebih dekat dengan generasi muda yang sekarang, dan dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia sebagai perannya untuk media publik.
4: Manara menambahkan RRI ke depan diharapkan dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan digital sehingga dapat terjangkau dan lebih dekat dengan generasi muda saat ini.
3: Pengadilan Negeri Maros berharap RRI perkuat edukasi dan informasi hukum. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros, Sofian Pararungan, berharap RRI sebagai media publik dapat menjadi jembatan antara pengadilan dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi terkait layanan serta edukasi hukum. Menurutnya, keberadaan RRI penting untuk membantu masyarakat memperoleh informasi hukum secara mudah dan luas, termasuk informasi mengenai proses persidangan. Sofian juga berharap RRI dapat membantu menyampaikan informasi persidangan kepada para pihak yang sulit dihubungi, termasuk mereka yang berada di luar Kabupaten Maros atau tidak diketahui keberadaannya, khususnya dalam perkara perdata. Kedepan Pengadilan Negeri Maros membuka peluang kerjasama dengan RRI untuk memperluas penyebarluasan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.
8: Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 untuk RRI, dan harapan kami tentu RRI sebagai media publik ini dapat menjembatani pengadilan dalam menyampaikan informasi-informasi layanan hukum yang ada di pengadilan sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, ya, RRI di sini kami harapkan juga dapat membantu dalam hal menyampaikan informasi persidangan kepada para pihak, khususnya para pihak mungkin yang tidak diketahui keberadaannya atau yang berada di luar Kabupaten Maros, sehingga melalui RRI dapat membantu menyampaikan informasi terkait dengan persidangan perkara perdata.
7: Sofian menambahkan, ke depan RRI terus menjadi media edukasi hukum dan semakin berjaya, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Maros.
3: Komunitas Tangan di Atas TDA Bone apresiasi peran RRI perkuat ekosistem UMKM lokal. Laporan Suryani Arifin.
9: Peran media penyiaran publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah mendapat apresiasi dari Komunitas Kewirausahaan di Kabupaten Bone. Komunitas Tangan di Atas atau TDA menilai keberadaan Radio Republik Indonesia memiliki kontribusi strategis dalam memberikan ruang edukasi sekaligus inspirasi bagi para pelaku usaha lokal. Ketua TDA Bone Muhammad Syahrul Ramadan menyatakan, arus informasi yang terpercaya dan menjangkau hingga ke pelosok merupakan kunci penting dalam membangun mentalitas serta ekosistem kewirausahaan yang tangguh.
10: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menginspirasi dan terus mengudara. Harapannya kami adalah semoga RRI selalu menjadi media yang inspirasi, terpercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat, khususnya terus mendorong kemajuan perekonomian, kewirausahaan, dan potensi-potensi anak muda khususnya di Kabupaten Bone.
9: Syahrul berharap RRI terus konsisten menjalankan peran edukatifnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan media publik ini diharapkan tidak hanya membuka akses informasi yang lebih luas, tetapi juga memacu lahirnya UMKM baru yang berdaya saing, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
3: Eksistensi RRI di usia 81 tahun akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
11: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan Abu Bakar.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
11: 11 September 2026, Radio Republik Indonesia berusia ke-81 tahun. Sebagai seorang jurnalis senior di Sulawesi Selatan, bagaimana Anda melihat sejarah panjang perjalanan RRI hingga saat ini, Pak Dahlan?
12: Ya, kalau kita menengok ke belakang ya, RRI kan ini media perjuangan sebenarnya. Media sudah lahir secara resmi itu kan bersamaan dengan proklamasi Merdeka Republik Indonesia ya. Hanya beda bulan. Tapi sebelumnya itu para pejuang kita telah memanfaatkan radio khususnya untuk sebagai alat perjuangan. Saya masih ingat cerita yang ditulis oleh salah seorang penulis Amerika, Ikitu Tantri ya. Sebenarnya saya juga udah lupa nama aslinya, tapi dia menggunakan nama Bali, Ikitu Tantri. Dia menceritakan bagaimana dia menyembunyikan alat-alat radio perjuangan itu di mobil yang kemudian seolah-olah itu bungkusan itu adalah korban yang luka-luka akibat perang dan sudah dilumuri darah gitu. Ini sebenarnya padahal itu alat pemancar semua di dalamnya. Kenapa disamarkan seperti itu? Karena Ikutu Tantri ini terkenal sebagai penyiar namanya Surabaya Zoo ya. Dia yang selalu mengganggu para tentara Inggris waktu itu dengan siaran-siarannya yang sangat memprovokasi. Persoalannya adalah karena ini penyiar orang Amerika dan tentu saja menggunakan bahasa Inggris sehingga sangat mengganggu tentara Amerika. Jadi itu saya kira sejarah jelas ya. Mungkin tidak banyak yang tahu kecuali yang baca buku itu ya. Nah, itu ya. Kemudian saya tarik ke RRI Makassar ya. RRI Makassar ini kita tahu persis tahun 1961 sampai 63 itu menjadi corong perjuangan pembebasan Irian Barat ya. Nah, ketika itu terjadi Komando Mandala kan di Makassar itu. Dan saya masih ingat salah seorang yang pernah mengisi langit suara itu adalah Rahman Arge dan kawan-kawan ya. Nilai suara itu bagaimana memberi semangat kepada rakyat untuk berjuang melawan penjajahan. Saya kira itu sejarah perjuangan sedikit
11: Kalau dulu RRI sebagai media perjuangan bangsa begitu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dalam konteks kekinian apa yang menurut Anda perlu diperjuangkan oleh RRI dewasa ini, Pak?
12: Ya, saya kira yang paling penting adalah RRI sebagai media informasi, yang paling penting adalah bagaimana dia menjadi alat untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik pada saat masyarakat kita sering diganggu oleh berita-berita yang tidak benar, yang kita kenal dengan berita hoax. Dan peran RRI ini saya kira sangat luar biasa di sini, karena pengguna informasi kan tidak tercekat oleh batasan geografis. Dia bisa melintasi batas daerah-daerah. Makanya selalu saya katakan bahwa RRI sebenarnya untuk negara Republik Indonesia terpencil dari timur ke barat, dari utara ke selatan ini, media yang paling efektif untuk menghubungkan masyarakat adalah media radio. Karena radio kan bisa dibawa kemana-mana, bisa orang dengar gitu ya. Panjang ada radio stasiun pemancar atau sedian penyambung relay ya di sekitar itu. Jadi nelayan juga bisa bawa radio ke tengah laut sambil mendengarkan siaran berita gitu.
11: Dahlan, di tengah konvergensi media, media saat ini kan luar biasa transformasi yang sudah terjadi begitu, dan kemudian persaingan juga begitu luar biasa, apalagi kemudian saat ini media sosial begitu membuming di masyarakat, dan cenderung masyarakat itu lebih berpatokan kepada media sosial. Bagaimana kemudian menurut Anda RRI memainkan peran di situ, Pak ya, dalam persaingan ini supaya tetap menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah radio publik ya, yang memberikan penerangan kepada masyarakat.
12: Ya, jadi saya kira sekarang kan RRI sudah melakukan apa disebut dengan konferensi media ya. Jadi selain ada media siaran, juga ada live streaming, ada website, ada Instagram, WhatsApp dan sebagainya kan. Nah, sampai di sini adalah ada keunggulan kompetitif dari RRI ya. Yaitu keunggulannya karena jangkau siarannya jauh lebih luas. Nah, kemudian kedua adalah orang bisa mengikuti radio ya, RRI misalnya, itu cukup hanya melalui gawai, melalui handphone. Tidak perlu harus membeli radio. Ya, saya juga kalau jogging pagi ya, saya selalu mendengar itu. Makanya saya tidak pernah ingat berapa kali saya putar lapangan sepak bola itu. Karena saya sambil mendengar berita, mendengar lagu gitu kan. Ya, itu begitu mudah sekarang itu, dan itu saya kira yang perlu kita terus kembangkan kepada masyarakat, dan disitulah peran RRI kan sekarang kan sudah ada ya, melalui RRI Pro 3 nggak salah, mengenai analisis Mafindo ya, masyarakat anti apa itu
11: ya,
12: hoax itu ya, disiarkan secara periodik ya. Jadi kita berharap bahwa RRI bisa mencerdaskan, memberikan literasi kepada publik, terutama dalam menyampaikan berita-berita yang benar gitu. Karena berita hoax kan tidak jelas ya sumbernya juga itu.
11: Baik. Saya kira itu perlu. Terima kasih banyak untuk analisanya pada Danau Bakar bersama RRI. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kepala BI Sulsel hadir langsung sebagai tamu pembaca berita pada program Warta Siang Spesial HUT RRI. Laporan Edwin Masud.
13: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, LPPRRI Makassar menghadirkan program Warta Siang edisi spesial yang dibawakan langsung oleh sejumlah pimpinan instansi di Sulawesi Selatan. Salah satu tamu yang berkesempatan menjadi penyiar adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizky Ernadi Wimanda. Usai memandu siaran, Rizky mengaku sempat merasa gugup karena untuk pertama kalinya membawakan berita di radio. Namun ia bersyukur proses siaran berjalan lancar berkat arahan dan pendampingan dari tim RRI Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang genap berusia 81 tahun. Menurutnya, RRI memiliki peran penting sebagai media publik yang terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat.
14: Kesannya saya tadi membaca berita ya, sedikit deg-degan ya, karena ini baru pertama kali, tapi alhamdulillah dipandu oleh teman-teman, alhamdulillah lancar ya. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia emas.
13: Program Warta Siang edisi spesial menjadi salah satu agenda RRI Makassar dalam memeriahkan HUT ke-81 RRI dengan melibatkan para pimpinan instansi sebagai penyiar tamu. Melalui kegiatan ini, RRI ingin mempererat sinergi dengan para mitra sekaligus mendekatkan lembaga penyiaran publik kepada masyarakat.
3: Pemprov Sulsel mengusulkan 1530 P3K paruh waktu Sulsel beralih status menjadi penuh waktu. Laporan Iin Nur Fahraini.
15: Pemprov Sulsel telah mengusulkan 1530 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, terdiri guru, teknis, dan tenaga kesehatan, untuk dapat beralih status menjadi P3K penuh waktu ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pusat. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Sulsel, Erwin Soding. Menurutnya, data P3K paruh waktu ini telah dikirim ke pusat pada Agustus lalu. Usulan tersebut belum tentu seluruhnya diterima oleh BKN. Sebab masih menunggu petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Ia menjelaskan jumlah P3K yang dapat beralih status akan sangat bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah. Erwin Soding menyebut sebagai contoh, jika kemampuan anggaran hanya mampu menanggung 1000 P3K penuh waktu, maka selebihnya akan dievaluasi. Hingga kini mekanisme peralihan status tersebut masih dibicarakan di tingkat pemerintah pusat dan diinformasikan akan mulai berlaku pada Januari 2027. Sementara itu, Erwin Soding juga menyoroti masa kontrak P3K paruh waktu yang dijadwalkan berakhir pada Oktober mendatang.
16: Cuma kan yang kita harus pikirkan sekarang sebenarnya yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yang berakhir kontraknya di Oktober? Nah, bagaimana interval waktu November-Desember itu, kalau misalnya berlakunya Januari, maka kita tetap perpanjang 2 bulan dengan status P3K paruh waktu daerah atau bagaimana? Itu yang kita masih nunggu di Komisi Pusatnya sebenarnya.
15: Erwin Soding menyebut data rekapitulasi kinerja para P3K saat ini telah dimiliki Pemprov Sulsel. Ia menegaskan P3K yang tidak menunjukkan kinerja baik atau tidak profesional dapat dikenakan tindakan hingga pemberhentian sesuai hasil evaluasi.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Trauma berat usai kasus viral, korban penganiayaan Ketua DPRD Bone direkomendasikan ke Makassar. Laporan Suryani Arifin.
9: Korban dugaan penganiayaan oleh Ketua DPRD Bone, Yuli Novitasari, direkomendasikan ke rumah sakit di Kota Makassar pekan ini. Akibat mengalami trauma psikologis berat usai insiden tersebut viral di media sosial. Kuasa hukum korban Ali Arisandi mengatakan bahwa rujukan lanjutan ini diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa kliennya sekaligus menerbitkan surat keterangan resmi dari ahli psikologi sebagai alat bukti kunci dalam proses penyidikan polisi. Sebelumnya, korban telah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologis awal di Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru Bone pada Selasa 8 September 2026. Namun tim medis setempat merekomendasikan penanganan yang lebih mendalam di fasilitas kesehatan yang lebih memadai di Kota Makassar.
17: Setelah kami lakukan konsultasi dari konsultasi psikologis yang kami lakukan kemarin, klien kami ke Rumah Sakit Umum Tendriawaru, namun pada hari ini kami dikasih rujukan ke Makassar untuk tes apa untuk konsul lebih lanjut supaya untuk menentukan hasilnya. Karena kenapa kondisi klien kami ini sudah konsultasi psikolog di rumah sakit umum, karena sedikit saya mau saya sampaikan tentunya untuk menentukan kondisi klien kami, memastikan kondisi klien kami terkait persoalan psikisnya.
9: Tim kuasa hukum memastikan akan mendampingi korban ke Makassar minggu ini agar proses pemulihan trauma mental dan penegakan hukum terhadap kasus dugaan penganiayaan tersebut dapat berjalan beriringan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melepas 20 penerima beasiswa sekolah penerbangan di Politeknik Penerbangan Indonesia PPI Curug, Banten. Laporan Iin Nur Fahraini.
15: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas 20 penerima beasiswa sekolah penerbangan di Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug, Banten untuk memulai pendidikan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munawir menjelaskan, mereka nantinya akan menimba ilmu di PPE Curug selama 4 tahun melalui jalur pendidikannya D4. Lebih jauh ia menyebutkan beasiswa yang diberikan berupa tanggungan uang pendidikan, asrama, dan kebutuhan lainnya. Andi Munawir menambahkan melihat potensi para lulusan PPE Curug ini cukup besar, maka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman akan menyiapkan anggaran untuk beasiswa generasi muda Sulsel yang ingin menjadi pilot untuk mendapatkannya.
18: Ini dulu, tahun depan Pagub menganggarkan juga untuk sekolah PPE, khusus untuk Curug. Tentunya potensi ini sangat besar karena beberapa lembaga kayak di Kementerian Perhubungan, terus Angkatan Udara membutuhkan alumni-alumni PPE Curug. Jadi seperti Angkatan Udara, mereka banyak mengadakan pesawat-pesawat terbang, tentunya mereka juga banyak membutuhkan pilot-pilot yang berstandar.
15: Andi Munawir menjelaskan latar belakang sehingga beasiswa pilot ini akhirnya dibuka dan menjadi perhatian Gubernur Sulsel, diantaranya kondisi geografis yang dimiliki Sulsel, dan transportasi udara menjadi paling banyak digunakan, juga mereka bisa menjadi lulusan yang andal dari Sulsel, bisa kembali ke Sulsel atau bekerja pada lembaga atau perusahaan penerbangan lainnya.
3: Wali Kota Makassar mengajak mahasiswa Unibos terlibat dalam pembangunan. Laporan Aan Ariska.
19: Boswa atau Unibos, khususnya mahasiswa baru untuk mampu beradaptasi dengan berbagai aturan yang diterapkan pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Boswa Rabu 9 September 2026. Menurutnya, keberadaan ribuan mahasiswa di Makassar juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi Kota Makassar. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat terus diperkuat. Ia juga mengajak mahasiswa menjadi bagian dari pembangunan dengan menjalankan fungsi kontrol sosial.
20: Dengan hadirnya mahasiswa ini, kita berharap sinergi yang dilakukan antara pemerintah dengan universitas ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, kita butuhkan energi anak-anak muda baru menjadi sosial kontrol untuk memastikan proses pembangunan.
19: Menurut Munafri Arifuddin, energi dan gagasan anak muda diperlukan untuk memastikan pembangunan serta pelayanan pemerintah dapat melibatkan generasi muda secara lebih luas. Munafri menambahkan, pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk merespon kebutuhan masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.
3: Rumah potong hewan RPH Kota Makassar akan disulap menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
21: Rumah potong hewan atau RPH Kota Makassar akan disulap menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan perubahan bentuk pengelolaan tersebut agar RPH dapat dikembangkan melalui kerjasama bisnis dengan berbagai pihak. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perubahan status RPH masih dalam proses. Skema perseroda dinilai lebih fleksibel untuk mengembangkan aktivitas RPH khususnya melalui pola bisnis to bisnis.
22: Dalam kondisi hari ini, RPH akan sangat sulit untuk bergerak dengan keterbatasan anggaran yang mereka miliki, dan ini adalah aset yang sudah dipisahkan karena ini adalah perusahaan daerah. Maka dari itu kita akan merubah ini menjadi perseroda sehingga untuk melakukan kegiatan B2B itu lebih mudah untuk kita akses. Nah, ini lagi berproses dan saya memastikan sayang sekali aset-aset kita yang begitu besar yang banyak gunanya itu idle seperti ini. Ini yang akan kita dorong terus ini untuk dalam rangka pemanfaatan aset daerah untuk bisa memberikan tambahan income buat daerah.
21: Ditambahkan, nama RPH akan berubah menjadi Perseroda Infrastruktur dan Pangan. Adapun RPH Kota Makassar berlokasi di Jalan Tamangapa Raya Antang.
3: Eksistensi RRI di usia 81 tahun suara Indonesia. Berikut komentar bersama Maladi Amin.
23: Selamat pagi pendengar. Besok 11 September 2026, Radio Republik Indonesia berusia 81 tahun sejak berdirinya 11 September 1945. Suatu perjalanan panjang dengan berbagai dinamika perkembangan siaran radio dari Radio Perjuangan hingga saat ini sebagai lembaga penyiaran publik pemersatu bangsa. Dengan tema Hari Radio ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri teguh mengawal kedaulatan informasi nasional. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik bersama masyarakat melalui informasi, berita dan siaran yang bermanfaat. Tentu diharapkan pula di usia ke-81 RRI semakin mengoptimalkan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik yang mengemban mandat sejarah sebagai suara bangsa, Radio Republik Indonesia telah membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik tidak selalu harus berupa aplikasi digital canggih yang hanya bisa dinikmati masyarakat urban. Inovasi sejati RRI terletak pada konsistensinya menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan merajut persatuan hingga ke pelosok wilayah terluar yang sulit dijangkau media lain. Peran strategis ini dirasakan langsung di garda terdepan NKRI, stasiun-stasiun penyiaran RRI di daerah perbatasan termasuk di wilayah kepulauan dan perbatasan darat negara, berdiri bukan sekedar sebagai corong informasi pemerintah, melainkan sebagai dunia bagi masyarakat setempat. Melalui gelombang radio RRI, menyampaikan berita pembangunan, edukasi, hingga peringatan dini kebencanaan yang sangat vital bagi keselamatan warga di daerah rawan. Disinilah letak esensi inovasi pelayanan publik yang dijalankan RRI. Mendekatkan negara kepada warganya melalui gelombang suara, namun tantangan zaman menuntut RRI untuk tidak tinggal diam di zona nyaman siaran terestrial konvensional. Di tengah laju transformasi digital, pemerintah atau digital government, RRI dituntut beradaptasi secara progresif. Transformasi multiplatform digencarkan melalui dari optimalisasi portal berita online, pemanfaatan media sosial, hingga penyediaan layanan streaming digital melalui aplikasi RRI Digital. Langkah ini diambil agar suara Indonesia tidak hanya mengudara lewat gelombang pendek atau FM, tetapi juga dapat diakses generasi muda dan diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Tantangan ke depan untuk eksistensi RRI adalah perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagai rancangan Undang-Undang DPR untuk dibawa ke rapat paripurna. Pembahasan tersebut antara lain mencakup konten dan platform digital. Undang-Undang penyiaran yang lahir tahun 2002 berada dalam konteks teknologi yang sangat berbeda dengan sekarang. Media sosial belum menjadi kekuatan seperti saat ini. Streaming, podcast, short video, platform OTT, voice cloning, dan AI belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembaruan undang-undang penyiaran jangan hanya mengejar teknologi yang sudah berkembang. Regulasi harus memiliki pandangan jauh ke depan. Melalui perpaduan antara kesetiaan pada media penyiaran konvensional yang merakyat dan adaptasi teknologi digital yang modern, RRI terus membuktikan ketangguhannya sebagai institusi pelayanan publik yang inklusif. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
3: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
4: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
5: Saya Putra Alpa. Semoga RRI
6: lanjut
5: tetap jaya di udara.
6: Saya Panurdin dari Sinjai. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
8: Halo, saya Pak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
9: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
10: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
11: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
12: Saya Zidan di Polma. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
14: Saya Haji Novi. Semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
15: Jaya Fajar. Semoga selalu mengudara, selalu
16: di hati penggemar. Saya Ayu Bajue. Harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
17: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
18: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
19: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
20: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
21: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
22: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
23: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
24: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
25: Anik Legofi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
26: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
27: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
28: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
29: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
30: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bune. Sari berita, Bupati Bune berharap hari ulang tahun ke-81 RRI terus menjadi media terpercaya. Korban dugaan penganiayaan Ketua DPRD Bune direkomendasikan agar melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Kota Makassar. Inilah Warta Bune selengkapnya bersama saya, Hanung Prihanto. Bupati Bune mengapresiasi HUT ke-81 RRI dan berharap RRI terus menjadi media terpercaya. Laporan selanjutnya Suryani Arifin.
1: Bupati Bune Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dalam momentum bersejarah ini, pemerintah Kabupaten Bune berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai media informasi yang terpercaya dan mengedukasi masyarakat. Menurut Andi Asman, keberadaan RRI sangat krusial dalam memberikan kontribusi nyata khususnya bagi kemajuan daerah dan pembentukan masyarakat yang inovatif.
2: 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan inspirasi.
1: Selain memberikan selamat secara langsung, Bupati Bune juga menegaskan komitmen Pemkab Bune untuk terus mendukung kiprah LPP RRI agar tetap jaya di udara dan konsisten menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media republik dinilai masih memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media publik dinilai masih memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan. Hal tersebut disampaikan Kepala UPT PPA Kabupaten Bone, Agung Rahmadi, saat dimintai tanggapan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 yang akan diperingati pada 11 September 2026. Dikatakan, RRI memiliki posisi strategis dalam menjangkau masyarakat hingga ke berbagai lapisan. Tidak hanya menyampaikan berita, RRI juga dinilai dapat menjadi sarana edukasi mengenai layanan publik, perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai persoalan sosial. Menurutnya, informasi yang disampaikan media memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, informasi yang disampaikan media memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia berharap RRI terus konsisten menghadirkan pemberitaan dan program yang berpihak pada kepentingan publik serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terpercaya.
4: RRI yang selama ini telah memberikan informasi dan edukasi yang positif bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bone, baik mengenai hal-hal yang dianggap itu lagi viral atau mungkin hal-hal yang biasa saja, telah memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kedepannya kami tetap berharap RRI tetap mengudara dan tetap memberikan informasi terbaik buat masyarakat sehingga masyarakat tidak akan ketinggalan informasi khususnya bagi yang ada di pedesaan atau pedalaman. Selamat ya ulang tahun buat RRI yang ke-81, jaya selalu dan tetap mengudara.
3: Agung menambahkan, selamat di usia ke-81 tahun, RRI harus semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi media yang memberikan informasi, mencerdaskan serta membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bone.
0: Trauma berat usai kasus viral korban penganiayaan Ketua DPRD Bune direkomendasikan ke Makassar. Laporan Suryani Arifin.
1: Korban dugaan penganiayaan oleh Ketua DPRD Bone, Yuli Novitasari, direkomendasikan ke rumah sakit di Kota Makassar pekan ini. Akibat mengalami trauma psikologis berat usai insiden tersebut viral di media sosial. Kuasa hukum korban Ali Arisandi mengatakan bahwa rujukan lanjutan ini diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa kliennya sekaligus menerbitkan surat keterangan resmi dari ahli psikologi sebagai alat bukti kunci dalam proses penyidikan polisi. Sebelumnya, korban telah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologis awal di Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru Bone pada Selasa 8 September 2026. Namun tim medis setempat merekomendasikan penanganan yang lebih mendalam di fasilitas kesehatan yang lebih memadai di Kota Makassar.
5: Setelah kami lakukan terkait pada persoalan hasil dari konsultasi psikologis yang kami lakukan kemarin, klien kami ke Rumah Sakit Umum Tendriawaru, namun pada hari ini kami dikasih rujukan ke Makassar untuk tes apa untuk konsul lebih lanjut supaya untuk menentukan hasilnya. Karena kenapa kondisi klien kami ini sudah konsultasi psikolog di rumah sakit umum, karena sedikit saya mau sampaikan tentunya untuk menentukan kondisi klien kami, memastikan kondisi klien kami terkait persoalan psikisnya.
1: Tim kuasa hukum memastikan akan mendampingi korban ke Makassar minggu ini agar proses pemulihan trauma mental dan penegakan hukum terhadap kasus dugaan penganiayaan tersebut dapat berjalan beriringan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Sebanyak 36 jaringan irigasi di 7 kecamatan di Sinjai akan direhabilitasi melalui program Sipuri Tahap 1 tahun anggaran 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi rehabilitasi 36 jaringan irigasi yang tersebar di 7 kecamatan melalui usulan Sipuri Tahap 1 tahun anggaran 2026. Kepala Dinas PUPR Sinjai Haris Ahmad dalam sosialisasi persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi belum lama ini menyebut program tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah yang mendapat dukungan Bupati Sinjai dan ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Ceneperang. Menurut Haris, sekitar 95% usulan jaringan irigasi yang diajukan Dinas PUPR Sinjai dapat diterima dan direalisasikan. Diharapkan, rehabilitasi ini meningkatkan kualitas layanan irigasi serta memperluas manfaat infrastruktur pertanian bagi masyarakat.
8: Sekitar 36 daerah irigasi yang tersebar di 7 kecamatan, dan kalau tidak salah, anggarannya sekitar 200 miliar. Rupiah, jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sinjai, karena apa yang kita usulkan, apa yang diusulkan di Kementerian, alhamdulillah semuanya diwujudkan oleh Kementerian PUPR.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap rehabilitasi tersebut dapat mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan salam jumpa.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
4: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
5: Saya Putra Alpa. Semuanya RRI melanjut tetap jaya di udara.
6: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
8: Halo, saya Faida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
9: Saya Sherly Dinteriono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Ya, saya sempat kaget, cuma saya nenangin istri saya juga dengar tuh, ada apa? Udah tenang dulu, saya bilang. Tenang dulu, saya cari informasi. Saya tanya ke teman di iNews ini, siapa aja yang ada di kapal? Disebutin nama dia. Setelah disebutin, saya tahu siapa yang harus saya telepon di kantor mereka masing-masing. Saya, mulailah saya di situ komunikasi. Komunikasi ke kantor Berita Antara, ke Merdeka, .com, dan ke teman-teman yang lain. Nah, ini hilang. Benar bang, informasinya seperti itu. Ya udah. Di situ langsung saya bergerak cepat, Mbak. Saya bergerak cepat, saya langsung telepon ke PMI Provinsi Banten. Kebetulan kan memang saya dengan PMI kan memang dekat lah gitu. Saya telepon, saya minta tolong. Tolong cari informasi, kaget semua mereka, Mbak. Akhirnya mereka bergerak, mereka langsung koordinasi dengan Basarnas ini. Dan memang benar, lagi di ini, lagi dipersiapkan pencarian.
1: Oke.
0: Itu Mbak, seperti itu Mbak.
1: Iya, jadi awal mendapat kabarnya dari pihak kantor, kemudian ditelusuri kebenarannya, baru meminta bantuan ya ke beberapa pihak terkait untuk mencari pertolongan.
0: Dan sama teman-teman jurnalis di Banten juga udah bergerak semua itu Mbak. Jadi mereka rasa solidaritasnya itu sesama insan jurnalis itu tinggi kan, mereka langsung bergerak.
1: Itulah ya, solidaritas sesama profesi. Tapi Mas Yudis ini bertugasnya biasa di Banten atau di wilayah mana, Pak Adi?
0: Yudis ini di Jakarta, Mbak.
1: Oke.
0: Di Jakarta.
1: Di Jakarta, Yudis kemudian di Jakarta. Penugasan ya untuk
0: Ya, betul, Mbak.
1: Mas Yudis ini sudah berapa lama untuk profesi jurnalisnya, Pak Adi?
0: Kurang lebih 18 tahun, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: 18 tahun,
1: iya. Artinya sudah terbiasa ya untuk keluarga ditinggalkan keluar kota, kemudian tugas-tugas beberapa hari ya.
0: Saya juga jurnalis, Mbak, dulu. Saya udah puluhan tahun jadi jurnalis, makanya keluarga juga kan saya tenangin. Mereka udah tahu semua. Mereka tahu, saya bilang, profesi kita dari dulu memang seperti ini. Apapun yang terjadi, kita harus siap.
1: Itulah ya,
0: gitu.
1: Berbagai resiko termasuk pekerjaan jurnalis untuk meliput berbagai kegiatan termasuk
0: betul sekali Mbak.
1: Erupsi kemarin Anak Krakatau.
0: Betul.
1: Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak Basarnas dan juga tim pencarian kepada keluarga?
0: Betul, Mbak. Jadi gini Mbak, teman-teman di sana itu update terus ke kita, ke saya, karena satu pintu Mbak. Saya juga melarang untuk siapapun ini untuk mendekati istri dan anak-anak Yudis. Karena ini bicara beban psikologis, Mbak.
1: Betul.
0: Makanya kita di keluarga diputuskan, sayalah yang maju ke depan untuk berbicara lah ke teman-teman. Jadi biar satu pintu, saya yang komunikasi. Tetap kita komunikasinya tuh lancar dengan teman-teman di posko. Mereka selalu update terus kan, bahwa pencarian pada hari ini tuh kita nihil. Jadi ya tetap, kita berharap Mbak ya, berharap teman-teman ini diketemukan dalam keadaan sehat.
1: Baik.
0: Tapi apapun yang terjadi hasilnya, kita insya Allah siap semua.
1: Iya, tentu harapannya ya dalam keadaan selamat dan juga sehat-sehat. Tapi kalau informasi terakhir yang kami tahu ya, keluarga juga meminta tim SAR untuk melakukan pencarian ke Pulau Sertung, betul tidak Pak Ade? Untuk melihat bagaimana situasi di sana yang tidak jauh dari kawasan Anak Krakatau.
0: Iya betul Mbak, kita juga kan, ini kan juga tim pencari itu kan juga berkoordinasi sama orang-orang wilayah, sama nelayan, ini masukan-masukan dari ini, semua disisir Mbak. Dan memang, ya kita terima kasih lah sama tim Basarnas yang udah berjibaku di sana, ya kan, kita itu nggak enteng Mbak, berat, makanya kita inilah, terima kasih banyak lah sama tim pencari untuk mencari nih adik-adik kita nih di wilayah Krakatau. Gitu.
1: Hari ini sudah masuk hari ketiga
0: hasilnya,
1: ya.
0: Hari ketiga. Memang hasilnya semua kemarin disisir itu nihil.
1: Oke, artinya belum ada petunjuk, Pak Ade.
0: Belum ada petunjuk, Mbak.
1: Akan dicoba dicari ke Pulau Sertung hari ini ya untuk bagaimana ada harapan ya. Semoga
0: betul,
1: seperti Mbak. Itu ya.
0: Amin. Dan kemarin juga dikasih tahu kan bukan hanya Basarnas dan Polairut dan yang ini Mbak. Orang-orang wilayah situ juga dikerahkan Mbak. Mereka yang lebih paham lah nelayan-nelayan di situ. Dan memang mereka tuh tidak melihat ada kapal itu speedboat itu.
1: Oke, belum terlihat adanya tanda-tanda dari adanya kapal yang ditumpangi. Nah, kondisi Medan juga

0: juga sempat disampaikan cukup sulit ya, ombaknya cukup tinggi.
1: Sulit, Mbak, betul.
0: Ada cerita cukup tidak dari Basarnas untuk kesulitan-kesulitan mencari kapal yang ditumpangi oleh beberapa awak media ini?
1: Ya, kita kan hanya lihat di ini, Mbak, ya, update dari teman-teman. Memang Basarnas itu ya karena kondisi cuaca yang berubah-berubah laut kan, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi Krakatau juga erupsinya juga kan nggak berhenti. Mereka juga kan memikirkan keselamatan mereka juga gitu, walaupun mereka lagi mencari gitu. Jadi memang kondisinya itu Basarnas juga bicara, memang kondisinya tuh ya agak
0: tidak mudah
1: sulit,
0: ya,
1: gitu. Tidak mudah di laut masalahnya ini, Mbak.
0: Iya, kondisinya tidak bisa kita baca secara apa ya, tidak bisa terprediksi.
1: Betul.
0: Ya dengan alam.
1: Betul.
0: Ini.
1: Makanya kalau saya keluarga nih ya, saya paham lah. Mereka-mereka itu berjuang mencari itu nggak semudah yang orang pikir.
0: Iya.
1: Harus begini ya, nggak. Makanya saya terima kasih banyak sama tim Basarnas.
0: Ya, tetap bersabar dan juga berdoa ya, Pak Ade tentunya.
1: Betul, Mbak. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bukan hilang, gimana ya, terdampar lah.
0: Harapannya seperti itu ya, masih
1: harapannya
0: ada.
1: Harapannya seperti itu.
0: Harapan. Oke, baik. Baik, Pak Ade terakhir mungkin apa pesannya untuk tim pencarian yang saat ini masih bertugas, sekaligus harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk Yudis dan rekan-rekan agar segera ditemukan.
1: Siap.
0: Juga.
1: Siap, Mbak. Saya berharap ya untuk tim pencari ini ya tetap menjaga keselamatan lah, karena kondisi di lapangan yang berubah-berubah, tetap mereka jaga keselamatan mereka, kesehatan mereka. Terus satu lagi pesan, Mbak, ini buat adik-adik jurnalis mungkin yang baru-baru, kalau lagi liputan bencana atau apapun, persiapkan diri dengan matang. Jadi nggak hanya karena kita emosi sesaat pengen dapat yang eksklusif, nah itu jangan. Jadi persiapkan yang matang itu.
0: Betul.
1: Jadi nggak sembarang kita jalan. Kita lihat ini kita di mana, kita liputannya di mana, di darat ataupun di laut. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Ya, perlunya
1: jadi
0: persiapan ya.
1: Betul. Jadi jangan hanya karena kebutuhan kantor atau pengen eksklusif. Ya. Itu harus matang sekali.
0: Karena tidak ada berita seharga nyawa ya, Pak Ade, betul ya?
1: Betul sekali, Mbak. Saya bertahun-tahun di media kan, saya udah pengalaman gitu. Ya.
0: Baik. Pak Ade, terima kasih banyak atas waktunya, kita doakan ya. Semoga ada harapan hari ini yang ditemukan dan kondisi teman-teman kita, rekan-rekan jurnalis bisa ditemukan dengan selamat dan bisa kembali berkumpul ya dengan keluarga.
1: Siap, Mbak. Terima kasih banyak
0: Pak Ade atas update-nya pagi ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian pendengar, perbincangan kami bersama dengan keluarga ya, kakak dari seorang jurnalis dari iNews, Yudhistira Pranoto, yang juga saat ini masih hilang kontak di perairan Selat Sunda, bersama dengan Bapak Ade Danur.
2: Cara Pro 3.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.